Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas, semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Mangga Agni, Badan Penanggung Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat berdapi, dan juga ada brigade KPH ya. Nah ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum, termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
2: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
3: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
3: Siap.
1: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
3: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
3: Siap, ya.
1: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
4: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali, ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
5: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
2: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutla. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla. Dari Jakarta, Zahratin Alcenah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya ya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
3: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
3: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus laka lantas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

Tahukah kamu ada fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui orang? Malam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
2: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
3: Ya biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
2: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
3: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
4: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
5: Bone pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salasureng kasih kak ya Siti Salama ri asona Salasa tanggal 25 uleng arwah ta 2026 roa-roa sikiri acarana ilong kelona salasureng. Ya suedena alhamdulillah. Pertepatan tanggal 25, tanggal 25 le arwah tahun 2026 diperingati si hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lo siki pekogoro tanrang ripojina ati edekna lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diperingati si ajanana telo si bawa pante-pante ngeradi selesureng. Dan kelinga moto tu biasa Pak Ustaz waktu nama ceramari mutiara pagi berjeringa maka dah aja total lupai tak kiringangi dihadiahkan tanya sedekah dihadiahkannya Al-Fatihah untuk Nabita. Nah, selesuran tanda pada rodo na pada na tumbuhkannya kecinta tak. Nah, di pada cengi wi ahlak tak. Di pada cengi wi atutunget tak. Nah, di teladani wi sifat-sifat na Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selesuran papada tu biasa ria carana elong-kelong. Utaja siki matelpo, utaja siki makir peseponcok. Di nolo arwah 5 sedi, asera sedi 5 sedi, arwah asera nolo sedi. Aja tak lupai aseta alamata si bawah elo ya wedinger yang kelinga Cinampe pi pada itu disengi maka da elo naga upas sedia ngaki deh. Ya kuaka terpota deh pedisengi maka da elo natuaga. Dan kelinga ni dolo supaya matu kau terima telepon tadi. Aku tanya maka de Lona aku tu Siti Salama. Engka Elona musalai pasaka. Engka to indo to melebita. Engka to dewu melo kotenya idi. Amang. Dan kelingan ni dah lo selesureng. Elona tu agak. Engka elo musalai pasaka. Indo tau melebita engka to de umelo ko tenya idi pak beleang engka to elona upasagenang ini nawa nasi bawa engka to tu elona ada to ngemu engka elona aida polerian nasi bawa engka to si kesingeng tapata engka to elona indra-indra kisiri. Bene wedi si sapi ati musalianga la sariale engka to saradasi teteki upriati engka to elona mu taroka mulao na engka to elona maga pina medek si bawang engka to elona mak denge pada padang.

Nah, ya narwelona selesura jadi wadini ma telpong. Di nomor ona di 0 arwa 5 sedi arwa sedi aseras. Di 0 arwa 5 sedi aseras sedi 5 sedi arwa aserah 0 sedi. Aja tak lupa idi. Aseta alamata si bawa elong kelong agero si nampe melo er yang kelinga. Ko elona deu bata selesura pasti ma di semana ki.

sana pasti. Dia nak betang-betang selesai pasti di semana ni deh. Pacar lah lona utepung aki. Jadi dia nak agak matu aku tanai lona agak tu selama. Nah, engkau nak patel pong? Muni ni yang kelinga tu? Ya, berdiri di coba payment selesai. Jadi, oh putra kaki pelai dulu cedih lo pahe deh tanah menggelom buat telepongin dulu kapal lo kima telepon deh ditembus selesuran deh menggelom tak bisa telepongin jadi putra kaki dulu cedih lo deh.

0: Selesurang uta aja skema telpo di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa sera 0 sedi elong kelo salama eleki
1: elo kelo
0: yeay
1: salama eleki si telma
0: salama ele toki
1: atu kere basi telma
0: alhamdulillah medece dece moa Irfan
1: alo lima mau di bawahnya
0: yeay
1: alo lima mau di kampo mo
0: lo lima mulu di kampo tak
1: di basi telma kaget ada bapak mulu ke
0: iye
1: Elo nak pelan
0: di telma
1: jamu salaika
0: ilo di peletu kang
1: ang kiyang mata silti ko, tanong ko rin siya sa akin sa doon si Mali ng mga tamamolo.
0: Yeah.
1: Ang katoy Esteri di Antiriono, ang katoy Eri di Iwajo, Esteri Kalimantan, yaman na naligaw pa sa nga di si Trama.
0: Iye.
1: Yeah. Tanong ko rin siya sa doon si Mali ng mga talitanti, mga tamamolo.
0: Iye.
1: Yeah, tumang kasih pala rin di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja musalaika. Anu takku ye musale pas kairo kapan aseng Irpa Pak. Irpa mendarimbo melesin sambe wijudulna. Elong kelo, salamaleki.
2: Halo.
0: Elong kelo, salamaleki.
2: Assalamualaikum Siti Salama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih gitu.
2: Pamaji.
0: Pamaji, elona tua kalau dan kelinga Pamaji.
2: Kelinga elona maka da. Dewel aku tani di.
0: Ila di peletu katu.
2: Kapal sahabat kompi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita boleh ada sehat masing-masing di. Kata balik na Jusma di Panyula, Sirli di Palaka. Kata balik dan Irfan di Bune. Selama mana kita berkelinga lah. Untuk Siti Salama Salama atau kita keluarga dia ke Daleta.
0: Terima kasih, Maiga.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pipa telepon utajeng. Elong kelong, salam aileki.
1: Elong kelong, salam aile toki, Siti Salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Nih getul.
1: Iya, Mas Sri di ulo-ulo.
0: Kasri di ulo-ulo. Elona tu aku lo dan kelinga Kasri.
1: Elona, anu Siti Salama, Pak Beleang.
0: Pak Beleang, ini ke situ.
1: Dia tegak ke situ selalu melong kita beli.
0: Cawasa. Dia tegak ke. Ilo di peletukang.
1: Ilo di peletukang untuk sahabat kompi. Selama ada mana ki. Tanah foto siap mana ki sebab keluarga ta.
0: Amin.
1: Mampak kita perpelek nanti ke kaku alwi. Tanah foto mengganti ki sehat ke alwi diri. Sebab kita tetap yang anu sesaki. Tanah foto mengganti ki sungguh bapak ada pena biasa.
0: Iya.
1: Amin. Mampak kita perpelek na pajar di pon redi. Selama ada toki. Untuk yang mana-mana na paciling nenek long kelo dega mas ngadi selama ada mana ki tanah poda saya mana ki sebab keluar jata.
0: Amin.
1: Mama kata apa lady Siti Salama tanah poda saya toki sekeluarga mama hari dari ki meru melampe na lancar mana ki macam mata na lancar topi dalek tak.
0: Amin.
1: Amin. Mas Imana, terima kasih Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mati balik walupai agar udah relon nih dope. Oh Pak Beleang, nah gena nih telu elon jadi dan kelinga singka elon namu salai pas kak.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: pagi ini.
1: Asera pulona saya di FM era ribone nang kemopir acara na elong kelo selesureng nang kesipat telpo di simpai si pelek dolo selesureng elong kelo salam aleki elong kelo halo elong kelo salam aleki
2: elong kelo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aga tu kare bata Pak Nurdin.
2: Kare wa madecin mua.
1: Alhamdulillah ya ko kare ba makasih kasih mua. Pak Nurdin, elona tu aku lodang kelinga.
2: Ini nak pilih yang andi.
1: Iya, ilo di peletu kaci nampe tu.
2: Peletu rengi singinang kota sejatiku. Salamaile manengi. Iya. Mama ada kadang kamu kira sehat-sehat di lekele.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Kai muhammalui katoi ribar kaci pi.
1: Iya.
2: Kato didi kopi. Untuk iya mana-mana nade kamu sangat salamaile maneki.
1: Iya.
2: Makmu tau paro idindi. Mamu areki sehat sekeluarga. Nalansar jangan-jangan mata namanya ke daleta. Amin.
1: Amin.
2: Iya, terima kasih banyak di. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Pak Nurdin. Disimpai si patel pos selanjutnya. Elong kelong.
3: Elong kelong. Salam aleikum.
1: Iya, salam aleikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti, salam.
1: Iya, ini gitu.
3: Iya, maco boleh wajo.
1: Oh, paco di wajo. Paco, elona tu aku lo dan kelinga, paco.
3: Ide bana pelengah, kak.
1: Iya, akhir-akhirnya salah nih pelah. Iya, gitu lo di pelah tu kacin nampak.
3: Iya, masalah-salah naun tuang ke sini.
1: Iya.
3: Sama remana kita. Nak odong sama nama kita sehat-sehat sebuah keluarga.
1: Iya.
3: Baru kecilin elong-kelong.
1: Iya.
3: Nak odong sih sama tapi sebuah keluarga.
1: Amin.
3: Iya. Selamat kita terus yang menyemak.
1: Selamat odong sehat
3: sebuah keluarga.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elong kelo nih getu.
0: Iya, mau Eci boleh Lampoko.
1: Eci di Lampoko. Iya. Elona tu aku lo dang keling Eci.
0: Elona si kesinget apa tak?
1: Si kesinget apa tak? Ilo di peletukang.
0: Iya, upeletukang untuk sahabat kompi ucap. Mari mana ki tanda podo pada sehat mana ki.
1: Amin.
0: Angkatoi Kak Paida si bawa putra Kalilina di Wajo. Salamai toki tanda podo sehat ki sebab keluarga tak.
1: Amin.
0: Untuk Kak Alwi di Bone Selata tanda podo mengerti madising. Nah, ya mana-mana nah paring keringan nak elong kelong dega gu pasang adi. Salamai mana ki tanda podo pada sehat mana ki. Iya, untuk ide tanda podo sehat toki baralang cari jemata lancar pada leta. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolo mana di pelengang? Jadi telu ni Elodie dan kelingan ni dole lo pamulang indo to melebita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Salesuran narapini wetuna melosi maka lauri di mana sinampo pesa di ngurasa wetue dena. Nah, terima kasih Mega untuk idi salesure pura bergabung. Ria carana ilong kelo nama muare to pada sehat-sehat mana mungkin insyaallah seruntu siki pemeng. Di acarana ilong kelong ya regari acara lainnya si bawa iya Siti Salama ada pacapureng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

smartphone kuota nonstop, kamu bisa internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota, dan mulai dari 20 ribuan untuk 7 hari. Meskipun kuota utama sudah habis, kamu masih tetap bisa internetan untuk chatting dan akses aplikasi pembayaran online. Jadi tidak ada lagi cerita bahwa kuota habis langsung panik. Langsung saja download aplikasinya Mas Smartfren atau mampir di outlet Smartfren terdekat buat cek promo paket internetnya. Jadi kunjungi juga media sosial Smartfren, Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Kita berjumpa di hari Selasa di tanggal 25 Agustus 2026. Selamat menikmati waktu libur Anda. Semoga tetap sehat dan selalu setia bersama kami di RRI Bone. Dan saya Sri Wulfa pendengar akan menemani Anda di saat ini hingga siang nanti. Dan di pukul 11 nanti akan kami hadirkan program Bincang Siang untuk Anda. Kita akan berbincang-bincang seputar topik yang saat ini juga sedang banyak dibahas, yaitu smart farming, solusi pertanian modern berbasis teknologi di era digital, bersama dengan mahasiswa dari Universitas Hasanuddin Makassar. Nah, seperti apa pembahasannya dan juga siapa narasumbernya, nanti akan kami share untuk Anda dalam kebersamaan kita hari ini di RRI Bone.

0: Masih di 91 FM RRI Buni. Dan peringatan untuk selanjutnya, kami akan hadirkan drama radio berjudul Bukan Salah Takdir, produksi RRI Ambon.
1: Ayah, jadi gimana ini?
2: Ayah juga gak ada ide, Bu.
1: Beras habis, susu Adi juga sudah habis, kontrakan belum kita lunasi, sementara tabungan kita juga sudah habis, Ayah. Cincin kawin juga sudah kita jual.
2: Maafkan Ayah ya, Bu. Ayah belum bisa membuat ekonomi kita lebih baik.

0: Diam ya, Dek ya. Kayaknya Adi lapar ya.
1: Masih ada bubur sisa gak, Bu?
0: Sudah habis pagi tadi.
1: Bagaimana kalau kita nyolong di minimarket depan?
0: Ayah?
1: Hah? Tidak ada jalan lain lagi, Bu. Kalau gak mencuri, kita mau makan apa? Ayah ini belum dapat pekerjaan.
0: Tapi ayah yakin.
1: Untuk kali ini saja, Bu. Hanya ini yang bisa kita lakukan untuk bertahan.

0: Berarti ibu dengar aba-aba dari ayah ya. Kalau ayah bilang A, berarti ambil. Kalau ayah bilang S, berarti ibu stop dulu. Kode S, kalau ayah lihat situasi lagi kurang bagus atau ada orang lewat, nanti ayah bertugas untuk menutupi tubuh ibu dari CCTV sama lalu lalang orang-orang.
1: Ya, ibu mengerti ayah.
0: Semua barang disimpan di baju ibu yang paling dalam.
1: Baik, baik ya.
0: Ingat, kita hanya ambil susu dan beras 5 kiloan aja. Nanti kita titip Adi di tetangga. Kita hanya beraksi setengah jam.
1: Baik, oke ayah.

0: tangan ibu gemetaran.
1: Gak apa-apa. Ayo, mulai. Mumpung sudah dirak susu.
0: Baik, baik.
1: Bu, sekarang kita gerak beras. Ayo. Bu, bu, bu, ada yang datang, bu.
2: Maling, maling.
0: Ibu capek, ayah. Ibu capek.

0: Wah, malingnya kita apa?
1: Ayah, ayah tolong.
2: Maaf Bu, ayah harus membuat ibu ikut melakukan ini. Cepatlah ibu, sebelum...
1: Suamiku meninggal, tolong. Tolong suamiku, tolong.
0: Hah, gak usah ditolongin.
1: Orang-orang kayak begini tidak usah perlu dikasihani.
3: Tuh, ayo cepat bawa dia kantor polisi, ayo.
4: Ya, tuh.
1: Tapi suamiku meninggal. Tolong dibawa dulu ke rumah sakit, tolong.
0: Alah.

Terkadang kita punya alasan untuk membuat kesalahan, meski sadar konsekuensinya. Demikian mini drama Bukan Salah Tagir. Pemeran dalam sandiwara ini, Yuval sebagai ayah, Eka Koli sebagai ibu, Rafli berperan sebagai karyawan, teknisi Exit, dan saya Jun Hehakaya. Sampai jumpa.

0: Rachel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih. Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
5: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
2: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.

0: Selamat siang kami ucapkan untuk Anda pendengar RRI Bone yang masih mendengarkan kami saat ini. Dan kali ini kita berjumpa di Bincang Siang 25 Agustus 2026. Masih bersama saya Ulfa hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti. Pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional dan sumber penghidupan jutaan masyarakat. Di sisi lain, sektor ini menghadapi tantangan serius berupa perubahan iklim, keterbatasan sumber daya, rendahnya efisiensi produksi hingga menurunnya minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian. Maka teknologi pertanian cerdas atau smart farming hadir sebagai solusi strategis yang tidak hanya meningkatkan produktivitas, tapi juga mentransformasi wajah pertanian Indonesia agar lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. Dan saat ini di studio, kita akan berbincang bersama dengan mahasiswa dari Universitas Hasanuddin Makassar dan juga selaku Ketua Tim Pelaksana PPK Ormawa 2026, Fadel Muhammad. Assalamualaikum, Fadel.
1: Waalaikumsalam, Kak.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baru saja tiba dari Makassar.
0: Oh, baru saja tiba? Oke. Dan bersama Fadel juga hadir Ketua Umum UKM KPI Unhas, Aidil Fitramulya. Assalamualaikum, Aidil.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Aidil?
2: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Alhamdulillah.
2: Juga barusan sampai dari Makassar sama teman-teman tadi.
0: Oke. Ini masih oleng mungkin ya dari perjalanan. Apa enggak ya?
1: Sudah aman, Kak.
0: Aman. Baik. Baik, terima kasih sebelumnya sudah jauh-jauh nih dari Makassar berkenan hadir bersama kami di program Bincang Siang 25 Agustus 2026 yang mengusung tema Smart Farming, solusi pertanian modern berbasis teknologi di era digital. Dan pendengar, nanti Anda boleh interaktif tanya-tanya ke Fadel ataupun mungkin Aidil ya di 0851-9151-8901. Oke, kalau gitu karena kita membahas smart farming atau pertanian cerdas gitu ya, mungkin istilah ini belum begitu familiar di telinga banyak petani di Bone. Jadi kita akan langsung ke Aidil dulu nih. Bisa dikasih sedikit gambaran dulu nih Aidil sebagai pembuka untuk dialog kita hari ini.
2: Yeah.
0: Smart farming itu seperti apa?
2: Smart farming itu adalah suatu metode di mana kita memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada sekarang untuk kemudian kita integrasikan dalam proses atau dalam kegiatan pertanian, Kak. Jadi harapannya dengan memanfaatkan teknologi-teknologi tersebut bukan hanya efisiensi tapi efektivitas dalam proses pertanian itu juga tercapai, sehingga penghasilan dari para petani atau penghasilan dari pelaku dari smart farming itu bisa meningkat dengan modal yang justru menurun, seperti itu.
0: Oke. Lalu apa yang mendasari ide awal kalian sebagai mahasiswa hingga tertarik mengembangkan proyek ini?
2: Nah, jika ditanya bagaimana sih dasar dari kegiatan ini, sebenarnya itu pertama-tama mungkin sedikit saya ceritakan terkait dengan PPK Ormawa kita ini.
0: Yeah.
2: Nah, alhamdulillah untuk PPK Ormawa sebenarnya kan adalah kegiatan dari kementerian nih. Nah, UKM KPI itu sendiri salah satu penerima pendanaan PPK Ormawa tahun ini. Dan alhamdulillah sudah 3 tahun mendapatkan pendanaan secara berturut-turut dari kementerian.
0: Okay.
2: Nah, untuk sebelum kami memutuskan untuk terjun dalam dunia smart farming ini, UKM KPI itu sebenarnya melakukan inisiasi semacam penjaringan ide Jadi kami terjunkan anggota-anggota kami untuk melakukan observasi di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Untuk kemudian kami rangkum hasil observasi itulah, kemudian kami komparasi, Kak. Komparasi, lakukan perbandingan yang mana sih daerah yang betul-betul pada tahun ini juga membutuhkan intervensi, membutuhkan pendampingan dari kami untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di mereka. Dan setelah melakukan itu, perbandingan itu dengan tim, kami putuskan untuk kemudian mengangkat desa Kajalolidong ini sebagai desa binaan dengan konsep smart farming untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di desa tersebut. Seperti itu sih, Kak, awal dari ide ide smart farming di desa Kajalolidong ini muncul.
0: Jadi nama program atau nama kegiatan kalian di sini adalah PPK Ormawa.
2: Iya, betul.
0: Bisa dijelaskan mungkin PPK Ormawa itu apa sebenarnya?
2: PPK Ormawa itu kependekan dari program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan. Itu adalah salah satu kegiatan kementerian yang mana mewadahi organisasi kemahasiswaan dari seluruh universitas yang ada di Indonesia untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Dan pemberdayaan itu bukan sekedar pemberdayaan, tapi mempunyai indikator keberhasilan yang terukur, punya acuan atau punya panduan yang jelas dan terstruktur, begitu juga dan sistematis. Bukan hanya sampai pada proses pemberdayaannya, tapi juga bagaimana masalah-masalah atau kondisi yang ada di desa itu terselesaikan, dan juga program-program yang dibawa oleh teman-teman mahasiswa itu bisa terus berkelanjutan, Kak. Bisa terus berkembang meskipun mahasiswa sudah tidak ada di lapangan.
0: Baik,
2: itu.
0: Baik. Nah, kalau untuk di Sulawesi Selatan sendiri kan Aidil, Bone adalah salah satu penghasil padi, ya. Katakanlah kalau pertanian di Bone memang jadi salah satu yang mendongkrak PAD juga. Nah, lalu apa yang menjadi dasar dari PPK Ormawa dan juga UKM KPI ini menjadikan Desa Kajalolidong sebagai lokus untuk programnya?
2: Nah, apa yang mendasari adalah hasil observasi kami melihat bahwasanya di desa Kajalolidong itu sebenarnya punya potensi yang sangat-sangat luar biasa. Kadar lokal yang ada, kemudian potensi untuk mengembalikan unsur hara dari tanah yang sebenarnya menjadi masalah utamanya adalah unsur hara tanah yang mulai terdegrasi itu ada. Kemudian juga sumber air yang juga menjadi fokus utama kami itu juga ada. Jadinya sebenarnya meskipun masalah-masalah yang dialami oleh di desa Kajalolidong itu cukup kompleks, tapi masalahnya solusinya juga ada di desa itu sendiri, Kak. Ya, jadi ini sungguh menarik. Juga seperti yang kami sampaikan tadi bahwasanya desa hasil komparasi itu kami melihat bahwasanya desa Kajalolidong menjadi desa yang harus tahun ini juga kita lakukan intervensi, kalau tidak masalahnya makin membesar.
0: Seperti itu. Baik. Nah, Fadel, seperti apa sebenarnya gambaran umum dari cara kerja teknologi smart farming ini?
1: Nah, kami mengusung konsep smart hydroloop seperti yang dikatakan tadi oleh Ketua Umum Aidil. Di sini ada satu kepingan puzzle yang hilang, di mana masalahnya ada di desa juga solusinya ada di desa, tapi masyarakat belum mampu melihat bagaimana cara menyelesaikan masalah yang sebenarnya solusinya juga ada di desa. Nah, konsep smart hydroloop sendiri membuat aktivitas-aktivitas yang menjadi sumber pendapatan mereka, sumber utama pendapatan mereka itu dapat berkelanjutan. Jadi dari aktivitas peternakan itu menghasilkan limbah kotoran hewan, kemudian dari aktivitas pertanian itu menghasilkan limbah ketika pasca panen. Nah, sedangkan kebutuhan dari lahan yang ada di masyarakat itu mereka butuh zat hara yang dimiliki oleh kotoran hewan itu sendiri, dan peternak butuh pakan yang juga dapat didapatkan dari hasil panen dari padi itu sendiri. Nah, maka dari itu kami datang mengintroduksi, memperkenalkan bahwa kedua hal tersebut mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di desa. Di samping itu, desa Kajalolidong juga sekarang mengalami leaching atau yang biasa kita sebut tanahnya tercuci zat hara, karena desa Kajalolidong dia berada di daerah irigasi Wolangi yang punya potensi sumber daya air yang luar biasa tinggi. Nah, kebiasaan masyarakat untuk mengairi sawahnya secara terus-menerus itu mampu menggerus zat hara yang ada dalam tanah. Oleh karena itu menjadi urgensi bahwa kotoran hewan kemudian kita olah menjadi kompos itu dikembalikan ke lahan pertanian untuk mengembalikan zat haranya. Nah, itu secara gambaran besar konsep Smart Hydro Loop. Jadi setiap aspek yang ada di desa itu saling mendukung dan tidak lagi terjadi pembuangan yang secara sia-sia.
0: Oke. Jadi simbiosis mutualisme begitu ya, bisa saling menguntungkan dengan barter antara pertanian dan juga peternakan. Betul. Dua sektor yang di Bone tuh memang potensinya cukup besar. Nah, dan kalau Fadel sendiri setelah mengetahui, mengidentifikasi masalah yang ada di sana, ini mungkin bisa di-share sebenarnya apa masalah-masalah yang biasanya ditemui di sektor pertanian yang kadang tuh petani belum tahu ini solusinya seperti apa, bagaimana cara mengatasinya. Silakan Fadel.
1: Nah, yang paling umum masyarakat petani itu adalah bagaimana mereka belum mampu atau di luar kapasitasnya dalam mengukur kebutuhan air khususnya padi. Padi ini adalah tanaman yang membutuhkan air tapi bukan tanaman air.
0: Oke. Artinya airnya harus terukur, airnya, gitu ya?
1: Betul. Uh-huh. Airnya harus sesuai dengan kebutuhan. Uh-huh. Karena kalau airnya tidak sesuai dengan kebutuhan, itu menjadi ancaman bagi padi itu sendiri. Produktivitas yang seharusnya bisa meningkat tinggi, tapi karena faktor pembatasnya yaitu air, itu malah bisa menarik turun. Jadi itu masalah yang kurang bisa diidentifikasi oleh petani secara umum saat ini. Namun kami melihat di Kajala Lidong ada aktor lokal yang punya kapasitas untuk melanjutkan atau mendifusi teknologi ini secara lebih lanjut. Begitu. Makanya Desa Kajala Lidong menjadi lokus utamanya kami dan melihat masalah yang terjadi secara umum. Visinya kami adalah menjadikan Desa Kajala Lidong sebagai desa percontohan. Saat ini di Kecamatan Barbo, Desa Kajala Lidong, kami sudah punya komitmen bersama Pak Camat untuk menjadikan Desa Kajala Lidong menjadi percontohan apabila ada masalah-masalah yang serupa terjadi di tempat lain.
0: Baik. Nah, smart farming ini kan biasanya lebih identik dengan kalangan muda, generasi yang muda. Nah, sedangkan kita tahu bahwa para petani itu yang ada saat ini lebih didominasi oleh orang-orang yang berumur. Nah, dengan kehadiran kalian di Desa Kajala Lidong, seperti apa sih antusiasme dari orang-orang atau pemuda-pemuda di sana terhadap pertanian? Baik. Ada perbedaan tidak?
1: Tentunya di Desa Kajala Lidong sendiri mereka saat ini sudah seimbang setara antara petani yang sudah berumur dan juga petani yang masih muda. Untuk antusiasme masyarakat sendiri kita bisa ukur dari hasil-hasil pelatihan yang kami adakan. Mulai dari sosialisasi program hingga pelatihan terakhir yang kami laksanakan itu, masyarakat desa konsisten hadir lebih dari 25 hingga 30 orang.
0: Wow.
1: Jadi antusiasme dari setiap kelompok tani, jadi kami mengundangnya itu caranya dengan meminta perwakilan dari setiap kelompok tani, mengirimkan 3 orang yang dinilai boleh untuk menghadiri pelatihan kami. Pada saat pelatihan kami menggunakan teknologi, itu ada satu kelompok tani yang bahkan mengirimkan 7 orang anggotanya untuk ikut dalam pelatihannya kami. Nah, kami juga dapat antusiasme dari kecamatan, khususnya Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Barbo, karena kita mengusung program yang juga mendukung program kementerian yaitu PMAS. Salah satu bentuk intervensinya kami adalah menggunakan AWD atau fungsi pengairan basah kering. Itu mendukung program PMAS yang nantinya juga akan diimplementasikan di Kabupaten Bone. Oleh karena itu beliau turut hadir dalam pelatihannya kami dan memberikan materi pengantar mengenai PMAS.
0: Baik. Nah, kembali ke Aidil, teknologi yang diterapkan atau yang digunakan dalam smart farming ini, apakah relevan untuk diterapkan pada sektor pertanian kita saat ini, Aidil?
2: Baik, apakah relevan? Tentu saja relevan, Kak. Karena kenapa? Dalam proses penyusunan program, kita juga libatkan para petaninya.
0: Ya.
2: Jadi bukan hanya kita melihat atau hasil observasi yang kami lakukan itu menjadi acuan, tapi juga kami melibatkan seluruh petani-petani atau masyarakat yang ada di desa untuk kemudian kita rumuskan ada masalah nih, bagaimana kira-kira solusi yang dibutuhkan. Seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Tim Fadel, bahwasanya di desa itu memiliki pengairan yang cukup baik, sehingga licin dari tanah itu bisa terjadi. Makanya petani mengusulkan bagaimana kemudian manajemen air itu bisa terlaksana. Nah, dari situlah kami coba kaji dan kami temukan ada teknologi yang namanya AWD atau metode yang namanya AWD, pengairan basah kering, untuk kami integrasikan dalam proses pertanian itu. Dan kebetulannya teknologi ini atau metode ini nih sama dengan program dari Kementerian Pertanian. Itu juga ingin bagaimana kemudian manajemen air, tata kelola air dari sektor persawahan itu bisa dikelola dengan baik. Makanya teman-teman bawa metode itu dan bahkan kembangkan, Kak. Bukan hanya kami jiplak aja atau ambil aja metodenya, tapi kami kembangkan bagaimana kemudian teknologi ini nih, metode ini bisa lebih efisien dalam proses penggunaannya. Yang awalnya mungkin kita harus pantau secara langsung di sawah, teman-teman terapkan IoT dalam metode itu, teknologi itu, sehingga sekarang bukan hanya bisa memanage air dengan baik, tapi kita bisa memantaunya langsung dari HP kita. Nah, teman-teman sudah buatkan itu, sudah buatkan webnya.
0: Oke, nah di Sulawesi Selatan ini kan terdampak juga nih kemarau panjang. Apakah ini bisa teratasi dengan adanya smart farming yang kalian terapkan di Desa Kajaulali dong?
2: Bisa banget, Kak.
0: Caranya seperti apa?
2: Bisa banget, karena salah satu bentuk pertimbangan kami memilih metode ini adalah kami telah melakukan riset bahwasanya dalam beberapa waktu ke depan akan terjadi El Nino, di mana kondisi air itu bakalan sangat kurang.
0: Betul.
2: Makanya manajemen atau tata kelola air itu sangat-sangat dibutuhkan, sehingga ketika ditanya apakah sangat-sangat relevan dengan secara umum ke Sulawesi Selatan, tentunya sangat. Kita bisa melihat bahwasanya di beberapa daerah itu sudah terjadi kekeringan. Nah, sehingga ketika diintegrasikan atau kita terapkan teknologi ini ke daerah-daerah tersebut, ke tata kelola air atau manajemen air bisa menjadi solusi untuk para petani-petani yang terdampak kekeringan itu.
0: Baik, kembali ke Fadel, fitur utama atau keunggulan apa nih yang sebenarnya membedakan sistem dari smart farming yang kalian punya dengan teknologi lain yang sudah pernah ada?
1: Baik, nah kami mengusung smart farming dengan memperhatikan satu aspek yang mungkin seringkali luput dari smart konsep-konsep lainnya, yaitu bagaimana kita melibatkan manusia sebagai penggerak utama teknologi. Juga kita tingkatkan kapasitasnya. Jadi smart farming tidak melulu tentang HP, komputer, dan kode-kodean yang kita tidak bisa pahami. Tapi itu bagaimana manusia mampu merubah perilakunya dari hal-hal yang dulunya dia lakukan konvensional tidak berbasis apapun, sekarang menjadi berbasis data, berbasis fakta, dan tentunya punya pertimbangan-pertimbangan yang cukup relevan dalam mengambil keputusan. Nah, di smart farming kita itu pertama kita membuat kompos untuk mengembalikan zat hara, kemudian kita menggunakan AWD untuk mengatur tata kelola air, kemudian kita menggunakan juga teknologi untuk mengidentifikasi dan membasmi hama. Kemudian yang terakhir, di Desa Kajaulali Dong punya satu lembaga P4S namanya, Pusat Pelatihan dan Permagangan Desa Swadaya, P4S. Di sini itu adalah menjadi tonggak utama bagaimana teknologi smart farming dapat berkelanjutan. P4S ini menjadi kunci bahwa tiga intervensi yang kami bawa itu dapat diterapkan dan dikembangkan oleh masyarakat. Menyambung tadi dari pernyataan Ketua Umum bahwa ini dapat kita kembangkan khususnya pada saat musim El Nino, yang juga kita sudah pertimbangkan sedari dulu. kami mengusulkan ke petani sebelum melakukan tanam serempak itu mendiskusikan terlebih dahulu di musim tanam berikutnya mereka harus ngapain. Nah, di dalam kasusnya kami dalam musim tanam tahun ini, karena kami mengetahui akan terjadi El Nino, itu kami menggunakan satu varietas padi yang punya ketahanan cekaman kering.
0: Okay.
1: Yaitu padi Gamagora 7 yang dikembangkan oleh Piat dari UGM. Nah, oleh karena itu hingga saat ini padinya kami alhamdulillah masih dalam kondisi yang cukup baik.
0: Oke. Menarik begitu ya. Tapi kita akan jeda sejenak dulu kebersamaan kita mendengar di Bincang Siang, dan nanti saya masih akan kembali bersama Fadel dan juga Aidil di Bincang Siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 91 FM RRI Bone.

0: Kita kembali di program Bincang Siang di 91 FM RRI Bone, masih bersama dua anak muda kreatif yang punya minat yang besar untuk memajukan pertanian di daerah, khususnya Kabupaten Bone. Masih bersama Fadel dan juga Aidil. Dan untuk Anda pendengar yang mau tanya-tanya ke Fadel atau Aidil, mungkin ada masalah pertanian ya, boleh ya dikonsultasikan di line telepon 0851-9151-8901. Nah, setelah ngobrol-ngobrol nih dengan Aidil dan Fadel, ada yang menarik juga dari nama programnya ya, Manenungeng. Itu kenapa sih harus Manenungeng? Kenapa harus mengangkat filosofi Bugis? Fadel mungkin ya.
1: Boleh.
0: Fadel.
1: Jadi kemarin kami pada saat penjajakan ide itu bertemu dengan beberapa aktor dan masyarakat desa. Satu kata yang kami highlight dari masyarakat desa itu kata Manenungeng. Yang setelah ditelusuri itu artinya abadi, berkelanjutan dan lestari.
0: Okay.
1: Harapannya nantinya pada saat kami selesai melakukan program, melaksanakan program, kami sebagai mahasiswa kembali belajar, petani dan masyarakat di desa itu mampu secara mandiri menjalankan program tanpa ada lagi ketergantungan. Nah, jadi fokus utamanya kita adalah bagaimana program dan hal-hal yang dibangun termasuk kebersamaan dengan masyarakat desa itu bisa lestari dan berkelanjutan.
0: Oke. Baik. Lalu untuk tantangan teknis terbesar yang dihadapi selama proses riset pembuatan prototipe hingga uji coba di lapangan apa aja, Fadel?
1: Tentunya kami ingin seluruh lapisan masyarakat mampu menerapkan dan mendifusi teknologi yang kami bawa. Jadi pada saat riset pengembangan prototipe itu kami mengedepankan bagaimana supaya alat ini bisa ramah terhadap pengguna. Nah, yang menjadi tantangan adalah kita berpikirnya masyarakat desa terlalu takut, masyarakat desa tidak mampu. Nah, pada saat riset, pada saat pengembangan, sebelum kita finalkan desainnya, kita kembali ke desa mendiskusikan bagaimana bagaimana bentukan dari atau bagaimana prototipe kami ini, apakah masyarakat desa mampu atau bagaimana. Juga kami konsultasikan ke balai, ternyata anggapannya tim bahwa masyarakat desa tidak mampu itu ternyata terlalu egois, terlalu menganggap kita lebih bisa. Ternyata masyarakat juga, petani juga itu adalah bukan orang-orang yang tidak tahu, mereka pintar, mereka mampu melaksanakan. Intinya dari pesan dari ketua kelompok tani, kalian ajukan konsep, kalian ajukan ceritanya, kita berikan komposisi dan cara-cara penggunaannya, masyarakat petani tentu mampu dan bisa melaksanakan kalau memang dia butuhkan. Alhamdulillah itu terbukti sekarang masyarakat mampu melaksanakan dan bisa menduplikasi.
0: Oke. Lalu bagaimana kalian memastikan nih bahwa perangkat lunak atau sensor yang dikembangkan itu user friendly atau ramah pengguna bagi petani tradisional?
1: Betul. Nah, kami tidak hanya menggunakan teknologi sebagai tonggak utama, tapi seperti yang saya bilang tadi, petani harus dilibatkan dalam proses pengembangan. Oleh karena itu, tidak juga hanya lapisan petani muda yang kita libatkan. Petani muda antusiasmenya tinggi, tapi bukan berarti petani yang sudah berumur tidak lagi perlu. Nah, makanya kita tetap melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk mengembangkan inovasi dan teknologi serta produk kami, sehingga setiap lapisan masyarakat juga bisa mengakses dan juga mampu menduplikasi sekali lagi. Begitu.
0: Baik. Untuk respon dan masukan dari petani saat kalian melakukan uji coba teknologi ini seperti apa?
1: Nah, responnya kita tentunya masyarakat petani, mereka sangat senang ada khalayak muda yang punya concern di bidangnya mereka, yang memang butuh sebenarnya kita butuh atensi lebih dari pemuda, karena pertanian ini dia bisa menjadi skala yang lebih besar, industrial. Dia tidak hanya kita sekedar bertani, menanam, panen, dan diolah. Itu bisa lebih dari sekedar itu. Pertanian dalam model yang lebih besar itu bisa menghasilkan produk-produk turunan, bisa menghasilkan produk-produk samping, dan produk utamanya bisa bernilai lebih. Nah, dengan adanya intervensi kami, kami harapannya bisa melipat gandakan produktivitas, sehingga pengadaan alat inovasi kami tidak mengganggu stabilitas ekonomi petani. Oleh karena itu, investasinya di awal itu mungkin tidak terlalu mahal. Itu bisa di kisaran 2 juta investasinya di awal. Kemudian produktivitasnya terlipat gandakan. Kemudian masa pakainya itu bisa 5 hingga 10 tahun. Jadi ini cukup terbilang friendly dan juga ramah di kantong.
0: Oke, saya ke Aidil lagi nih. Aidil, bagaimana strategi kalian untuk membawa proyek ini menuju tahap yang komersialisasi atau skala industri yang lebih luas? Karena tadi industri udah dibahas-bahas nih oleh Fadil. Silakan, Aidil.
2: Tahap yang akan ditempuh tentunya adalah bagaimana kita melibatkan semua pihak. Semua pihak, bukan hanya kami sebagai mahasiswa dan juga mitra sebagai sasarannya kami, tapi juga pemerintah, begitu juga dengan swasta, atau pihak-pihak yang lain yang tentunya bisa sekali mendukung dalam proses komersialisasi dari program ini. Karena memang Kak, salah satu hal atau salah satu yang menjadi fokus juga adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya bukan hanya berhenti sampai kami ada, tapi juga bisa terus ada menenungan, bisa terus ada selama bahkan kalau kami sudah tidak ada di lapangan. Jadinya peran-peran dari berbagai pihak itu sangat-sangat dibutuhkan, begitu juga dengan awareness dari pemerintah khususnya, apalagi kami datang bukan tentunya untuk membantu mereka juga melaksanakan tugas dalam hal menyejahterakan masyarakat, begitu. Jadinya seluruh pihak kami libatkan dalam prosesnya, proses pelaksanaan, begitu juga dalam proses penyusunan rencana tindak lanjut ketika nanti mahasiswa itu sudah tidak ada di lapangan, seperti itu, Kak.
0: Baik, lalu untuk dukungan, itu dukungan seperti apa sebenarnya yang paling dibutuhkan dari pemerintah, akademisi maupun investor untuk mempercepat adopsi teknologi ini?
2: Nah, dari segi pemerintah sebenarnya adalah yang paling dibutuhkan pertama dukungan dari segi kebijakannya, karena mereka yang punya wewenang dalam hal memutuskan apapun yang ada dalam masyarakat. Jadinya kebijakan-kebijakan yang tentunya mendorong difusi, mendorong terlaksananya suatu kebaikan, salah satunya seperti ini, adalah sangat-sangat dibutuhkan dari segi pemerintahnya. Kemudian dari segi mahasiswa atau akademisi itu adalah bagaimana mereka terus berinovasi, mengembangkan ide, mengembangkan gagasan untuk bukan hanya untuk mengembangkan teknologinya, tapi juga mudah untuk diterapkan dalam masyarakat. Itu dari segi akademisinya. Kemudian dari segi investornya, tentunya harapannya kami, mereka juga turut membantu dalam hal pelaksanaan atau dalam hal pengadaan dari teknologi-teknologi atau inovasi-inovasi yang telah disusun guna mempercepat dan menyebarkan manfaat dari inovasi atau teknologi yang sudah diberikan oleh mahasiswa, seperti itu.
0: Tapi di balik keunggulan atau nilai plus dari smart farming ini, tidak bisa kita pungkiri juga ada yang mungkin masih perlu dibenahi. Di sana. Nah, salah satu yang membuat juga smart farming ini tidak bisa begitu berkembang karena adanya kesalahan dalam mengidentifikasi masalah-masalah pertanian. Sehingga teknologi yang mereka terapkan di dalam pertanian mereka itu tidak sesuai dengan masalah yang mereka hadapi di lapangan. Lalu bagaimana nih cara Aidil untuk mengidentifikasi, membuka wawasan petani, mengidentifikasi masalah dan menyesuaikan dengan teknologi yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan masalah mereka.
2: Iya. Nah, begini Kak. Memang hal-hal seperti itu tuh kadang banget terjadi, bahkan sering. Di mana sebagai mahasiswa ya, sebagai mahasiswa kadang kita ingin atau punya semangat untuk memberikan suatu hal kepada masyarakat, hanya saja suatu hal itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.
0: Betul, betul.
2: Jadinya seperti yang telah kami lakukan, itu bagaimana kita di awal penjajakan, di awal observasi itu melibatkan mereka, melakukan FGD, melakukan diskusi secara mendalam kepada masyarakat, apa sih yang mereka butuhkan, hal-hal seperti apa, kemudian dari kebutuhan tersebut hal-hal seperti apa yang mereka harapkan. Nah, dari situlah tugasnya kita sebagai mahasiswa akademisi untuk merangkum itu, meramu semua itu, menyelaraskan antara kebutuhan dengan solusi atau apa yang bisa kita berikan kepada masyarakatnya, sehingga kesatu paduan antara masalah, kesatu paduan antara kebutuhan masyarakat bisa sesuai dengan dan bisa berpadu dengan apa sih yang bisa kita berikan. Nah, hal-hal seperti itu kan banyak-banyak sering banget terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan kami sering melihat seperti kita melakukan program, tapi kok programnya tidak sesuai nih dengan masyarakatnya. Ternyata setelah kita lihat, setelah kita cari tahu, ternyata dalam prosesnya mereka cuma melihat apa yang ada di lapangan, tanpa melibatkan masyarakat dalam proses diskusi, tanpa melibatkan masyarakat dalam proses perumusan perumusan solusi dari masalah tersebut. Seperti itu.
0: Oke, baik. Lalu untuk Fadel sendiri, ini seberapa efisien sih sebenarnya penerapan smart farming ini sehingga bisa dirasakan dampaknya oleh petani langsung?
1: Baik, untuk efisiensinya sendiri, kita menggunakan pupuk organik di awal sebelum masa tanam, itu secara signifikan mereduksi kebutuhan padi dalam kebutuhannya, yaitu pupuk non organik. Nah, hal tersebut tentunya menjadi suatu kebutuhan yang kita lepaskan kungkungan dari zat-zat anorganik, kita lepaskan itu dari petani sehingga dia mampu punya saving dari yang awalnya dia melakukan pemupukan berkali-kali, melakukan meracun hama berkali-kali. Dengan adanya alat kami, kita melakukan penyemprotan, biasanya disebut petani penyemprotan, itu sekarang sudah berbasis data, tidak lagi berbasis kebiasaan. Mungkin karena petani pendahulunya dia terbiasa melakukan pemupukan, dia terbiasa meracun, itu mungkin sekali dalam seminggu, sekali dalam sebulan, sekali dalam dua minggu, itu kita tidak lagi melakukan hal tersebut, petani tidak lagi melakukan hal tersebut. Jadi ketika sesuatu hal-hal intervensi itu tidak dibutuhkan, petani tidak perlu lagi melakukan hal tersebut hanya karena kebiasaan. Itu yang menjadi efisiensi dari program kami, sehingga kami proyeksikan ada peningkatan pendapatan, juga ada peningkatan produksi. Begitu.
0: Programnya sudah berapa lama berjalannya?
1: Programnya sekarang sudah berjalan 2 bulan.
0: 2 bulan.
1: Betul. Insya Allah dalam waktu dekat itu akan dilaksanakan panen, dan kita bisa mengukur secara lebih jauh hal tersebut setelah panen.
0: Oke. Nah, salah satu masalah yang sering kali dihadapi oleh petani pada saat musim tanam itu adalah kelangkaan bibit. Nah, lalu dengan smart farming ini, apakah hal itu bisa diatasi atau mungkin seperti apa?
1: Kalau untuk kelangkaan bibit sendiri, itu adalah tugas dari pemerintah dalam penyediaan bibitnya. Karena untuk melakukan pembibitan, khususnya tanaman padi, itu tidak bisa di sembarang tempat. Dia harus ada satu tempat khusus dalam melakukan pembibitan. Itu yang saat ini kita coba taktisi dengan melibatkan pemerintah, komitmennya dalam melakukan dan melaksanakan tugas pokok fungsinya dalam menyediakan kebutuhan dari petani.
0: Lalu bagaimana dengan pupuk? Kadang pupuk bersubsidi langka juga. Betul. Mau beli juga yang non subsidi kan mahal. Betul. Artinya peningkatan biaya operasional lagi nih. Betul. Seperti ini. Lalu pupuknya apakah ada semacam solusi mungkin begitu ya.
1: Iya, baik.
0: Pembuatan pupuk organik atau seperti apa?
1: Betul. Untuk saat ini salah satu bagian dari program kami untuk mendukung kemandirian petani adalah mandiri pupuk. Jadi karena adanya potensi peternakan yang luar biasa besar, kami mengintroduksi bahwa dari hal tersebut kita mampu membuat pupuk organik. Nah, saat ini dalam 2 bulan kami melaksanakan program, kami sudah berhasil menghasilkan pupuk organik sebanyak 4 ton di Desa Kajala Lindung. Dan dalam sebelum kami menanam, kami membawa 60 karung pupuk dan ditabur di lahan untuk mengembalikan zat hara. Nah, dampaknya selama masa tanam itu mereduksi secara signifikan penggunaan pupuk bersubsidinya. Jadi kalau langka pupuk bersubsidinya, tentunya langka bukan tidak ada. Jadi kita harus menggunakannya secara lebih efisien lagi. Nah, salah satu langkah untuk mendukung hal tersebut adalah mengembalikan zat hara sebelum masa tanam.
0: Oke. Lalu bagaimana cara kalian nih mengatasi kendala infrastruktur, apalagi di area pedesaan yang punya masalah dengan keterbatasan akses internet, listrik mungkin yang tidak stabil, padahal itu kan sangat sangat berfungsi, sangat penting sekali gitu. Ya, untuk program smart farming.
1: Betul. Di alatnya kami sendiri itu dia berupa modul. Ada satu modul internet yang tidak memerlukan jaringan kuat. Dia namanya modul GSM. Dia hanya butuh jaringan 2G, 2G yang kita butuhkan untuk menelpon, hanya itu. Jadi untuk modal internetnya sendiri, dengan berbekal hal tersebut, kita sudah bisa memantau kondisi muka air dari ponsel ataupun laptop. Kemudian untuk kemandirian energinya sendiri, kami menggunakan solar cell atau solar panel untuk menyerap potensi energi dari matahari yang saat ini belum bisa kita manfaatkan secara optimal. Nah, sebagai langkah awal, kita menggunakan solar cell tersebut, solar panel tersebut, untuk mewujudkan kemandirian energi di sektor pertanian.
0: Oke. Saya ke Pak Ketua lagi nih, Pak Ketua Umum. Dalam gambaran Pak Ketua nih, bagaimana sih pertanian, wajah pertanian Indonesia 10 tahun yang akan datang?
2: Dalam gambaran saya, wajah pertanian Indonesia dalam 10 tahun ke depan tentunya akan sangat-sangat luar biasa, Kak. Kenapa? Karena bisa kita lihat sekarang pemuda-pemuda yang dulunya dulunya masih kurang tertarik, masih kurang aware terhadap pertanian, justru trennya mulai naik. Trennya mulai naik, di mana pertanian-pertanian sekarang itu tuh sudah mulai didominasi oleh kaum muda. Kaum muda. Kemudian juga dengan hal tersebut, pemanfaatan teknologi dalam proses pertanian tentunya juga bisa lebih maksimal lagi. Kenapa? Karena kita, seperti yang kita tahu, bukan untuk merendahkan yang tua kalau misalnya mereka sudah mulai kurang bisa untuk menangkap perkembangan teknologi. Hanya saja kaum muda itu lebih cepat lah, apalagi mereka tumbuh dan berkembang di era teknologi, jadinya awareness atau cara kemampuan mereka untuk menangkap atau memanfaatkan teknologi itu lebih masif lagi, seperti itu. Sehingga dalam 10 tahun ke depan, insya Allah jika trennya seperti ini, didukung dengan pemerintahan yang bakalan membaik juga dalam segi mendorong
0: kebijakan,
2: kebijakan dalam sektor pertanian, tentunya pertanian di Indonesia bisa terus berkembang, bisa terus menjadi sektor yang membawa Indonesia menjadi bangsa yang swasembada pangan, salah satunya.
0: Oke, jadi nanti setelah lulus kuliah udah siap nih kembali ke kampung halaman untuk bertani.
2: Setidaknya memanfaatkan keilmuan di bidang pertanian itu mungkin.
0: Baik, saya ke Fadel lagi. Nah, kalau Fadel sendiri ditanya mengenai kira-kira 10 dalam 10 tahun ke depan wajah pertanian Indonesia dengan makin banyak melibatkan petani-petani muda itu akan seperti apa?
1: Kalau bisa kita gambarkan dalam satu kata, itu mungkin kata yang tepat, efektif.
0: Oke. Okay.
1: Nah, sekarang ini alhamdulillah Indonesia sudah swasembada pangan.
0: Ya.
1: Nah, yang menjadi concernnya sekarang, bagaimana aktivitas pertanian tidak lagi membutuhkan tenaga-tenaga yang tidak diperlukan. Konsep awal yang kami bawa, grand design yang kami bawa itu adalah bagaimana masyarakat tani tidak perlu lagi secara konsisten harus menjalankan fungsinya sebagai petani dalam memonitoring lahannya. Jadi dia tidak harus ke lahannya untuk melihat kondisi lahannya.
0: Okay.
1: Itu grand design yang kami tawarkan di awal. Namun sering berjalannya waktu, melihat kemampuan petani saat ini, kita perlu pelan-pelan dulu. Karena perubahan besar kita pupuk dari perubahan yang kecil-kecil dulu.
0: Okay.
1: Jadi konsep yang kami bawa saat ini tentunya menjadi trigger awal untuk dapat ke grand design yang sudah kami rancang. Jadi grand design-nya sudah ada, pemikiran dan gagasannya sudah ada, tinggal kita menuju ke sana.
0: Oke. Oke. Nah, sebagai closing statement nih Aidil, apa pesan atau saran untuk sesama mahasiswa yang ingin mulai berinovasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui teknologi?
2: Jangan takut.
0: Oke. Okay.
2: Jangan takut, munculkan, kembangkan rasa empati dalam diri teman-teman. Sebagai mahasiswa, kita menjadi penggerak, dalam mungkin khususnya sektor pertanian. Inovasi, ide-ide teman-teman tentunya sangat-sangat dibutuhkan oleh Indonesia saat sekarang ini dalam sektor pertanian. Sehingga kedepannya teman-teman ketika ingin berkontribusi, ingin berdampak, ingin bermanfaat kepada masyarakat, itu sangat-sangat dibutuhkan dan sangat-sangat terbuka kesempatannya. Juga jangan lupa, mungkin teman-teman punya semangat untuk itu, hanya saya jangan lupa bahwasanya pelibatan berbagai sektor, apalagi masyarakat menjadi yang akan jadi sasaran, itu sangat-sangat penting. Karena mungkin kita punya konsep, kita punya ide, kita punya inovasi, hanya saja emang betulkah dibutuhkan oleh masyarakat itu, emang sesuaikah dengan kondisi di masyarakat itu, sehingga pelibatannya mereka sangat-sangat diperlukan. Nah, dengan itu semualah kolaborasi antar mahasiswa, pemerintah, masyarakat bisa menjadi tulang punggung, bisa menjadi ujung tombak untuk memajukan atau menerapkan teknologi-teknologi itu lebih masif lagi dalam kehidupan masyarakat.
0: Baik, baik. Saya ke Fadel lagi nih. Fadel, sebagai closing statement, bagaimana Fadel mengajak generasi muda untuk juga tidak malu, tidak gengsi,

0: teknologi sudah berkembang, teman-teman. Zaman sudah berubah. Saatnya masyarakat muda mengembangkan sektor yang menjadi tulang punggung kebutuhan masyarakat saat ini. Kalau tidak ada yang bertani, kita mau makan apa? Jadi teman-teman yang masih muda, coba kita kembali merekonstruksi mindsetnya kita, kembali membuat pemahaman baru bahwa bertani bukanlah sesuatu yang tidak baik, bukan sesuatu yang merugikan. Bertani di masa yang akan datang adalah industri yang akan sangat besar.
1: Baik. Terima kasih untuk Aidil dan juga Fadel. Semoga saja banyak anak muda yang akan terinspirasi untuk tidak ragu lagi, tidak malu lagi, tidak gengsi lagi terjun menjadi petani. Kita akhiri dulu bincang siang kita hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan dinamika olahraga siang melalui Pro 3 RRI. Saya Ulfa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 25 Agustus 2026. Saya Rudi Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Ya, rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players have to show. And
1: dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky for the Gather, Idrus mengudara untuk Indonesia.

kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif

0: pulang 1 poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
1: Habla del nivel de competitividad que tiene el equipo.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang 1 poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 1 poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone
2: kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia gerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun
2: ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lain.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Nah, tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pastikan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: Experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 girls plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasa Raharja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga Panantani, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Disanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul, konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan, diantaranya Maulid Nabi, membentuk menguatkan kepedulian sosial dan kebersamaan. Kemudian topik lain, Kemenhut respon cepat, pengendalian karhutla atau pengendalian kebakaran hutan dan lahan. BMKG ingatkan kualitas udara Pekanbaru berbahaya karena kabut asap, dan juga kami akan hadirkan update penanganan gempa dan karhutla. Dan pendengar, Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya dan juga harga bahan pokok ke WhatsApp Pro3 RRI di 081-399-399-888. Pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Dan selamat siang untuk Anda baru saja mengikuti siaran kami pada Indonesia Menyapa Siang kali ini. Dan siang ini kami akan hadirkan video potensi daerah, di mana reporter kami akan menyampaikan informasi terkait dengan aktivitas ataupun ragam yang dimiliki sebuah daerah yang menjadi potensi ekonomi tentunya. Dan kini kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi Kopi Lani Mendek di Papua Pegunungan memiliki potensi ekonomi yang besar untuk dikembangkan. Dan berikut reporter RRI Wamena, Selma Tanasikona, melaporkan.
1: Dan pemirsa RRI Net, kembali lagi kita pada acara video potensi daerah. Dan hari ini pendengar dan pemirsa RRI Net, kita sudah berada di Cafe Kopi Lani Mendek, di mana hari ini bertepatan juga dengan launching Kopi Lani Mendek. Dan pendengar, hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Alpius Sugibalok SA MSI selaku Kepala Dinas Keperindak Provinsi Papua Pegunungan. Melalui kehadiran Kafe Lani Mendek, generasi muda diharapkan mampu mengelola potensi daerahnya secara mandiri, kreatif, dan berkelanjutan. Dan pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini kita sudah bersama Bapak Alpius Wijibalong SH MSI selaku Kepala Dinas Keperindak Provinsi Papua Pegunungan. Halo Pak, selamat siang.
2: Selamat siang, Reni.
1: Oke, bagaimana kabarnya Pak?
2: Sehat, sukacita hari ini.
1: Semangat ya Pak?
2: Semangat selalu.
1: Oke, tapi tadi sudah minum kopi juga ya?
2: Oh, luar biasa kopi.
1: Oke Pak, mungkin dengan kehadiran kafe Kopi Lani Mendek ini, di mana hari ini bertepatan launching kafe ini, mungkin ada harapan dan dukungan Bapak ke depan bagi para pengusaha kopi, lebih terkhususnya anak-anak muda Papua, dan lebih terkhususnya hadirnya kafe Kopi Lani Mendek.
2: Hari ini tanggal 16 bulan Januari tahun 2026, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan hari ini resmi ada di tempat Jalan Yosuda Sawamina bersama-sama kami adik-adik untuk memberikan dukungan, dorongan, motivasi kepada anak-anak muda yang bergerak hari ini di bidang kopi. Hari ini telah hadir Kopi Lani Mendek, ada di tengah-tengah ibu kota Provinsi Papua Pegunungan, ada di Wamena.
1: Oke, dan mungkin tadi sedikit ya Pak, mungkin tadi Bapak bilang bahwa untuk usaha atau usaha kopi yang ada di Kabupaten Jayawijaya, mungkin ini ada dukungan dari pemerintah 100% ya Pak?
2: Hari ini kepemimpinan Bapak Gubernur Provinsi Papua Pegunungan selalu melirik seutuhnya, membuka usaha kembangkan potensi yang ada di daerah ini. Karena itu Bapak Gubernur Papua Pegunungan baru laksanakan 7 bulan. Hari ini masuk ke 7 bulan. Hari ini kami merasakan keberhasilan. Contohnya bulan Januari, bulan 3 bulan ke belakang, Oktober, November, Desember, hari ini ekonomi sangat terkendali. Itu salah satu langkah yang diambil oleh Bapak Gubernur Papua Pegunungan. Karena itu harapan kami ke depan, ya, Bapak Gubernur punya potensi, punya keinginan yang sangat tinggi. Bagaimana mendukung, mendorong, memfasilitasi malah sepenuhnya untuk anak-anak muda hari ini berkembang. Karena itu, adik-adik, mari ke kebun, silakan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Kalian, kami, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sangat siap menampung hasil petani hari ini.
1: Wah, luar biasa.

0: Cita rasa warung ayam kampung nasi merah menjadi favorit warga Teluk Bintuni. Seperti apakah ciri khas ayam kampung nasi merah yang dimiliki atau yang disukai warga Teluk Bintuni? Dan berikut dari RRI Stasiun Produksi Bintuni, reporter Dina Rianti melaporkan.
1: Sekilas hidangan ini tampak sederhana, namun siapa sangka ayam kampung goreng dengan bumbu rahasia justru menjadi salah satu kuliner favorit warga Bintuni. Disajikan bersama nasi merah, sayur, dan sambal khas, menu ini selalu berhasil menggugah selera pelanggan. Ayam goreng kampung milik Christine, warga kampung Bumi Saniari, SP3 Distrik Manimeri, telah dikenal luas karena cita rasanya yang lezat, tekstur ayamnya yang gurih, terpadu dengan sambal beraroma segar, membuat banyak pelanggan ketagihan. Keunikan lain dari menu ini terletak pada lalapan. Ayam goreng kampung tersebut dihidangkan bersama sayur daun singkong tumbuk. Meski hanya ditumis sederhana, sayur ini justru menjadi pelengkap favorit yang banyak disukai pelanggan.
2: Nah, kalau sebenarnya itu karena kita dari kampung ya. Kalau di kampung, kalau kita pergi ada acara yang masih begini disajikan untuk orang-orang yang pangkat sedikit begitu ya. Satu porsinya dijual Rp50.000. Satu paket isinya ya ayam, sambal, sayur dan singkong. Satu paket biasanya kita layani kota juga. Kalau satu paketnya itu Rp55.000 kan. Kalau pelanggan dari Pemda, terus swasta-swasta yang kontraktor-kontraktor, swasta ini juga ya dari bank-bank juga tah.
3: Kalau dari luar daerah ada, Bu?
2: Ya, tergantung kalau ada yang perjalanan dinas.
1: Christine mengaku usahanya tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi dirinya, tetapi juga membantu perekonomian warga sekitar. Ayam kampung yang digunakan diperoleh dengan membeli langsung dari masyarakat setempat. Selain itu, ia juga mempekerjakan warga sekitar untuk membantu dapur, sehingga membuka peluang kerja bagi lingkungan sekitar.
2: Syukur juga lah, dari sebuah kawan makan ini saya bantu mereka. Jadi belum mereka, mereka punya ayam, pusing menjual kemana. Terus juga secara mereka tahu, kalau ada yang penada, ya mereka juga sudah mulai beternas kalau
3: masyarakat di sekitar sini jualnya ke sini ayam kampungnya.
1: Lokasinya strategis berada di jalan lintas kabupaten dan dekat dengan perkantoran bupati, membuat warung ini banyak dikunjungi pelanggan. Salah satu pelanggan, Sen Iba, mengatakan gemar makan di warung nasi merah karena rasanya yang enak, terutama ayam kampung yang jarang ditemui di tempat lain.
4: Ya, cukup lah, enak.
3: Enak.
4: Kalau bisa daun singkongnya mungkin diganti dengan sayur apa
5: thank you.
3: Berarti tambahan sayur selain daun singkong.
1: Hal senada disampaikan pelanggan lainnya, Libralin, yang sehari-hari bekerja di kantor bupati.
6: Ya, semuanya enak, pokoknya ayamnya juga enak, apalagi ada nasi merah. Sayurnya enak, kita bersama-sama makan daun kasbi. Kalau bisa, mungkin dilengkapi dengan tahu tempe sedikit, lauknya ditambah.
1: Dengan cita rasa khas dan sentuhan kearifan lokal, warung nasi merah Christine tetap bertahan dan menjadi bagian dari cerita kuliner favorit di Teluk Bintuni. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI Tersumudera untuk Indonesia.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: paginya, Huan-Huan yang tinggal di dalamnya. Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
2: Bangun membangun, bukan rumput, wayang ini musim kemarau.

0: membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
1: Mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda Rp50 juta. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.

0: dukungan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur melalui posko siaga bencana. Bantuan disalurkan berdasarkan pendataan kebutuhan warga agar dukungan sesuai kondisi masyarakat di lapangan. Ketua Tim SDM Siaga Bencana Rudi Sufahriadi menyebut, selain menyalurkan bantuan awal, Tim SDM Siaga Bencana juga melakukan pemetaan lokasi terdampak untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kopi Tuni Maluku menawarkan cita rasa yang unik dan menyehatkan karena dipengaruhi oleh lingkungan tempat tumbuhnya yang alami. Abdullah Leorima dari RRI Ambon melaporkan.
3: Dan pemirsa RRI.net, Kepulauan Maluku tak hanya menyimpan sumber daya perairan yang menggiurkan, tetapi juga pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Salah satu hasil hutan dan perkebunan yang menjanjikan keuntungan ekonomi adalah kopi tuni. Kopi jenis ini tumbuh subur secara alami di hampir seluruh Kepulauan Maluku sejak dulu. Rasanya unik dan menyehatkan, sebagaimana disampaikan aktivis LSM Dai Tualeka.
4: Terus mulai dari aromanya juga dia beda. Jadi kopinya dia kecil. Terus untuk pembibitan, kopi kuning itu tidak perlu pembibitan karena alam izinnya jatuh langsung dia akan tumbuh baik. Dan ini tidak terlalu perawatan. Tapi kopi kuning itu kalau dikonsumsi itu juga bagus
3: sebenarnya. Peracik kopi tuni kemasan, Aurel menyebut Proste Kopi Tuni milik Koperasi Seribu Negeri Maluku digandrungi banyak pencinta kopi karena rasanya khas dan unik. Meski harganya selangit, pencinta kopi murni rela menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Bracer, saat mengunjungi kota Ambon sempat mencicipi kopi tuni. Ia mengakui keunggulan cita rasa kopi asli Maluku dan mendorong pelaku UMKM mengelolanya menjadi sumber penghasilan potensial seperti yang dilakukan kelompok tuni hutan Kadarkia

0: Pantai Wisata Ampana saat ini menjadi salah satu objek wisata favorit masyarakat kota. Dari RRI Stasiun Produksi Ampana, Abbas, reporter Abbas melaporkan selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Net dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di salah satu pantai ya, di Kabupaten Tojonauna, dan ini tepatnya di Pantai Ampana, Pantai Taman Jembatan Hayal.
2: Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net, kawasan Pantai Ampana Kota, Kabupaten Tojonauna adalah bagian dari wisata kota yang ada di Kabupaten Tojonauna. Dan kawasan Pantai Ampana ini menjadi tempat favorit dari masyarakat di dua kecamatan, yakni Ampana Kota dan masyarakat dari Kecamatan Ratolindo. Tidak cuma itu, warga-warga yang berasal dari kecamatan lainnya seperti Kecamatan Ulu Bongka dan Kecamatan Ampana Tete, bahkan masyarakat yang berasal dari wilayah Kepulauan Togean, ini sangat saat datang ke kota Ampana, mereka menganggap tidak sah rasanya kalau tidak berkunjung atau melihat situasi di Pantai Ampana Kota.
1: Dan pendengar, saat ini saya bersama dengan salah seorang pengunjung ya, Ananda Amel. Ya, Mel sering ke sini ya?
3: Iya, sering.
1: Amel datang ke tempat ini dengan siapa?
3: Dia sama teman, sama keluarga juga.
1: Di saat hari-hari
3: libur
1: ya?
3: Kalau tidak jalan-jalan sore
1: atau jalan-jalan pagi ya?
3: Iya.
1: Nah, Mel, kenapa memilih Pantai Wisata Ampana untuk dijadikan tempat berlibur?
3: Karena suasananya cukup bagus, sejuk, indah juga dilihat. Banyak pengunjungnya datang bersih.
1: Oke. Apa yang Amel harapkan terhadap Pantai Ampana ini ke depannya?
3: Semoga lebih bagus lagi. Pokoknya
1: lebih bersih ya?
3: Iya, lebih bersih.
1: Oke. Okay. Ya. Okay. Mel, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Karena ini merupakan kawasan wisata yang berdekatan dengan area perkotaan dan relatif sangat mudah dijangkau. Nah, kawasan ini tidak cuma menyajikan hamparan laut, pemandangan yang cukup indah baik pada pagi hari maupun pada siang hingga sore hari. Tetapi juga kawasan ini, kawasan Pantai Ampana ini berdekatan langsung atau berbatasan langsung dengan ruang terbuka hijau di wilayah Ampana Kota, yaitu Taman Jembatan Hayal.
1: Assalamualaikum, Mbak Milda.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya. Mbak, asal dari mana, Mbak?
4: Asal dari Jakarta Utara.
1: Jakarta Utara.
4: Iya.
1: Sudah berapa lama di Tojonauna, Mbak?
4: Sudah 2 tahun lebih.
1: 2 tahun lebih. Mbak, kalau setiap hari Minggu, wisatanya ke sini ya?
4: Iya. Pantai.
1: Iya. Kenapa memilih wisata pantai ini?
4: Tempatnya nyaman, adem, terus mandinya gratis lagi. Biasanya kan di sana bayar. Ya.
1: Itu di Jakarta, Mbak.
4: Iya. Ya? Kalau masuk aja bayar.
1: Di sini gratis, Mbak ya.
4: Iya.
1: Ini kesini bersama siapa, Mbak?
4: Ya, sama teman-teman.
1: Datang ke tempat ini ya?
4: Iya, saya sama teman-teman kalau kesini sama suami. Merantau kita.
1: Merantau. Mbak, apa yang mungkin sedikit bisa diceritakan tentang keindahan alam Tojonauna? Ya, suasana pantainya atau tempat?
4: Pantainya. Nyaman. Terus apa lagi?
3: Ramah-ramah.
4: Iya, ramah-ramah. Pantai.
1: Masih bersih ya?
4: Masih biru-biru lagi ya tuh.
1: Beda sama Jakarta ya?
4: Beda. Iya. Beda banget.
1: Oke, Mbak, terima kasih. Iya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian laporan kami dari Kabupaten Tojo Dauna, selanjutnya rekan-rekan di Pro 3 RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan informasi tadi mengakhiri video potensi daerah untuk hari ini. Tetaplah bersama kami karena Indonesia Menyapa Siang masih akan kami lanjutkan dengan informasi-informasi lain yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan sepanjang siang hari ini.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Belakangan ini mungkin ada di antara kalian yang didatengin petugas BPS. Mereka datang ke toko, tempat usaha, bahkan ke rumah. Apa sebenarnya yang sedang dicari negara lewat sensus ekonomi 2026? Sensus ekonomi bukan cuma menghitung jumlah perusahaan. Ini adalah pendataan nasional untuk melihat seperti apa wajah ekonomi Indonesia saat ini. Pendataan ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS setiap 10 tahun sekali, dan di tahun ini, sensus ini dilaksanakan mulai Mei sampai Agustus 2026. Kalau datanya nggak lengkap, potensi suatu daerah bisa aja nggak kelihatan. Padahal, data kayak gini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan. Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan sering berbicara mengenai pentingnya menutup kebocoran ekonomi yang katanya mencapai 2.500 triliun rupiah. Sebagian orang langsung mengaitkannya dengan korupsi. Padahal, dalam konteks ekonomi, kebocoran juga bisa berarti aktivitas ekonomi yang belum tercatat atau belum terpetakan dengan baik. Tapi, ada tantangan dalam pelaksanaan sensus ini, yaitu kesalahpahaman masyarakat yang mengira data sensus akan digunakan untuk kepentingan pajak. Padahal, sensus itu bukan alat penindakan, bukan pula pemeriksaan pajak. Sekarang menurut kalian, penting gak sih sensus ekonomi 2026 ini?
7: Dari Sabang sampai Merauke, semangat kemerdekaan menyatukan langkah seluruh anak bangsa. 81 tahun Indonesia terus tumbuh dengan optimisme dan tekad membangun negeri. Mari bersama menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Pekerjaan Umum memasok air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan Kementerian PU terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta optimalisasi infrastruktur dan sumber daya air dan untuk mendukung penanganan bencana di lapangan. Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, api telah berhasil dipadamkan, namun operasi masih dilanjutkan melalui kegiatan pendinginan atau cooling down untuk memastikan tidak terdapat titik api dan mencegah potensi penyalaan kembali, terutama pada area gambut yang memiliki risiko terbakar kembali. Polda Kalimantan Barat mengerahkan personel untuk mencari dan menyiapkan sumber air di sejumlah wilayah rawan sebagai bagian dari penguatan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kapolda Kalimantan Barat mengatakan, jajaran Polres telah melakukan pendeteksian lokasi yang berpotensi menjadi sumber air pada titik tertentu. Kepolisian juga akan melakukan pengeboran untuk memastikan ketersediaan air, mengantisipasi terjadinya kebakaran. Selain pengeboran, Polda Kalbar juga menyiapkan sumber air melalui embung dan parit yang berada di sekitar lokasi rawan karhutla. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat distribusi air ke lokasi kebakaran. Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekretaris Jenderal Prefektur Emmanuel Plantier Le Marchand menyatakan ada lebih dari 40 orang terluka dan membutuhkan bantuan medis akibat tornado yang menerjang Departemen Aude di Perancis. Tim penyelamat masih mencari dua orang lainnya, sementara itu operasi untuk memverifikasi dan menemukan mereka masih akan berlangsung hingga malam. Sebanyak 120 petugas penyelamat diterjunkan untuk menangani dampak tornado dan pihak Prefektur Aude juga menyebutkan bahwa 300 bangunan mengalami kerusakan. Informasi dari dunia olahraga, pebalap Mercedes Kimi Antonelli dipastikan menerima sanksi penalti penurunan 10 posisi grid pada Grand Prix Italia. Hukuman itu diberikan usai pemasangan komponen power unit baru untuk yang diduga melebihi batas kuota musim balap. Kepala tim Mercedes Toto Wolff menegaskan penetapan lokasi sanksi murni berdasarkan kalkulasi akademis tim dan pihak manajemen membantah pemilihan Monza dipengaruhi faktor kebangsaan sang pembalap utama yang berasal dari Italia. Meski begitu, driver Mercedes mengaku tetap optimis mampu meraih hasil optimal meski harus mengawali balapan dari barisan belakang. Rekan setimnya, Russell, juga berpotensi menerima sanksi serupa akibat masalah keandalan mesin sepanjang musim.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.
1: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
2: Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Mari semarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Orang banyak pengen hidup yang aman, tapi tahu nggak yang paling seru itu justru hidup sebagai petugas sensus. Kita yang nunjukin arah, kita juga yang menjamin hasilnya. Tapi justru itu letak asiknya. Kamu sekarang nggak tahu bakal jadi apa, tapi kamu tahu kamu sedang menjadikan sesuatu. Petugas sensus itu tidur paling malam, bangun paling pagi. Dicurigai dulu, dipertanyakan berkali-kali. Tapi kamu harus tahu satu hal. Kamu punya cerita yang nggak semua orang punya. Kamu bukan sekedar nyari data. Kamu lagi bikin jalan supaya nanti kebijakan lebih terarah. Hidup petugas sensus itu berat, tapi nggak pernah membosankan. Karena setiap langkah adalah awal dari sejarah. Wis, pokoknya nih, pewaris atau perintis semua bakal didata di Sensus Ekonomi 2026. Sensus Ekonomi 2026 akan mendukung kebijakan berbasis data untuk semua usaha ekonomi. Jadi, jangan lupa sukseskan Sensus Ekonomi 2026

0: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menilai pengelolaan arsip yang masih manual dan konvensional perlu segera dimodernisasi karena menurutnya kondisi tersebut dapat menyulitkan penelusuran dokumen penting ketika terjadi polemik. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Menteri PPPA Arifa Fauzi menyalurkan 30 ton bantuan kebutuhan spesifik untuk masyarakat terdampak bencana alam gempa bumi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan darurat yang diserahkan meliputi persediaan susu, popok, pembalut, hingga kebutuhan kesehatan reproduksi lainnya. Harga emas bersertifikat antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini. Kenaikan sebesar Rp18.000 per gram tersebut melanjutkan penguatan harga setelah meningkat pada perdagangan sebelumnya. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih pendengar Pro 3 dan masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, dan kini kami akan hadirkan rangkaian informasi reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI berikut ini.
1: Warta Nusantara.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan mengungkapkan masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan dari hasil cek kesehatan gratis hingga pertengahan tahun 2026, yaitu obesitas tingkat 1. Iswantoro dari RRI Sumeneb melaporkan. Iswantoro.
2: Ya, baik, Rudi dan juga pendengar. Cek kesehatan gratis CKG telah mencapai 40% dari total penduduk di Kabupaten Pamekasan. Jumlah itu tercatat dari Januari hingga 19 Agustus 2026. Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, Saifuddin, mengatakan dari hasil pemeriksaan obesitas tingkat 1 tercatat sebagai temuan dan masalah kesehatan terbanyak pada masyarakat setempat.
3: Dari target kita kan tahun ini 46% dari seluruh penduduk, kita sudah nyampe di angka 40%. Dan informasi yang penting untuk masyarakat dan untuk kita semua, ini ada temuan penyakit terbanyak di Kabupaten Pamekasan hasil CKG. Yang pertama adalah obesitas tingkat 1. Obesitas tingkat 1 ini 25.981, ini ranking 1, sampai 26.000 ya.
2: Lanjut, Saifuddin menyampaikan masalah kesehatan lain yang juga banyak ditemukan dari hasil CKG di Pamekasan, yaitu prehipertensi, hipertensi, prediabetes, berat badan kurang, dan gigi berlubang. Saifuddin menuturkan dari hasil CKG itu, petugas mengarahkan masyarakat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, baik di puskesmas atau dirujuk ke rumah sakit. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu saat ini menggelar pasar murah untuk masyarakat di kawasan perbatasan Kaltim sebagai upaya mengatasi kendala mobilitas logistik akibat musim kemarau. Dari RRI Samarinda, reporter M. Imran melaporkan. Imran.
4: Ya, bukan Rudi. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar operasi pasar murah di Kecamatan Nongapari dan gerakan pangan murah di Kecamatan Nongpangai. Kegiatan tersebut menjadi langkah pemerintah dalam menjaga ketersediaan bahan pangan masyarakat di tengah kondisi musim kemarau. Kekeringan yang berlangsung menyebabkan mobilitas distribusi logistik pangan melalui jalur sungai mengalami hambatan. Sementara akses tersebut hingga kini masih menjadi moda transportasi utama masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, terutama untuk menjangkau wilayah yang belum memiliki konektivitas jalan darat. Belum, kepada bagian kesejahteraan rakyat dan sumber daya alam pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyebut, operasi pasar murah dilakukan untuk membantu menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok. Kebijakan tersebut diperlukan karena distribusi pangan menuju daerah kecil mengalami kendala akibat kondisi sungai yang terdampak musim kemarau. Kecamatan Longapari menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena hingga kini belum terhubung akses jalan darat. Kondisi tersebut membuat masyarakat masih bergantung pada transportasi sungai untuk memperoleh berbagai kebutuhan, sehingga gangguan distribusi berpotensi mempengaruhi ketersediaan dan juga harga barang yang meningkat signifikan. Dalam operasi pasar murah tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah komoditas kebutuhan pokok untuk disalurkan kepada masyarakat. Di antaranya terdiri atas beras premium kemasan 5 kg sebanyak 700 sak, beras SPHP kemasan 5 kg sebanyak 100 sak, gula pasir 700 kg, serta minyak goreng kemasan 2 liter sebanyak 700 kemasan. Pelaksanaan pasar murah diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas pasokan selama musim kemarau. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga terus melakukan langkah antisipatif agar kendala distribusi melalui jalur sungai tidak terdampak lebih besar terhadap kebutuhan pangan masyarakat di wilayah hulu Sungai Mahakam. Dari Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengutara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt. Warta Nusantara.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita 60 barang bukti baru dari ruang Rektorat Unsud dalam kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri tersebut. Yanuar Hadi dari RRI Purwakarta melaporkan. Yanuar.
5: Baik, pendengar, tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bergerak cepat menindaklanjuti kasus operasi tangkap tangan yang menjerat sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwakarta. KPK kembali melakukan penggeledahan di gedung Rektorat Unsud dan menyita puluhan barang bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi. Pelaksana tugas PLT Rektor Unsud Profesor Dr. Ali Rohman mengungkapkan adanya aktivitas lembaga anti rasuah ini di lingkungan kampus. Menurutnya tim KPK begitu tiba di rektorat langsung menuju area pimpinan di lantai 3 gedung rektorat. Dalam keterangannya, Prof. Ali Rohman menjelaskan bahwa dirinya tidak ikut diperiksa dalam proses tersebut. Kapasitasnya hanya sebatas mengetahui dan menyetujui administrasi penyitaan barang yang dibawa oleh penyidik. Pada momen tersebut, KPK mengamankan total 60 barang bukti dari ruangan di lantai 3. Keseluruhan barang bukti yang disita pada tahap ini berupa kertas dan dokumen tertulis. Profesor Ali juga mengonfirmasi bahwa tidak ada perangkat elektronik seperti komputer atau laptop yang dibawa oleh penyidik.
6: Reformasi dan segala bentuk persoalan. Ya, ada dokumen, ada apa? Dokumen. Ada tambah duanya nggak, Pak? Dari Pak?
7: Saya malah nggak ikut ini karena saya tidak berhak.
6: Ruang rektorat.
7: Ya, saya tuan nanti tiga nih ikut.
6: Oh, di lantai tiga.
7: Ya, nah itu. Saya hanya menandatangani apa yang dibawa oleh mereka. Saya tidak diperiksa. Hanya menyetujui barang bukti yang dibawa.
6: Barang buktinya apa ada, Pak?
7: Itu. Kertas-kertas. Saya berbaca semuanya sampai 60.
6: Barang lain?
7: Barang lain, ya.
5: Baik, pendengar, sebelumnya KPK menetapkan sejumlah petinggi di Unsud sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru. Selain rektor sebelumnya, Ahmad Sodik, KPK juga menetapkan wakil rektor bidang kemahasiswaan Unsud, Norman Arif Prayogo, sebagai tersangka. Tiga tersangka lainnya yakni ES selaku kepala bagian akademik Unsud, DMW dan AW dari pihak swasta, serta MYN yang merupakan keponakan dari Ahmad Sodik. Itu dia informasi yang dapat kami sampaikan dari Banyumas, Jawa Tengah. Yanuar Hadi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPU Kabupaten Cirebon menggagas Sekolah Demokrasi Carubanagari untuk meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat. Sekar Damayanti dari RRI Cirebon melaporkan. Sekar.
8: Baik, Rudi, KPU Kabupaten Cirebon menggagas Sekolah Demokrasi Carubanagari yang akan digelar pada 14 sampai 15 September 2026 mendatang sebagai upaya meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Menurut Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati, mengatakan program tersebut dilatar belakangi adanya kesenjangan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu dan pilkada, yakni sekitar 81% pada pemilu dibanding 59,49% pada pilkada. Berikut pernyataannya.
9: Secara empiris bahwa data KPU Kabupaten Cirebon berdasarkan data tingkatan partisipasi masyarakat kita untuk pilkada itu menemukan data paralel. Jadi dengan hasil partisipasi masyarakat di pemilu. Di pemilu itu kita mendapatkan rata-rata 91% dan itu kita mendapatkan ranking 21 untuk skala nasional. Tetapi kemudian data paradoks itu terjadi di pilkada kemarin, kita ranking 4 dari bawah nih, di 59,49% di dengan partisipasi masyarakatnya.
8: Dan lebih lanjut, Rudy, menurut Esya, Sekolah Demokrasi Caruba Nagari juga menjadi sarana membentuk agen-agen demokrasi yang dapat menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing. Program ini pun diharapkan dapat membantu kultur demokrasi yang lebih aktif dan berkualitas, sehingga mempersiapkan generasi muda menghadapi pemilu tahun 2029. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Saka Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca gempa bumi, Puskesmas di Kota ND mengalihkan pelayanan ke lapangan basket Perumnas. Dari RRI ND, Rahma Suci melaporkan. Rahma.
10: Iya, baik Rudi pendengar, Puskesmas Kota ND di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur kini mengalihkan sebagian besar pelayanan kesehatan ke lapangan basket Perumnas yang berada tepat di belakang Puskesmas. Nah, langkah ini dilakukan setelah gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026 dan sampai dengan saat ini masih terjadi gempa susulan. PLT Kepala Puskesmas Kota ND Teresia Meida mengatakan setelah gempa pelayanan sempat dilakukan di area samping gedung Puskesmas. Kemudian pada Jumat 21 Agustus 2026 pelayanan dipindahkan ke lapangan basket setelah pihaknya mendapatkan bantuan tenda. Bantuan tersebut berasal dari Karang Taruna Pusat dan BNPB yang memberikan 4 tenda berukuran sekitar 4x4 meter. Tenda kemudian dipasang di lapangan basket dan digunakan sebagai tempat pelayanan sementara.
11: Dari pasca gempa, pelayanan di Puskesmas Kota ND ini awalnya di samping Puskesmas ini semua pelayanan dilakukan oleh kami semua. Nah, akhirnya kami pasang di lapangan karena besar biasanya itu tenda.
10: Ya baik, saat ini pelayanan umum seperti loket, pendaftaran, pemeriksaan hingga laboratorium dilakukan di lokasi tersebut. Sedangkan untuk pelayanan yang membutuhkan privasi seperti persalinan dan perawatan ibu nifas tetap dilakukan di area samping gedung Puskesmas. Nah, Teresia juga mengatakan pemindahan ini dilakukan agar masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan nyaman dan juga aman. Informasi mengenai lokasi tersebut juga sudah disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial. Nah, pelayanan di lapangan basket juga akan berlangsung sampai dengan ada keputusan lebih lanjut mengenai keamanan gedung Puskesmas tersebut. Nah, masyarakat dihimbau mengikuti arahan petugas dan tetap selalu waspada terhadap kemungkinan gempa susulan yang terjadi. Dari ND Kota Pancasila, Rahma Suci, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kehadiran investor pada program hilirisasi ternak ayam terintegrasi berdampak signifikan terhadap pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK di Kecamatan Anggrek, Gorontalo Utara. Dari RRI Gorontalo, Hendra Rauf melaporkan. Hendra.
12: Baik pendengar, untuk mendorong pengembangan program hilirisasi ayam ternak terintegrasi, pemerintah daerah Gorontalo Utara akan memberikan kemudahan bagi para investor menanamkan modalnya melalui program pemerintah pusat tersebut. Saat ini berbagai persiapan terus dimaksimalkan seperti infrastruktur pendukung dan bagaimana menciptakan investasi yang kondusif yang diperuntukkan bagi investor yang masuk di daerah ini. Sulaiman Lakoro, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara mengemukakan langkah strategis terpenting yang dilakukan selama ini adalah memperkuat kesiapan sumber daya manusia dan memastikan kolaborasi para investor dan peternak yang berada di Gorontalo Utara. Diharapkan melalui iklim investasi yang kondusif serta berkeadilan akan membuat para investor ingin bergabung melalui program kegiatan lainnya yang ada di daerah ini.
13: Di menopang Pelabuhan Anggrek itu sementara diurus untuk penyiapan kawasan ekonomi khusus. Sehingga dengan adanya hilirisasi, kemudian dengan adanya kawasan ekonomi khusus ini tentunya akan mempunyai dampak yang positif, mempunyai multiplier effects terhadap perekonomian Gorontalo Utara khususnya, bahkan perekonomian masyarakat provinsi Gorontalo, terutama juga dalam hal untuk pengurangan atau pengangguran, kemudian juga peningkatan pendapatan masyarakat melalui UMKM, usaha-usaha kecil yang akan mensupport perusahaan-perusahaan yang akan berada di Gorontalo Utara. Karena itu tentunya tugas utama pemerintah daerah bagaimana untuk menciptakan iklim investasi yang di Gorontalo Utara dengan bisa aman dan nyaman untuk para investor untuk berusaha di Gorontalo Utara.
12: Sekda Sulaiman Lakoro ingin program hilirisasi ke depan dapat mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus yang terus digenjot oleh pemerintah daerah. Keberadaan kawasan ekonomi khusus tersebut diharapkan dapat menopang perekonomian di Provinsi Gorontalo umumnya dan khususnya Gorontalo Utara. Pemda berharap dengan program hilirisasi dan KEK akan berdampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat. Dari Gorontalo, Hendra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penasihat khusus Presiden mendatangi aset lahan PT Jabatex Tangerang untuk membantu pesangon 459 buruh sebesar 59 miliar rupiah yang sudah 12 tahun tidak kunjung cair. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
14: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Jalan Kayu Sabi, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Di lokasi ini penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh Said Iqbal didampingi Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Armando J.P. Siregar, serta Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Ujang Hendra Gunawan. Mereka mendatangi aset PT Jabatex untuk membantu pesangon dari 459 buruh PT Jabatex sebesar 59 miliar rupiah yang sudah 12 tahun tak kunjung cair. Ditambah lagi untuk menindaklanjuti proses kepailitan PT Jabatex berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 119/PDT/PKPU 2018 di PN Niaga Jakarta Pusat. Proses penyegelan aset yang termasuk dalam budel pailit sampai saat ini belum dapat dilaksanakan. Said Iqbal mengatakan bagaimana mungkin pejabat negara seperti dirinya selaku penasihat presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh yang setingkat menteri tidak diperbolehkan masuk ke lokasi ini oleh petugas keamanan setempat. Dan menurut Said Iqbal, negara harus hadir, apalagi karyawan. Setingkat menteri saja mereka memperlakukannya tidak sesuai dengan aturan.
15: Pimpinan SPN, Baintan, dan kawan-kawan Mas Pramuji, pada hari ini kami mencoba masuk tapi tidak bisa karena pintu gerbang dikunci. Ini tanda menunjukkan memang tidak ada good faith, tidak ada etikat baik daripada pengusaha. Katanya kata security ada instruksi menutup pintu gerbang. Bagaimana mungkin pejabat negara? Saya penasehat khusus presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Tingkat saya ada menteri. Anda bayangkan setingkat menteri di republik ini melawan pengusaha yang tidak mau menjalankan keputusan pengadilan, kita tidak boleh kalah.
14: Said Iqbal juga menegaskan penantian selama 12 tahun bukan waktu yang singkat bagi para buruh dan keluarganya. Pesangon tersebut merupakan hak pekerja setelah kehilangan pekerjaan, bukan bantuan atau belas kasihan dari perusahaan. Keterlambatan pembayaran pesangon selama bertahun-tahun menunjukkan perlunya kehadiran negara secara tegas. Putusan pengadilan harus dijalankan dan seluruh aset yang menjadi bagian dari budel pailit harus diamankan untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditur, terutama para pekerja dan buruh. Untuk itu, pihaknya akan memerintahkan untuk menyegel lokasi ini. Demikian dari Tangerang, Satu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
17: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
16: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. kan jadi nggak enak.
17: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
16: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
17: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
18: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
19: Bulan Agustus adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bulan untuk mengenang perjuangan, memperkuat persatuan, dan menyalakan optimisme, membangun masa depan bangsa. Ikuti kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bersama RRI. Mengudara dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka.

0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di kantor Desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara. Reporter Meiki Kodowati dari RRI Manado melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menyelenggarakan gerakan pangan murah untuk masyarakat. Kegiatan ini digelar di kantor Desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, di tengah kondisi naiknya harga bahan pokok akibat musim kemarau berdampak terhadap naiknya beberapa kebutuhan bahan pokok. Dengan adanya gerakan pangan murah bisa membantu meningkatkan beban masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di pedesaan. Camat Talawaan Ruben Lengkong mengatakan, adapun komoditas bahan pangan yang dijual antara lain beras, minyak goreng, telur ayam, gula pasir, tomat, daging ayam, cabai, bawang putih, serta bawang merah dengan harga penjualan di bawah harga eceran tertinggi atau head.
3: Desa Kolongan, Kecamatan Talawaan mendapat bagian dari kegiatan ini. Karena itu apresiasi dan bersyukur di tengah situasi dan kondisi masyarakat kita di mana ketika Pak Bupati menetapkan Minahasa Utara sebagai daerah yang siaga darurat bencana, terutama kekeringan dan El Nino, maka bantuan pangan murah ini sangat membantu untuk masyarakat di tengah menghadapi kekeringan dan El Nino.
2: Sementara itu, salah satu masyarakat yang ikut berbelanja di gerakan pangan murah, Ibu Siska Tangkau, mengaku sangat terbantu dan senang. Dia berharap ke depan kegiatan ini bisa semakin sering digelar sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang ikut merasakan manfaatnya.
4: Dalam keadaan susah begini, maksudnya karena cuaca panas, dalam situasi yang tidak memungkinkan, sangat membantu sekali kita sebagai masyarakat dengan pasar murah yang saat ini, seperti beras, minyak, gula, membantu untuk kita keluarga. Harapannya ke depan boleh diulangi lagi supaya bisa membantu kita masyarakat.
2: Selain untuk menjaga stabilitas dan harga, kegiatan ini juga diharapkan dapat menekan inflasi. Masyarakat pun berharap agar kegiatan ini bisa dilakukan secara rutin. RRI Manado, Meiki Kodowati, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus menjaga daya beli untuk kendalikan harga pangan saat Maulid Nabi. Dari RRI Mataram, Rian Mukhdar melaporkan selengkapnya. Rian.
5: Jadi, baik, tradisi Maulid Nabi tidak hanya menjadi momentum keagamaan dan budaya bagi masyarakat Lombok Barat. Di balik meningkatnya aktivitas masyarakat dalam menyambut peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, terdapat perputaran ekonomi yang ikut bergerak, mulai dari perdagangan, bahan pangan, hingga sektor usaha yang menyediakan berbagai kebutuhan konsumsi. Menurut keterangan staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Kabupaten Lombok Barat, Damayanti Widyaningrum mengatakan, momentum Maulid Nabi memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Meningkatnya kebutuhan untuk kegiatan roah membuat permintaan sejumlah bahan pangan ikut terdongkrak. Menurut Damayanti, peningkatan konsumsi masyarakat pada momentum Maulid perlu diimbangi dengan langkah pengendalian harga. Pemerintah daerah bersama tim pengendalian inflasi daerah TPID harus memastikan perputaran ekonomi tetap berjalan tanpa memicu lonjakan inflasi yang dapat membebani masyarakat. Ia menjelaskan pemerintah memiliki sarana inflasi sekitar sasaran inflasi maksud kami sekitar 2,5% dengan rentang toleransi plus minus 1%. Karena itu keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen khususnya petani menjadi perhatian dalam setiap kebijakan pengendalian harga. Untuk mengantisipasi gejolak harga selama meningkatnya permintaan menjelang dan saat Maulid, Damayanti menyebut pemerintah telah memberikan sejumlah masukan kepada TPID. Upaya tersebut antara lain untuk melalui operasi pasar, infeksi ke pasar, serta penyediaan pangan strategis dengan harga yang lebih terjangkau. Berikut penjelasan staf ahli bidang ekonomi keuangan pembangunan Kabupaten Lombok Barat, Damayanti Widyaningrum.
0: Sehingga dengan adanya Maulid Nabi ini, kami sudah memberikan saran kepada tim TPID, yaitu sini bagian ekonomi dan anggota TPID untuk melakukan operasi pasar, sidak pasar, dan juga kami melakukan operasi pasar murah, pangan strategis, dan juga tempen tani, dan lain-lain sebagainya. Dan sekarang ada kemajuan nih, biasanya kita operasi pasar cuma sembako saja, atau komoditas pangan strategis saja kan, seperti telur, beras, gula, dan lain-lain sebagainya. Tapi sekarang kemajuan ada, kita menghadirkan LPG untuk di pasar murah tersebut.
5: Damayanti mengingatkan masyarakat agar membeli kebutuhan sesuai keperluan dan tidak menyimpan bahan pokok secara berlebihan hanya karena khawatir harga akan meningkat selama Maulid. Dari Gerung Lombok Barat, Rian Mahudar, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung terus memantau kemunculan titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah kondisi kekeringan yang melanda hampir seluruh kabupaten dan kota di Lampung. Dari RRI Bandar Lampung, Gali Prihantoro melaporkan.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung terus memantau kemunculan titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah kondisi kekeringan yang melanda hampir seluruh kabupaten kota di Lampung. Kepala Pelaksana BPBD Lampung, Rudi Sawal Sugiarto, mengatakan pemantauan hotspot dilakukan dengan memanfaatkan data satelit yang berasal dari NASA. Informasi tersebut diperbarui secara berkala untuk mengetahui pergerakan maupun kemunculan titik panas baru di berbagai wilayah. Menurut Rudi, informasi mengenai titik panas tersebut dapat dipantau masyarakat melalui sistem peringatan dini yang disebarluaskan BPBD Lampung melalui akun Instagram resminya.
7: Kita memanfaatkan data satelit yang berasal dari satelit NASA itu kan setiap sehari itu bisa dua kali kita update informasinya. Bisa dipantau melalui peringatan dini di IG-nya BPBD Provinsi Lampung, titik-titik mana yang setiap kurang lebih 8 jam ya, akan ada update tersendiri. Bisa dari kanan, pindah ke Tulang Bawang, pindah ke Lampung Timur, pindah ke Lampung Tengah. Nanti bisa dilihat teman-teman, bisa mengakses IG-nya BPBD Provinsi Lampung. Jadi titik-titik itu setiap putaran satelit itu akan berubah dengan sendirinya. Tergantung dengan munculnya hotspot-hotspot yang baru.
6: Sementara itu, Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Raden Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto mengatakan, dengan adanya titik hotspot tersebut, pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan, seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membuka lahan dengan cara pembakaran.
8: Wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi supaya menjadi atensi yang lebih tinggi sehingga kebakaran apabila memang benar terjadi kebakaran bisa diminimalisir ataupun bisa diberhentikan sehingga tidak memicu kebakaran yang lebih luas. Dan juga bagi masyarakat sendiri, jangan membuang puntung rokok sembarangan di tempat-tempat yang memang itu lahannya hutan ataupun lahan yang memang kering, dan juga tidak membuka lahan ataupun perkebunan secara membakar.
6: Selain memantau hotspot, BPBD Lampung juga mencatat kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah daerah. Berdasarkan analis tenaga ahli Pusdal Ops BPBD Lampung, laporan mengenai kekeringan diterima hampir setiap hari dari berbagai kabupaten kota. Demikian dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur DKI menetapkan tarif LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai Rp5.000 hingga Oktober 2026. Noviana Gebi melaporkan selengkapnya.
9: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tarif LRT Jakarta jalur Kelapa Gading Manggarai Rp5.000 selama masa awal operasional hingga Oktober 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengevaluasi besaran tarif setelah masa transisi berakhir. Pramono juga membuka kemungkinan menerapkan skema tarif khusus bagi pengguna LRT Jakarta pada tahap berikutnya. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2026.
10: Jadi untuk sementara sampai dengan Oktober, nanti tarifnya masih menggunakan tarif flat yang ada sekarang ini, Rp5.000 per transportasinya, flat. dan ada kemungkinan angkanya nanti akan kita memberikan kado sesuatu lah. Tapi nanti kami putuskan. Tetapi yang jelas untuk sementara digunakan flat 5.000. Mudah-mudahan bulan Oktober sudah bisa diputuskan berapa tarif yang akan diberlakukan di LRT Jakarta secara keseluruhan yang akan kita atur bersama-sama.
9: Sementara itu, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Jakpro, Iwan Takwin mengatakan, pengoperasian rute LRT Jakarta dari Kelapa Gading hingga Manggarai bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta dengan mengintegrasikan berbagai moda transportasi publik.
11: Awal kami mendesain jalur ini adalah basisnya adalah bagaimana kemudian ini bisa terintegrasi. Dengan terintegrasinya kemudian fasilitasnya nyaman, itu kan membuat kemudian memancing masyarakat mau menggunakan ini kemudian tidak bermacet-macet ria. Nah, kalau ditanyakan ini adalah memindahkan penumpang dari transportasi umum atau transportasi pribadi ke LRT ini, itu sudah pasti karena titik-titik yang kita tuju kan memang poin-poin yang mereka lakukan setiap hari. Jadi mobilisasi orang dari Rawamangun ke Manggarai Duku Atas itu kan jalur yang paling padat.
9: Jalur LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai semula dijadwalkan akan diresmikan bersama Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 26 Agustus 2026. Namun pelaksanaannya masih menyesuaikan agenda Presiden yang tengah menangani sejumlah agenda bencana termasuk gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan kebakaran hutan di Kalimantan. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gempa Pulau Flores berdampak pada mahasiswa yang mengalami kesulitan membayar biaya kuliah dan kos di kota Kupang. Dari RRI Kupang, Delvin Wandi melaporkan selengkapnya.
12: Gempa yang melanda Pulau Flores turut mempengaruhi mahasiswa di perantauan, termasuk mahasiswa di wilayah terdampak yang tinggal di kos-kosan. Mereka mengaku kesulitan keuangan karena tidak mendapat kiriman dari keluarga. Seorang mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Vera Ngijul, mengatakan dirinya kesulitan membayar biaya registrasi perkuliahan dan biaya kos. Kondisi tersebut dipengaruhi dengan kerusakan rumah keluarganya di kampung yang roboh akibat bencana. Kondisi itu membuat orang tuanya harus memprioritaskan kebutuhan pemulihan dan perbaikan tempat tinggal sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak.
13: Dampak yang ditimbulkan gempa di Flores yaitu seperti kerusakan bangunan, rumah, termasuk rumah kedua orang tua saya, rumah kedua nenek saya, semuanya roboh gara-gara gempa. Mempengaruhi perkuliahan kami termasuk biaya regis. Tadi dikarenakan kami punya kampus roboh, makanya kami sekarang itu kuliahnya online. Dan terus untuk biaya regisnya kakak, orang tua mungkin sekarang karena mengalami gempa, pengeluarannya mereka itu juga untuk diri sendiri dan untuk kami. Jadi biaya untuk regis juga sangat sulit untuk didapatkan.
12: Sementara itu, Organisasi Kemahasiswaan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI terus mengawal agar pihak kampus memberikan keringanan kepada mahasiswa terdampak gempa di Flores. Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC GMNI Kupang, Jackson Markus, mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang terdampak gempa di Kota Kupang. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi GMNI untuk mendorong setiap perguruan tinggi mengambil kebijakan yang berpihak kepada mahasiswa terdampak.
14: Dari hasil data itu yang kita jadikan dasar untuk dorong ke setiap universitas untuk bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan satu, kemungkinan keterlambatan kuliah mahasiswa karena pasca gempa ini kan masih ada dalam masa pemulihan, jadi sudah tentu pasti mahasiswa lambat dalam berkuliah. Kemudian yang kedua, ada keringanan dari pihak kampus untuk biaya registrasi setiap mahasiswa yang terdampak.
12: Baik mahasiswa terdampak maupun GMNI berharap perguruan tinggi dapat memberikan kebijakan khusus selama masa pemulihan sehingga mahasiswa tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa semakin terbebani persoalan ekonomi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Kilas Berita.
16: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengajak dunia usaha memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk meningkatkan ekspor nasional. Menurutnya, berbagai pekerjaan rumah sektor ekspor membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha. Budi menekankan sinergi kedua pihak diperlukan untuk membangun ekosistem ekspor yang semakin efisien dan berdaya saing. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
15: Berita. 3, Jaringan Berita Nasional.
17: Masuk ke tengah.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Warta Nusantara.
1: Polres Metro Jakarta Barat menangkap 11 tersangka yang diduga membuat uang palsu dan berhasil menyita 15.610 lembar uang palsu. Alwan Syadam melaporkan selengkapnya.
2: Polisi menangkap 11 tersangka yang diduga merupakan jaringan pembuat dan pengedar uang palsu di sejumlah daerah. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita 15.610 lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai maraknya peredaran uang palsu pada Agustus 2026. Para tersangka ditangkap di sejumlah wilayah, mulai dari Jakarta, Bogor, Sukabumi, hingga Cilacap. Dari hasil penyelidikan, proses pembuatan uang palsu dilakukan secara bertahap di dua lokasi, yakni di Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya, dan Desa Belahar, Kecamatan Wangon, Banyumas. Nasriadi menjelaskan, proses pembuatan uang palsu dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pemindaian, digitalisasi, pencetakan, penambahan fitur keamanan, hingga proses finishing. Sindikat tersebut pun diketahui telah melakukan dua kali pencetakan uang palsu.
3: Cetakan pertama, yaitu sebanyak 12.000 lembar. 12.000 lembar ini, sehingga totalnya adalah 12.000 lembar. Yang cacat itu ada 4.000 lembar. Jadi cacat itu tersebut tidak sempurna cetakannya. Tidak sama dengan uang yang asli. Tetapi yang 8.000 lembar itu sama menurut penilaian mereka dengan uang asli seperti itu. Dan mereka menjual sebanyak 8.000 lembar tersebut dengan ganti uang yang asli sebanyak 225 juta rupiah.
2: Sementara pada pencetakan kedua, sindiket menghasilkan sekitar 16.000 lembar uang palsu. Dari jumlah itu, sekitar 1.000 lembar mengalami cacat produksi, sementara 15.000 lembar dicetakan berhasil dan dinilai memiliki kemiripan dengan uang asli. Sementara itu, Deputi Direktur Departemen Pengelolaan Bank Indonesia, Gatot Dwi Purwanto, mengapresiasi kepolisian yang berhasil mengungkap jaringan peredaran uang palsu. Gatot mengatakan, Bank Indonesia bersama Polri dan unsur Bota Supal terus berkoordinasi dengan merespons temuan uang yang diragukan keasliannya.
4: Bank Indonesia telah melakukan pemeriksaan awal atas sampel barang bukti yang ada di depan Bapak Ibu sekalian, dan dari hasil pemeriksaan awal atas sampel yang kami terima, teridentifikasi bahwa barang bukti tersebut merupakan uang palsu pecahan 100.000 tahun emisi 2016 dan tahun emisi 2022, dan berdasarkan hasil pemeriksaan awal kami di Bank Indonesia, kualitas yang dimiliki oleh uang palsu ini memiliki kualitas yang sangat rendah dan sebetulnya sangat mudah untuk diidentifikasi oleh masyarakat dengan menggunakan metode 3D secara kasat mata, artinya bisa dilihat, diraba, dan diterawa.
2: Dengan metode tersebut, masyarakat dapat memeriksa sejumlah ciri keaslian uang rupiah sebelum menerima atau melakukan transaksi menggunakan uang tunai. Demikian, Alwan Sadam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Garut dengan pemerintah kota Suemachi, Jepang bekerja sama dalam bidang pengiriman tenaga kerja serta peningkatan pemanfaatan sumber daya alam seperti produk komoditas kopi dan ikan sidat. Irwan Rudiawan dari RRI Bandung melaporkan.
5: Pendengar, di sela menerima kunjungan wali kota Suemachi Prefektur Fukuoka Jepang Suichi Hiramatsu di Ruang Pamengkang Garut Jawa Barat, Bupati Garut Abdushi Sakura Amin menyampaikan pertemuan tersebut membahas potensi kerjasama di bidang penyaluran tenaga kerja serta pemanfaatan potensi alam dan komoditas unggulan Kabupaten Garut. Ia mengatakan bahwa pembahasan antara lain mencakup pengiriman tenaga kerja asal Kabupaten Garut serta peluang ekspor komoditas lokal seperti biji kopi unggulan dan ikan sidat.
6: Tadi kami bincang-bincang tentang kerjasama antara kedua kota, ya, terutama dalam bidang pengiriman tenaga kerja dan juga peluang untuk ekspor kopi dan juga tadi ikan sidat. Saja ini masih proses awal, semoga dalam beberapa waktu depan bisa lebih terrealisasi dengan baik, terutama dalam ekspor biji kopi.
5: Pendengar, sementara itu Wali Kota Suici Hiramatsu menyampaikan apresiasi atas penyambutan pemerintah Kabupaten Garut. Ia mengatakan hubungan antara Kota Suimachi dan Kabupaten Garut telah terjalin melalui kehadiran para pekerja muda asal Kabupaten Garut yang bekerja di wilayahnya.
0: Terima kasih telah menonton.我が福岡県須恵町に来ていただいて安心安全に働いていただいております。そして合わせてガルトと須恵町が友好を結ぶためにガルトの美味しいコーヒーを日本全国で普及させたい。
5: Selain sektor ketenagakerjaan, Hiramatsu menyampaikan komitmennya untuk mempromosikan komoditas unggulan Garut ke pasar Jepang sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan kedua daerah. Dari Garut, Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sore hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan evaluasi prolegnas menjadi dasar penyesuaian DRA daftar RUU prioritas 2026. Kementerian Kesehatan Malaysia mencatat kasus asma dan infeksi saluran pernapasan atas di tengah kabut asap yang melanda sejumlah wilayah. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Mahasiswa terdampak gempa Flores kesulitan membayar biaya kuliah dan kos.
1: Nomor porsi. Sementara waktu tunggu keberangkatan haji di Kabupaten Maros kini mencapai sekitar 33 tahun. Harmina, salah satu petugas haji di Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Maros menuturkan, jumlah pendaftar diperkirakan masih akan terus bertambah hingga akhir tahun. Bahkan jumlahnya berpeluang menembus 2.000 pendaftar. Dalam sebulan rata-rata terdapat sekitar 100 warga yang mendaftarkan diri. Mayoritas pendaftar berasal dari kalangan petani dengan rentan usia yang beragam dan didominasi usia 40 hingga 50-an tahun.
2: Pendaftaran dari Januari 2026 sampai per hari ini sudah jumlahnya 1.610 jemaah. Dengan biayanya masih tetap sama, tekan nomor porsi.
1: Sementara Lolia, salah seorang calon jemaah haji asal Maros menuturkan, meski harus menunggu puluhan tahun, masyarakat tetap antusias mendaftar karena meyakini keberangkatan haji merupakan bagian dari panggilan untuk beribadah.
3: Mendaftar 2011, berangkat 2027.
1: Sementara itu, kuota haji Kabupaten Maros untuk tahun depan mengalami penurunan. Jika tahun sebelumnya mencapai sekitar 628 jemaah, tahun depan Maros memperoleh kuota sekitar 463 jemaah, terdiri dari 453 jemaah reguler dan 10 jemaah lanjut usia. Selain kuota, pemerintah juga akan memperketat persiapan kesehatan calon jemaah. Rencananya akan dibentuk satuan tugas pemeriksaan kesehatan yang melibatkan tenaga kesehatan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Maros. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan jemaah yang diberangkatkan dalam kondisi sehat dan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pimpinan Pusat Ikatan Dai Muda Indonesia Bone menekankan esensi utama pada peringatan Maulid Nabi. Laporan Suryani Arifin.
5: Pimpinan Pusat Ikatan Dai Muda Indonesia Bone, Dr. Haji Muhammad Irham mengajak umat Islam menjadikan momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sarana memperkuat kecintaan dan keteladanan sepanjang masa, bukan sebatas seremonial tahunan. Muhammad Irham menegaskan bahwa esensi maulid terletak pada bagaimana kecintaan kepada Rasulullah diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, ada dua cara utama agar umat bisa bermaulid sepanjang masa. Pertama, dengan merajinkan bacaan salawat serta hadiah Al-Fatihah. Kedua, dengan memperbanyak berbagi atau memberikan hadiah atas niat kecintaan dan penghormatan kepada Nabi.
6: Kali setahun, tetapi itu momentum kita mencas dan memotivasi diri kita dan orang-orang di sekitar kita supaya selalu mengingat peristiwa-peristiwa dan terutama cinta kita kepada Nabi selalu tumbuh. Ada juga oknum di luar sana yang notabene katanya Islam juga bahkan tidak mau bermaulid, katanya itu bid'ah, sesat, tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan seterusnya. Itu bermaulid dan merayakan maulidnya dengan Masya Allah, puasa Senin Kamis.
5: Muhammad Irham juga mengingatkan agar tradisi berbagi hidangan saat Rabiul Awal diluruskan niatnya, sehingga tidak sekedar menjadi kegiatan sosial atau kemeriahan sesaat.
4: TKA Asnur Jaya di Desa Pasipo, Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone, menanamkan nilai-nilai keteladanan Rasul melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Laporan Ayunia Nindiati.
7: TKA Asnur Jaya di Desa Pasipo, Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone, menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah pada Selasa 25 Agustus 2026. Kegiatan ini mengangkat tema menghidupkan semangat Rasulullah di era generasi milenial dengan melibatkan guru, orang tua, dan seluruh peserta didik dengan berbagai rangkaian kegiatan. Kepala TKA Asnur Jaya Harnida SPD AUD menjelaskan, kegiatan ini bertujuan memperkenalkan Hari Besar Keagamaan kepada peserta didik sekaligus mempererat silaturahmi antara guru dan orang tua murid. Menurut Hanida, nilai utama yang ingin ditanamkan melalui peringatan Maulid adalah meneladani sifat

0: Sifat terpuji Rasulullah, terutama kejujuran dan akhlak mulia, agar menjadi bagian dari pembentukan karakter anak sejak dini.
1: Kami ingin memperkenalkan kepada peserta didik, yaitu hari-hari besar keagamaan, terutama hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian kita ingin menjalin silaturahmi dengan orang tua murid, yaitu nilai-nilai keagamaan, yaitu terutama dengan bagaimana anak-anak bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW.
0: Peringatan Maulid di TK Asnur Jaya berlangsung meriah, namun tetap syarat makna. Kegiatan juga dihadirkan dengan tradisi Male Maulid, yaitu nampan yang dihias telur, jajanan tradisional, makanan, dan sembako sebagai bentuk pengenalan budaya lokal kepada peserta didik.
2: Pemerintah Kabupaten Bone menerjunkan tim Satgas Merah Putih guna mengawasi pendistribusian di 22 SPBU. Laporan Suryani Arifin.
3: Pemerintah Kabupaten Bone bersama TNI Polri telah menerjunkan tim Satgas Merah Putih ke 22 SPBU di wilayah Bone. Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi BBM berjalan optimal, adil, serta bebas dari praktik kecurangan dan penimbunan. Koordinator Tim Satgas Merah Putih Andi Amran menegaskan, pengawasan menyeluruh ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Bone. Sejumlah personil, termasuk camat dan lurah, disebar ke 22 titik lokasi untuk memastikan tidak ada antrian mengular, mencegah pembelian jerigen ilegal, dan memeriksa surat rekomendasi pembelian. Di lapangan petugas mengedepankan pendekatan persuasif khususnya kepada pengelola SPBU agar lebih mengutamakan kendaraan umum dan pribadi.
4: Kita bagi habis, OPD itu kan ada beberapa, jadi kita bagi habis ke 22. Selanjutnya dari TNI Polri masing-masing juga membagi habis anggotanya ke 22 SPBU untuk mematuh sekaligus memastikan bahwa pelayanan berjalan sesuai dengan semestinya.
3: Dengan adanya pengawasan ketat dari Satgas Merah Putih, distribusi BBM diharapkan dapat kembali normal dan lancar.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Organisasi anti korupsi mendesak Kejati Sulsel mengungkap dugaan korupsi Smart Controlling School di Dinas Pendidikan Sulsel. Dilaporkan Sarifuddin.
6: Pengadaan Smart Controlling School di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang menggunakan anggaran 3 miliar 207 juta rupiah diduga bermasalah, disikapi Direktur Anti Korupsi Komite ACC Sulawesi Selatan, Angga Reksa. Proyek Smart Controlling School di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan sistem aplikasi berbasis teknologi digital untuk memantau kehadiran serta aktivitas guru dan siswa secara real time di lingkungan sekolah. Dinilai Angga Reksa berpotensi merugikan keuangan negara. Angga Reksa mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan agar melakukan penyelidikan secara komprehensif terhadap proyek Smart Controlling School untuk mengungkap penggunaan anggaran dan pemanfaatan pengadaannya.
7: Smart Controlling itu kan, ya kami mendukung penuh upaya kejaksaan untuk mengusut dugaan korupsi tersebut. Untuk itu kan poin pentingnya adalah kami harap penyidik itu mengusut semua pihak yang terlibat, tidak hanya sebagian. Harus diperiksakan semua pihak mulai dari kuasa pengguna anggarannya, pengguna anggaran, PPK-nya, dan lain-lain. Tidak memastikan proyek ini berjalan sebagaimana mestinya. Ketika proyek ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, artinya dipertanyakan tugas dari pengguna anggaran tersebut. Harusnya kan tidak boleh dibayarkan ketika proyeknya tidak selesai. Dan bagaimana dia melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan tersebut. Itu kan yang perlu diminta pertanggungjawaban.
6: Sementara Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Sutarum SMH mengungkapkan penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah melakukan penyelidikan terhadap Smart Controlling School di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Sutarum mengatakan penyidik telah memintai klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait proyek Smart Controlling School dan sedang dalam pendalaman hingga apakah ada manfaatnya di sekolah-sekolah.
8: Kemarin sudah kita klarifikasi kepada beberapa kepala sekolah, pejabat pengadaan, ya. Jadi masih kita dalami, masih penyelidikan. Mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, itu kan pastikan pelajari semua. Kan kegiatannya sudah selesai tuh. Nah, sekarang kita klarifikasi nih kepada sekolah-sekolah, kegiatan itu bagaimana? Apa ada manfaatnya enggak? Apa berfungsi enggak?
6: Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Sutarmi, penanganan dugaan korupsi Smart Controlling School di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang sedang dalam penyelidikan, sudah 20 orang telah diperiksa untuk dimintai klarifikasi terkait penggunaan anggaran proyek tersebut dalam pendalaman untuk menggali bukti permulaan penyidik masih akan memintai klarifikasi saksi-saksi lainnya.
2: Padukan olahraga dan wisata, Wakil Bupati Goa dukung Kampung Eropa City Trail Run jadi event tahunan. Selengkapnya disampaikan Emmy Bafadal.
9: Wakil Bupati Goa Darmawan Samuin mendorong Kampung Eropa City Trail Run 2026 tidak berhenti sebagai kegiatan olahraga semata, tetapi dapat berkembang menjadi agenda tahunan pemerintah Kabupaten Goa. Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan Kampung Eropa City Trail Run 2026 yang berlangsung di Kampung Eropa Malino baru-baru ini. Menurut Darmawangsa, kegiatan tersebut memiliki potensi untuk dikemas lebih meriah dan menjadi bagian dari promosi wisata Malino. Ia berharap pelaksanaan tahun depan dapat ditingkatkan sekaligus menjadi salah satu agenda dalam rangkaian peringatan Satu Abad Malino pada tahun 2027 mendatang.
10: Pelaksanaan ini dan berharap mudah-mudahan pelaksanaan berlari ke Eropa City Trail Run yang dilaksanakan di Malino baik tahun lalu, tahun ini, kita berharap mudah-mudahan tahun depan semakin semarak, dan kita berharap tahun depan ini adalah peringatan satu abad Malino. Wow, satu abad Malino. Kita berharap berlari ke Eropa ini menjadi agenda kalender kita tahun depan, dan mudah-mudahan Pemda Kabupaten Goa saling mensupport pelaksanaan berlari ke Malino ini dengan Pak Owner, insya Allah. Semoga ini dapat terlaksana, dan bagi seluruh pelari, kami ucapkan selamat menikmati kota sejuk Malino.
9: Darmawansa menambahkan perpaduan antara olahraga dan potensi alam Malino menjadi daya tarik tersendiri. Karena itu, kegiatan seperti trail run dinilai dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan keindahan alam Malino kepada peserta yang datang dari berbagai daerah. Ia menilai pengalaman peserta selama berada di Malino diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari kompetisi, tetapi juga meninggalkan kesan positif yang dapat dibawa pulang sebagai kenangan sekaligus mendorong promosi wisata Malino secara lebih luas. Emmy Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
2: FPTI Makassar persiapkan atlet Porprov untuk tryout dalam kejuaraan panjat tebing yang akan berlangsung di Jogja pada September mendatang. Laporan Zainal Abidin.
11: Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kota Makassar yang saat ini tengah memasuki masa persiapan untuk menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 yang akan berlangsung pada bulan November mendatang terus berupaya meningkatkan kualitas para atletnya. Salah satu cara yang ditempuh yaitu dengan mengikut sertakan para atlet dalam sejumlah kejuaraan panjat tebing yang berlangsung mulai dari tingkat regional hingga nasional. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kompetensi para atlet panjat tebing Makassar agar semakin siap menghadapi Porprov mendatang. Informasi tersebut disampaikan Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi FPTI Makassar, Nurmansyah, saat dihubungi RRI pada Selasa pagi tadi. Ia menyampaikan sejumlah atlet FPTI Makassar baru saja kembali setelah mengikuti salah satu kejuaraan panjat tebing yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Para atlet tersebut saat ini diberikan waktu untuk beristirahat dan memulihkan kondisi fisik. Sementara itu, sejumlah atlet lainnya yang juga dipersiapkan untuk Porprov Sulsel 2026 saat ini tengah menjalani pemantapan persiapan untuk mengikuti tryout melalui kejuaraan panjat tebing yang akan berlangsung di Yogyakarta pada September mendatang.
12: Apa di kompetisi berikutnya di bulan depan ini ada Jogja? Kompetisi hari ABRI kayaknya itu ya, hari TNI. Tahapannya sekarang ini persiapan ini menghadapi tryout Jogja. Jadi atlet itu lagi pemantapan mental, power, endurance untuk bulan ini ya. Iya, untuk bulan ini.
11: Nurmansyah berharap melalui tryout tersebut, para atlet panjat tebing Kota Makassar dapat semakin meningkatkan kualitas dan kemampuannya. Selain itu, pengalaman bertanding di luar daerah diharapkan dapat menambah mental dan jam terbang para atlet, sehingga mampu memberikan prestasi terbaik bagi Kota Makassar pada ajang Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan App Store.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Mendengar masuk bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam 100% Indonesia di siang menjelang sore ini ya. Tanggal merah, hari libur, mendengar hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah di daerah Anda ini sudah ada yang Maulid atau tradisi-tradisi unik Maulid lainnya di daerah Anda? Dapat berbagi bersama kami 082133339440 ya. Halo, selamat siang.
2: Halo.
1: Halo, dengan siapa di mana?
2: Iya. Dengan Rais.
1: Dengan Rais.
2: Iya, betul.
1: Baik, Rais, di daerah tuh sudah ada yang sudah Maulid enggak? Sudah diadakan Maulid atau ada mungkin biasanya kalau
2: Iya, sebagian sudah ada.
1: Ada tradisi-tradisinya enggak tuh di sana? Ada yang unik-unik enggak kalau Maulid di situ?
2: Kayaknya kalau yang unik-unik masih di situ saja. Ada apa macam tongkolok telur itu saja.
1: Oke.
2: Okay. Ya, ada yang lain.
1: Enggak ada itu perlombaan menghias kaduk minyak.
2: Kaduk minyak kalau untuk hari ini belum saya dapat di tengnya.
1: Oke.
2: Mungkin di lain waktu. Karena kan di sini itu kalau hari apa maulidnya itu 3 bulan berlangsung.
1: Oh, 3 bulan?
2: Iya, 3 bulan berlangsung.
1: Oke, okay. Baik, siap. Rais, mau dengar lagu siapa ki ini? Rais, saya punya lagu Pilihlah Aku dari Aurel, Temani Aku She, ada Kembali Pulang Kangen Band.
2: Kangen Band, Kembali Pulang.
1: Kangen Band, Kembali Pulang. Baik, menyapa siapa ini? Silakan.
2: Ini mau saya update dulu ya. Mau saya update dulu. Ini suaranya RRI didengar di radio over sekali.
1: Oh, over ya?
2: Sampai musiknya tidak terdengar.
1: Suara penyiarnya atau suara lagunya?
2: Baik suara penyiar maupun suara musiknya sama.
1: Sekarang?
2: Iya.
1: Oke, okay, baik. Iya. Kami konfirmasi ini, ya.
2: Coba Anda ngomong. Suaranya, ya.
1: Iya. Ini lokasinya Rais di mana ini Rais?
2: Bagaimana?
1: Lokasinya Rais sekarang di mana posisinya?
2: Di Rapang
1: ya? Iya. Baik, kami coba konfirmasi sama tim teknik kita ya Rais ya.
2: Konfirmasi sama tim teknik kita ya. Suaranya.
1: Baik. Kami coba koordinasi sama tim teknik ya.
2: Oke, oke.
1: Baik. Silakan Rais, mau menyapa siapa ini?
2: Ya, menyapa untuk yang gabung siapa nih?
1: Dengan Dwi di bergabung. Dengan Dwi Rais.
2: Enggak, maksudnya yang gabung siapa? Yang sudah gabung.
1: Belum, Rais ini penelpon pertama ini.
2: Oh, siapa yang pertama ya? Oke. Okay. Menyapa untuk semua pendengarnya RRI ya. Jadi dengerin caranya RRI baik melalui 94,4 di sini kan 94,4 di sini. Kalau gelombang apa? AM-nya kecil sekali suaranya didengar. Kecil.
1: Iya. Halo?
2: Ya.
1: Silakan Rais.
2: Oke, untuk sementara sekian dulu.
1: Oke, baik. Makasih Rais ya.
2: Oke.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, silakan di 082133339440. Saya masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami. Halo.
3: Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Dengan
3: Sri Sinta di MU.
1: Sri Sinta di MU. Iya, Sri Sinta di MU ini. Ah iya, Sri Sinta sudah ada di tempat tak ini perayaan Maulid.
3: Maulid, oh sebentar malam di masjid.
1: Oh sebentar malam. Ya. Ada yang unik tidak dari perayaan Maulid tahun ini?
3: Sama jika dulu-dulu anu apa rebutan telur, bagi-bagi telur dengan kado minyak.
1: Iya,
3: enak gitu.
1: Baik.
3: Anak-anak kebanyakan.
1: Baik. Sri Sinta, ini saya punya lagu ada Pilihlah Aku dari Aurel, Temani Aku dari She, mau yang mana ini?
3: Temani, ya Pilih Aku.
1: Pilih Aku. Oke, baik. Menyapa siapa silakan, Ki?
3: Ada tadi yang pertama itu siapa tadi? Salam.
1: Ada Rais.
3: Iya, salam kenal. Ada Mbak Ki, Mbak Indah, Mbak Ansar, terus Mbak Atika, Pak Rosiana Yasir, Samsya Maisar, Pak Radin, terus Tantri, Ahmad Yani, Nurmina M, Nur Uki, Ama, terus ada Pak Guna, Bunda Sopi, Kak Isna Kristalara, terus bang ada Pak Riko, dan semuanya nih yang lagi monitor 100%. Salam sehat semuanya. Tadi juga sehat selalu.
1: Terima kasih Sri Sinta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mendengar 082133339440. Halo.
4: Iya, halo Mbak Dwi.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Indah di Sopeng, Kak Dwi.
1: Indah di Sopeng.
4: Dari di sini suaranya Kak Dwi juga jernih, cantik, membahana.
1: Lala, tapi tidak over sih.
4: Tidak informasi nah. Sekedar informasi.
1: Siap.
4: Sekedar informasi panas membara juga.
1: Oh, di sini juga panas membara.
4: Berarti si pada-padamu aja kebelet.
1: Betul, si pada-padamu aja.
4: Sama aja jadi caranya RRI baik di manual, baik di digital itu bagus caranya Kak Dwi. Jernih, secantik orangnya.
1: Lele.
4: Adakah?
1: Adakah? Enggak ada, tanggal tua.
4: Sama dong.
1: Iya, belum juga ada Maulid di sini. Kita bagaimana?
4: Enggak di sini.
1: Belum ada?
4: Belum, mungkin ada tapi di masjid sah. Duh, enggak sempat. Nanti di tempat kerja, Kak. Tapi kalau biasanya kalau di tempat kerja itu ada yang namanya variasi-variasi setiap bagian, Kak. Tolong
1: lomba-lomba kado minyaknya tuh.
4: Iya. Siapa yang paling bagus? Ada berupa perahu, terus bakul yang paling unik, terus ininya pokoknya ada dedang diungkai. Oh ini tuh paling bagus.
1: Wih dede.
4: Ya begitu, unik-uniknya Kak kalau mau di tempat kerja biasanya.
1: Iya.
4: Tapi kalau di rumah di sini sekarang ini masih kering, dah ada pi.
1: Masih tanggal tua, belum pi mungkin sudah dekat-dekat pi kapan gajian baru anu.
4: Itu saja macam ini gara-gara kepanasan beres-beres karena hari libur. Males masak, males lari panggil si ini keluar makan. Gara-gara mager, males gerak.
1: Betul, mana panas-panas mau kita masak lagi toh, belian jadi saja.
4: Mana mi panas membersihkan capek itu lemari di ini itu pakai ini.
1: Aduh,
4: mendam mas ayo udah pi makan dia enggak lagi dorong.
1: Cocok.
4: Iya. Petahnu di cuaca mager.
1: Nanti itu kalau hujan ki mager ki juga itu masa?
4: Tambah mager lagi. Yang
1: enak itu yang kuah. Pasti pergi cari bakso nanti.
4: Pastinya kan pergi kulkas isi
1: betul. Baik, Indah, lagunya saya ikutkan Kina.
4: Iya, lagu apa itu?
1: Ada lagunya Kembali Pulang Kangen Band sama Aurel.
4: Oh, Kembali Pulang. Pulangnya bawa apa, berlian?
1: Ih, bagus gitu, daripada bantoin.
4: Bantuan dua. Tidak pulang-pulang
1: gitu. Ih, tidak pulang-pulang ini, lupa jalan pulang. Nah.
4: Bantoi, Bang Jono, tidak ada yang pulang, lupa pulang. Oke, Pak Kakak Dwi.
1: Silakan, Ki.
4: Yang berlihat dia ada Kastri Sinta ya. Semua yang disapa tadi, nak ikut mah di situ.
1: Siap.
4: Tidak ada ketinggalan itu pendengarnya, yang tidak disapa tadi itu. Suaminya dengan Pak Bobi Abdullah Tewa dan yang selebihnya itu sudah disapa.
1: Lah siapa semua? Terima kasih, Inda.
4: Dan selamat hari Maulid 48 Hijrah, semoga kita semua sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan pendengar 082133339440. Halo. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Yani.
5: Iya, dari Sopeng.
1: Di Sopeng. Kemana kabar Pak Yani? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi cerah.
1: Betul, cerah. Lagi cerah. Lagi cerah ceria. Ini bukan cerah lagi cerah. Dia pakai huruf kapital semua. Sudah ada mi perayaan Maulid di tempat ini Pak Yani.
5: Tanggal 31 ya, Pi.
1: Oh, tanggal 31, ya. Pi. Ada lomba-lombanya juga?
5: Iya.
1: Lomba kado minyak?
5: Tidak ada.
1: Oh, tidak ada jadi?
5: Oh, tidak ada mungkin. Tidak ada jadi lombanya.
1: Kan biasa itu per RT, per RW tuh?
5: Iya,
1: iya. Iya, iya.
5: Tidak ada itu saya dengar. Sudah rapat di panitia. Saya dengar.
1: Oke, baik. Pak Yani, lagunya saya ikutkan, Ki. Nah, menyapa maki untuk siapa?
5: Iya, iya. Yang baru lewat, Indah di Sopeng, ada Tika, ada Asar, di Bone ada Layasari, ada Ama, ada Aulia, ada Bunda Dewi, ada Dimas, Rosdiana Yasir, Yang Endrawang, Maimunah Ganing, Waida Martawati, ada Ine Kristalada, ada Tantri sama Esti, ada Uki, ada Putri Pandatu, Asri Diwotu, Ali Daya, dan semua-semuanya, Mi.
1: Okay.
5: By the way.
1: Bye.
5: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ki. Selanjutnya ada siapa lagi? Pokoknya saya mau buka telepon banyak-banyak ini. Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
6: Abdullah Sewang di Makassar.
1: Pak Sewang di Makassar. Sehat-sehat Pak Sewang.
6: Sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Aman sentosa. Kalau kita di tempat tak ada mi ini apa namanya Maulid.
6: Kenapa?
1: Oh belum pi ada.
6: Kenapa be? Iya.
1: Oh, aku kira saya ada mi.
6: Iya. Biar kalau masyarakat itu dia tapi bilang Maulid toh. Baru punya rencanakan itu.
1: Ini kan hari ini Maulid.
6: Iya itu hari jatuh pada hari ini lahirnya toh. Tapi perayaannya itu panjang itu.
1: Iya, tadi Nabi bilang Indah Bede. Eh, Pak, siapa tadi yang bilang sampai 3 bulan biasanya?
6: Iya, itu nih, betul itu. Iya.
1: Jadi masih ada waktu deh.
6: Iya, kan ini hanya ditetapkan dia hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal itu.
1: Iya.
6: Tetapi betul. Pelaksanaannya tuh memberkakannya itu panjang waktunya.
1: Iya.
6: Iya.
1: Masih ada.
6: Kenapa?
1: Kenapa?
6: Dikasih panjang waktunya, karena ada yang mengumpulkan dana modal untuk membeli ayam, telur apa bakul apa biasa ada sarung apa ada apa begitu.
1: Iya.
6: Apalagi kalau itu di Takalar itu
1: ada. Mau di Mauduk Lompoa dia?
6: Mauduk Lompoa itu
1: iya.
6: Main itu.
1: Iya. Betul. Iya. Aslinya itu kalau Mauduk Lompoa
6: yang di luar kampung itu ya sekedar ala merayakan saja. Iya. Tapi kalau di situ kan nama dari Bintong Yora.
1: Iya, tapi iya. Anu ton tahu apa istilahnya itu Tommy jadi ciri khas nato?
6: panutannya dia.
1: Betul.
6: Bayangkan itu dari pulau-pulau itu pada datang semua naik perahu.
1: Semua juga itu yang kareng-kareng itu tuh ada semua.
6: Iya. Berkumpul di situ, di satu tempat itu di dalam itu apa namanya itu kampung apa dalam namanya itu. Iya. Di situ dia berkumpul semua.
1: Iya.
6: Di sana dia bagus tembak-tembak. bukan bagus tembak-tembak senjata peluru. Bagus tembak-tembak bagus maudu.
1: Iya, ada itu yang apa kayak yang alat-alatnya itu tuh?
6: Iya, bagus tembak-tembak gitu.
1: Iya betul. Iya Pak Ale. Pak Sewang lagunya saya ikutkan Kina.
6: Boleh saja.
1: Silakan Ki menyapa Maki.
6: Pak Gapo di Banjara di Pak Lubus di Mari-Mari Arjuna di Baruga. Opadin yang di Sahakim di Bantai Ganwar di Kumala. Bondato di Pindrang Indah di Shopping Isa di Bone. Bunda Sopi di Popo Tantri di Pare Nur Hikmah di Maros. Andrew Yusuf, Pak Bobby semuanya di Polman,
1: yeah.
6: Asri di Wotu, Junedi, Tiga di Sabang, Arpa di Selayar, Ismail Yuda, Jabar, Sumami di Kota Pasar Bantai, Sidan, Tio, Pak Fajar, Mustahang, Kementerian Mahibar di Bantai, Yudewi di Bulkunyi,
1: yeah.
6: Nur Intan di Takalar dan Ibu Sumi, Kedumut. Di Marah itu bapak kapok di Mangga Dua kayak itu apa di
1: Mangga Tiga, Mangga Tiga ada lu moto
6: Mangga Tiga
1: di Sudiang
6: iya semoga juga hebatkan mana bagus mau dulu nah
1: wih oke Pale
6: dia siap orang mau dia itu
1: bye
6: bagus mau dulu nak cari tahu orang tak tahu
1: magolam. Oke, Pak Ale, Pak Sewang. Iya. Yeah. Siap.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih, Pak Sewang. Satu penelpon lagi ya. Baru saya putarkan kik lagu. Halo.
7: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 100% Indonesia.
7: Bangga Kang Indonesia.
1: Dengan siapa nih?
7: Pak Radin.
1: Mana kabar Pak Radin?
7: Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Pak Radin. Apa lagi ku bilang? Ada mi mau di daerah tak?
7: Kayaknya belum ada lain ini.
1: Belum piada.
7: Iya.
1: Biasanya kapan pitu baru ada begitu?
7: Tidak tahu itu.
1: Kalau Maulid di tempat tak biasa ada lomba-lombanya Pak Radin?
7: Tidak ada.
1: Tidak ada sih.
7: Tidak tahu lah sekarang.
1: Oh dulu tidak ada sih memang.
7: Oke.
1: Okay, baik. Ya. Pak Radin lagunya saya ikutkan Kina menyapa Maki siapa kita mau siapa?
7: Iya. Menyapa lah sendiri.
1: Siapa itu? Halo? Kita mau sapa? Iya, siapa mau kita sapa?
7: Ada tadi Sri Sinta MU. Indah di Sopeng.
1: Iya.
7: Ada Bersia Merlia, ada Pak Gapur. Ada Dewi di Bukunyi, ada Jenompo Jeneponto. Sebelum lumu nada Dewi sama semuanya mi.
1: Oke deh,
7: selamat pagi bertugas.
1: Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Radin ya. Baik pendengar ya, saya cukupkan terima telepon di siang hari ini ya. Saya mau putar lagu dan juga nanti ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pendengar ya di 100% Indonesia, karena rekan saya Risna Sopratio juga akan mendampingi Anda di 100% Indonesia jam 3 sampai jam 4 sore nanti dan temani Ki sampai jam 8 malam. Jadi tetap Ki bersama di Bersatu RRI Makassar, kadal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar,

0: Trustworthy. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Di media sosial Facebook yang

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
1: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
3: Kopinya enak ya?
2: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
3: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
2: Ah, kamu nggak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
3: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
4: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: 91 FM RRI Bone. Selamat sore penyiar, selamat berapa aja di sore hari ini. Lagu-lagu dangdut kembali hadir menemani Anda di sore ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Untuk hari ini Pro Dangdut hadir di hari Selasa penyiar, karena tidak ada siaran 100% Indonesia yang biasanya kami hadirkan melalui Pro 1 RRI secara berjaringan, karena hari ini merupakan hari libur pendengar ya, 25 Agustus 2020, tapi yang bertepatan dengan hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk hari ini Pro Dangdut, dangdut adalah kita yang mau bergabung. Lagu-lagu yang bisa dipilih ada lagu dari Nela Karisma, Selfie Yaba, ada duo Tik, ada Gunawan Bintang, ada Fildan, Vitalvia, Rara Lida, Sony Egi, Genia Moya, ada Faul Gayo, ada Happy Asmara, Nurdin Yasek, dan Rita Sugiyarto yang bisa dipilih. Kali ini yang ingin bergabung silahkan telepon kita ya di 0851 9151 8901, dan sore ini bersama Fiyah di ruang digar Anda. Kita langsung terima saja penelpon pertama. Selamat sore. Halo, Pro Dangdut.
1: Ya, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum. Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dian siapa, di mana ini?
1: Ya, Shirley, Dian Seryono.
0: Shirley, Shirley apa kabar, Shirley?
1: Ya, kabar baik.
0: Baik ya.
1: Kalau Fia sendiri gimana?
0: Agak-agak flu Fia untuk hari ini, kurang sehat sepertinya, Shirley.
1: Oh, kurang sehat.
0: Iya.
1: Semoga cepat sembuh.
0: Amin, semoga ya. Oke, mau dengar lagunya siapa, Shirley?
1: Apa salah gini, Nela Karisma. Harus pertama yang itu pertama.
0: Nela Karisma.
1: Ya, Nela Karisma.
0: Oke, mau dikirimkan untuk siapa lagunya?
1: Untuk sahabat setia, selamat sore, semoga sehat semuanya.
0: Iya.
1: Ada Irfan di Bunen, ada Asma di Wajo, ada juga Astri di Ulo-Ulo.
0: Oke.
1: Semuanya mah pendengarnya Perlandu tanpa terkecuali. Ucapannya ada pada lagu.
0: Oh, ada pada lagu. Oke.
1: Lanjut tugas.
0: Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan kita coba ya terima telepon di WhatsApp RRI Bode ya untuk saat ini ya. Prodangdut, halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dan bertanya kita dengan Indah di Sopeng tapi.
0: Indah di Sopeng, apa kabar Indah?
1: Alhamdulillah, ngopi leswe.
0: Sama, wakabodi juga panas sekali hari ini.
1: Panas sekali, mager, malas gerak ini.
0: Langsung malas lagi keluar rumah ribu. Ya.
1: Malas, aduh, beres-beres hari ini tinggal di rumah gerak banget.
0: Iya,
1: tapi
0: betul. Mau diapa? Enaknya berada
1: untung
0: di...
1: ada RRI. Untung ada RRI Bone dan yang lainnya hibur, Ki. Jadi enggak terlalu geram ini.
0: Oh gitu, alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi iya, Indah mau dengar lagunya siapa di hari ini?
1: Oh, ada aku dengar tadi lagunya Selfie Yama.
0: Selfie Yama. Satu kampung tak ya?
1: Iya dong.
0: Salam sama Selfie ya. Oke, mau dikirimkan untuk siapa lagunya Indah?
1: Oh, lagunya saya kirim buat semua saja pendengarnya RRI Bone tanpa terkecuali. Ucapannya salam kenal di Perbaharui. Yang belum kenal saya, salam kenal. Yang sudah kenal, oh, selamat siang semua dan salam sehat semua buat Kak Pia. Selamat bertugas juga saya selalu. Sukses terus. Makasih Kak Pia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Indah yang ada di Sopeng. Ya, cuaca beberapa hari terakhir ini memang panas sekali Prigeri ya. Udah sebulanan kali ya di Agustusan ini tidak pernah hujan untuk kota Watampone sendiri. Dan untuk sekarang kita mau dengarkan dulu ya lagu pilihan. Ada Nela Karisma dengan judul Happy Ajalah dan ada Selfie Yama dengan judul Kurindu Ayah yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di 91 FM RRI Bode untuk hari ini.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: segura.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Masih di 91 FM RRI Bone Pringgir, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nanti di pukul 16 kami akan hadirkan dinamika olahraga sore untuk Anda semua. Dan untuk hari ini yang mau gabung masih kami tunggu, silahkan di 0851 9151 8901. Dan sore ini Via tentunya sudah menyediakan ya lagu-lagu apa saja yang boleh dipilih, seperti lagu dari duo TikTok Gunawan Bintang, ada Phil dan ada Vita Ovia, Rara Linda, Sony Egi, Genia Boya, ada Paul Gayo, Happy Asmara, Nurdin Yasek, dan Rita Sugiarto. Kita langsung terima lagi telepon berikut ini. Pro Dangdut, halo.
3: Pro Dangdut,
2: iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irfan, apa kabarnya? Kurang sehat sih, Via.
3: Alhamdulillah, panas ya.
2: Oh, panas di sana. Kita lagi musim dingin nih, Irfan, di Bode.
3: Ada di bawah kolong, Via.
2: Oh, di bawah kolong, baiklah. Jadi mau dengar lagunya siapa, Irfan?
3: Itu yang terakhir tadi, siapa judul itu?
2: Rita Sugiarto.
3: Iya, iya.
2: Oke, lagunya Rita Sugiarto ya. Mau kirim salam untuk siapa?
3: Ada juga anggota sejati karena fokusnya satu musim mata mata. Ada juga si Jantiono, ada Pak Maju di Mico. Ada juga Terli dari Wajo. Semuanya penengahnya di Bontang, begitu wali.
2: Oke.
3: Untuk lupa, untuk dia lanjut lagi.
2: Iya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Irfan. Irfan yang ada di Bude sudah ikut bergabung. Nah, hari ini kan hari Maulid ya, Maulid Nabi Muhammad ya, pendengar ya. Nah, adakah tradisi Maulid di kampung Anda? Mungkin bisa dibagikan dong informasinya sore ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Atau mungkin sudah ada yang berburu maleh di sore ini. Karena kalau Maulid Nabi di Bude ya, kita identiknya itu dengan maleh gitu ya, bingkisan yang dibagikan atau mungkin bingkisan yang dibawa ke masjid setelah selesai acara maulid kemudian kembali dibagikan. Jadi kita yang bawa nanti juga akan kembali ke kita juga, pendengar ya, kalau dapat gitu ya. Jadi untuk Anda semua yang mungkin hari ini tengah merayakan hari maulid nabi, semoga acaranya berjalan dengan lancar. Dan tentunya makna maulid nabi itu dipermantap gitu ya, jangan sampai hanya sekedar membawa maleh kemudian mengambil maleh yang menjadi simbol dari tradisi ini. Dan untuk yang lainnya mau gabung silakan, masih via buka layanan interaktif di 0851 9151 8901. Kita terima lagi telepon berikut ini. Pro Dangdut, halo.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Siapa ini?
4: Rimba di Maret.
2: Rimba?
4: Iya, iya.
2: Rimba apa kabar, Rimba?
4: Alhamdulillah baik, sehat.
2: Di Maret kalau maulid rame tidak, Rimba?
4: Iya, rame juga.
2: Oh, rame juga ya. Seperti lebaran.
4: Iya, iya.
2: Oke, tapi sekarang belum maulid di kampungnya.
4: Iya, belum.
2: Oke. Baru bagian mana di Rimba?
4: Iya, baru bagian timur Desa Cege.
2: Oh, Desa Cege. Baik. Mau dia lagu yang mana di Rimba?
4: Fildan.
2: Fildan. Oke.
4: Lagunya untuk semua saja tanpa terkecuali.
2: Oke.
4: Selamat semua teman-teman.
2: Iya.
4: Yang lagi mendengarkan Pro Dangdut.
2: Oke.
4: Untuk kita sehat juga keluarga. Terima kasih banyak, lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Rimba yang ada di Barek sudah ikut bergabung. Nanti lagu dari Fielder judulnya Satu Kamu ya, hadir untuk ada. Kalau lagu dari Rita Sugiar atau judulnya Bukan Yang Kupinta, nanti kita hadirkan untuk Irfan yang ada di Bunda. Tapi sebelum itu kita terima lagi telepon berikut ini. Produk Dut, halo.
4: Dandu adalah kita.
2: Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Kak Fajar?
4: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Ya,
4: bagaimana kabarnya?
2: Agak kurang sehat Kak Fajar, seperti yang kita dengarkan sore ini.
4: Oh iya ya.
2: Iya. Agak.
4: Mudah-mudahan cepat sembuh.
2: Amin. Ada acara maulid apa di kampungnya Kak Fajar?
4: Di sini belum, belum.
2: Oh belum.
4: Ya. Ya, belum sih.
2: Oh, kirain
4: udah. Biasanya biasanya aja perlombaan antar dusun. Kalau ada acara tapi nanti kita tahu apakah seperti itu lagi apa gimana.
2: Oke. Ini lomba male atau lomba apa?
4: Kalau lomba male sama-sama itu.
2: Oh, gitu ya, seru ya.
4: Iya, iya dengan bayi-bayi juga
2: tentunya. Oke.
4: Ada pisan berbuah di situ di tancapkan di itu di mas pohon besar.
2: Oke. Ada uang dia digantung-gantung.
4: Iya, ada juga ada banyak teluran itu ditancapkan di situ. Pokoknya berkeliling sampai 2 meter lah.
2: Biasanya begitu ya.
4: Telurnya di situ.
2: Oke, dia seru gitu ya. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Kak Fajar?
4: Enggak, aku dengar tadi ya, dipilihkan saja.
2: Oh, dipilihkan saja. Jadi bu, sapa-sapa siapa?
4: Salam buat anggota sekretiku, PRC Irbonet, semoga sehat semua.
2: Amin.
4: Terus ada Asyari di Ulo-Ulo, kemudian ada Mari Wajo, kemudian ada tadi Rimba. Semoga sehat semuanya, pendengarnya RR Irbonet. Kemudian Aditya sama rekan-rekannya, semoga sehat semua bersama keluarga.
2: Amin, makasih banyak Kak Fajar.
4: Terima kasih banyak juga Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Fajar di Podre sudah bergabung ya sore hari ini. Pergiar, kita jeda lagi pergiar ya. Kita dengarkan dulu lagu pilihan. Ada Rita Sugiarto dengan Bukan Yang Kupinta.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung.
4: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
5: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
6: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: 91 FM RRI Bone, kami cukupkan dulu pendengar ya lagu-lagu dangdut untuk hari ini. Selanjutnya RRI Bone hadirkan di ruang dengar Anda dinamika olahraga sore melalui Pro 3 RRI. Selamat sore dan tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: NSA Nijmegen dalam laga kedua babak playoff UCL. Valencia siap menghadapi Real Betis dalam lanjutan La Liga Spanyol 2026-2027. Jonathan Christie resmi menjadi pebulu tangkis tunggal.

0: Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore ini dari sepak bola luar negeri. NEC Nijmegen berupaya menciptakan keajaiban saat bertandang ke markas Bodo Glimt untuk menjalani laga leg kedua playoff babak kualifikasi Liga Champions dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Berikut selengkapnya kita dengarkan laporan Nurdiansyah.
1: Daar neemt NEC het morgen op tegen Bodo Glimt. Nadat het vorige week met 1-3 verloor, is er nu alles aan.
2: Bodo Glimt akan menjamu NEC Nijmegen dalam laga leg kedua babak playoff kualifikasi Liga Champions atau UCL musim 2026-2027. Tuan rumah asal Norwegia tampak siap melaju ke babak utama UCL untuk dua musim secara berturut-turut setelah mengalahkan NEC Nijmegen 3-1 pada leg pertama babak playoff kualifikasi. Akan tetapi, tim tamu datang membawa keyakinan bahwa mereka mampu menciptakan keajaiban. Bodo Glimt hanya perlu menghindari kekalahan dengan selisih 2 gol atau lebih. Ini merupakan sebuah skenario yang belum pernah terjadi sejak kekalahan 0-5 dari Viking pada bulan April lalu. Sementara NEC bertekad untuk mematahkan performa impresif lawan mereka tersebut. Menilik tantangan yang dihadapi NEC, NEC harus menang dengan selisih minimal 3 gol untuk lolos tanpa melalui babak perpanjangan waktu. Mengingat mereka belum pernah menang dengan selisih lebih dari 1 gol dalam laga tandang kompetisi UEFA, catatan sejarah jelas tidak memihak klub asal Belanda tersebut. Meski demikian, pelatih NEC Dick Schroeder mengatakan bahwa meski situasinya tidak menguntungkan bagi timnya, ia percaya para pemainnya mampu bermain untuk meraih kemenangan.
3: Het is natuurlijk altijd anders, maar aan de andere kant.
2: Tentu saja situasinya selalu berbeda. Namun di sisi lain, Anda bermain untuk menang. Jadi hal itu tetap sama dan tentu saja kami juga harus memenangkan pertandingan ini.
3: Het goals gehalte zeg maar.
2: Selaras dengan itu, kapten tim NEC Jaron Cherry menyebut bahwa kondisi di Norwegia tidak berbeda jauh dengan di Belanda. Hal ini menurutnya menjadi sebuah keuntungan bagi timnya.
4: Nee, inderdaad, ik denk volgens mij is het rond de 10 graden.
2: Tentu saja situasinya selalu berbeda. Namun di sisi lain, Anda bermain untuk menang. Jadi hal itu tetap sama dan tentu saja kami juga harus memenangkan pertandingan ini.
4: Ik denk dat is goed voor ons.
2: Laga antara Bodo Glimt dengan NEC Nijmegen ini akan berlangsung di Stadion Aspmyra, Norwegia, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke La Liga Spanyol, pendengar. Valencia siap menghadapi Real Betis di Mestalla dini hari nanti di laga lanjutan La Liga musim 2026-2027. Informasinya bersama Karisma Rizky.
1: Tiene que seguir haciéndose y dar otro paso también.
2: Laga pekan kedua Liga musim 2026-2027 mempertemukan Valencia dan Real Betis di Stadion Mestalla dini hari nanti. Tuan rumah mencari kemenangan perdana, sementara tim tamu datang dengan kepercayaan diri tinggi. Valencia memulai musim dengan hasil imbang 0-0 lawan Celta Vigo. Tim asuhan Carlos Corberan masih mencari gol dan kemenangan perdana di hadapan publik Mestalla. Pelatih Carlos Corberan menekankan pentingnya pengembangan pemain muda di musim ini.
1: De los partidos. Yo estoy encantado con tener jugador.
3: Saya senang kami punya pemain berpengalaman yang tersedia untuk dapat membantu tim dengan cara apapun. Di momen ini kita harus memberikan banyak perhatian dari pemain akademi. Kita perlu mengembangkannya, bukan hanya memberi menit.

0: Tetapi juga dalam pekerjaan untuk membuat para pemain itu siap untuk dapat menyerap pengalaman. Itu sangat penting.
1: Es un trabajo que tiene que seguir haciéndose y dar otro paso también en la cantera también es otro.
2: Di sisi lain, Real Betis datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menumbangkan Real Sociedad 1-0 di laga pembuka. Pelatih Manuel Pellegrini menegaskan kondisi timnya bagus.
3: El equipo llega bien, por supuesto con el.
0: Setim kami dalam kondisi bagus. Tentu dengan semangat yang kuat, karena penting untuk memulai dengan kemenangan, terutama di semua lini. Di kandang kami, pertandingan pertama dengan pendukung kita.
3: Jugamos en cada partido, el resultado y el creo que el juego también.
2: Dalam 5 pertemuan terakhir, Real Betis menang 2 kali, imbang 2 kali, dan Valencia menang 1 kali. Pertemuan terakhir kedua tim pada Februari 2026 dimenangkan Betis 2-1. Pertarungan lini tengah antara Javi Guerra, pemain Valencia, dan Marc Roca, pemain Betis, akan menjadi penentu. Kecepatan Arnold dan Juma di sayap Valencia juga akan mengancam pertahanan Betis. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke tenis kali ini, pendengar. Informasi mengenai petenis Amerika Serikat Coco Gauff langsung mengalihkan fokus ke turnamen Grand Slam US Open usai mengangkat trofi di Cincinnati kemarin. Berikut laporannya bersama Liliana Dea.
1: Yeah, it definitely gives me confidence, but I don't know, I think every time I enter Grand Slam, I try not to think about it.
2: Petenis Amerika Serikat Coco Gauff membawa modal besar menuju turnamen Grand Slam US Open usai menjuarai Cincinnati kemarin. Kemenangan 6-2-6-4 atas sesama wakil Amerika Jessica Pegula mengantarkan Gauff meraih trofi pertamanya musim ini sekaligus yang kedua di Cincinnati. Gauff hanya kehilangan satu set sepanjang turnamen dan kembali menjadi salah satu favorit juara US Open. Menariknya, pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum merebut gelar Grand Slam pertamanya di New York. Meski demikian, petenis berusia 22 tahun itu mengaku tidak ingin terbawa momentum dan menyebut akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi turnamen Grand Slam terakhir musim ini.
1: Yeah, definitely gives me confidence.
2: Ini jelas memberi saya kepercayaan diri. Namun, setiap kali mengikuti Grand Slam, saya berusaha tidak memikirkan momentum. Momentum bisa didapat dengan mudah, tetapi juga bisa hilang dengan mudah. Jadi, fokus saya adalah menikmati kemenangan ini selama 2 hari ke depan. Setelah itu, saya kembali mencari hal-hal spesifik yang perlu diperbaiki. Saya ingin mempersiapkan diri sebaik mungkin dan berharap bisa menjalani turnamen yang bagus di New York. Sementara itu, Jessica Pegula mengaku tetap antusias menuju US Open, meski hanya menjadi runner-up di Cincinnati. Pegula menilai kesuksesan di Cincinnati harus segera ditinggalkan karena turnamen selanjutnya membutuhkan persiapan baru. Ia menyebut akan memanfaatkan jeda 1 pekan untuk beristirahat dan beradaptasi dengan New York sebelum turnamen Grand Slam favoritnya itu dimulai pekan depan.
1: I'm really excited.
2: Saya sangat antusias, tetapi ini kembali menjadi Grand Slam yang harus dimulai dari awal. Meskipun 2 pekan di sini sangat sukses, saya harus memulai semuanya kembali pekan depan. Setidaknya, saya punya waktu 1 pekan untuk menyesuaikan diri dengan kota dan turnamen baru. Saya sangat bersemangat untuk segera tampil dan memulai Grand Slam favorit saya.
1: My favorite slam.
2: Babak utama US Open 2026 dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 30 Agustus mendatang di Flushing Meadows, New York, setelah putaran kualifikasi yang tengah berjalan pekan ini rampung. Coco Gauff membawa kepercayaan diri tinggi sebagai juara Cincinnati, sedangkan Jessica Pegula berusaha melanjutkan performa positifnya di New York. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Peringatan kita beralih ke kabar NBA. Klay Thompson telah menandatangani kesepakatan dengan Miami Heat dan kesepakatan ini masuk akal bagi kedua belah pihak dalam berbagai aspek. Melansir laman resmi NBA, Thompson yang berada di peringkat keempat dalam daftar pencetak lemparan tiga angka terbanyak sepanjang masa NBA telah bebas dari kewajibannya bersama Dallas Maverick pada hari Jumat sore waktu setempat. Ia dikontrak oleh Miami Heat selama 2 tahun dengan bayaran senilai sekitar 11,5 juta dolar dan opsi perpanjangan musim. Kehadiran Thompson di Heat akan memperkuat lini shooter tim yang berbasis di Florida itu. Thompson akan melengkapi jajaran pemain bersama Giannis Antetokounmpo yang baru saja direkrut dan pemain center aktif Bam Adebayo. Thompson, pemain berusia 36 tahun yang akan memasuki musim ke-14, sangat cocok dengan kriteria tersebut. Ia memiliki 41% akurasi tembakan sepanjang karirnya dan musim lalu menandai ke-11 kalinya ia membuat lebih dari 200 lemparan 3 angka dalam satu musim.

Dari dunia balap, Enea Bastianini dipastikan akan memperkuat track house pada MotoGP 2027 setelah meninggalkan Tech 3 KTM. Kepindahan itu membuat susunan pebalap track house untuk musim 2027 lengkap. Dilansir dari laman Motorsport, Tech 3 KTM mengumumkan kepergian Bastianini pada akhir musim ini, Senin 24 Agustus 2026. Trackhouse kemudian memastikan pebalap Italia itu bergabung dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Bastianini akan menggantikan Ai Ogura yang pindah ke tim pabrikan Yamaha. Ogura akan berduet dengan juara 2024 Jorge Martin pada era MotoGP 850cc. Trackhouse sebelumnya memperpanjang kontrak Raul Fernandez pada awal Agustus 2026. Duet Fernandez dan Bastianini akan menjadi andalan Trackhouse untuk menghadapi musim depan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Pegadaian Championship 2026-2027 resmi dimulai pada 11 September dengan laga pembuka PSIS Semarang menghadapi PSPS Pekanbaru. Kepastian tersebut disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Utama Indonesia di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan kick-off Pegadaian Championship 2026-2027 telah mendapat persetujuan para pemegang saham PT Liga Utama Indonesia. Pertandingan PSIS melawan PSPS dipilih sebagai laga pembuka dengan mempertimbangkan kualitas stadion dan juga aspek komersial pertandingan.
1: Jadi kan dua dari 20 klub masih sama dibagi dua grup di dua wilayah, masih dengan juara grup masing-masing itu lolos ke Super League dan nanti bertanding di tempat yang playoff yang di netral, yang ini kan nanti ditentukan dari berdasarkan poin ya, masih sama, hanya perubahan di playoff peringkat 2 nanti di I-League yang akan menentukan di tempat yang netral, tidak berdasarkan poin, dan masih sama, peringkat 10 akan degradasi, peringkat 9 akan playoff untuk degradasi, yang menang akan bertahan. Nah ini juga akan di tempat yang netral, jumlah pertandingan sama, 273 pertandingan dengan double round robin plus satu yang dia nantikan sesuai peringkat untuk tuan rumahnya. Jadi kalau yang peringkatnya di atas dia 5 kali home, 4 kali away. Kalau yang lainnya kan sama 9 double round robinnya sama 9 kali home, 9 kali away.
0: Championship musim 2026-2027 tetap diikuti 20 klub yang terbagi dalam 2 grup wilayah. Untuk juara masing-masing grup akan promosi ke Super League, sedangkan peringkat kedua menjalani playoff di tempat netral. Sementara itu peringkat ke-10 setiap grup terdegradasi, sedangkan peringkat ke-9 menjalani playoff degradasi. Kompetisi Championship musim depan ini akan memainkan total 273 pertandingan dengan format double round robin. Jumlah laga kandang dan tandang setiap klub turut ditentukan berdasarkan posisi klasemen. Keputusan RUPS ini memberikan kepastian bagi klub peserta mengenai jadwal awal dan juga format persaingan Championship 2026-2027.

resmi menundukkan peringkat 1 dunia untuk sektor tunggal putra berdasarkan laman BWF Ranking per 25 Agustus 2026. Meski tersingkir di babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026, Jojo tetap dipastikan berada di urutan pertama setelah sebelumnya bertengger di peringkat ketiga dunia. Pencapaian ini menjadi kabar membanggakan bagi bulu tangkis Indonesia mengingat sektor tunggal putra cukup lama tidak memiliki wakil yang bertengger di puncak ranking dunia. Namun mendengar posisi tersebut belum sepenuhnya aman. Persaingan di papan atas ranking BWF sangat ketat karena sejumlah pemain elit memiliki selisih poin yang relatif tipis. Jonathan Christie atau Jojo berhasil mengumpulkan 87.631 poin dan naik ke posisi teratas, unggul 629 poin dari Christo Popov yang berada di posisi kedua. Sementara itu ex-ranking nomor 1 dunia Shi Yuhi turun 5 tingkat ke peringkat ke-6 dengan 84.075 poin. Selain Jonathan Christie dan Christo Popov, 5 besar dunia masih dikuasai para pebulu tangkis terbaik dunia seperti Kun Lafut, Fittis Dunn, Chou Tianchen dan Anders Antonsen.

0: Dari kabar dunia bulu tangkis, pendengar, dari ajang Polytron Pontianak International Challenge 2026 yang telah resmi berlangsung sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Ini adalah ajang bulu tangkis internasional yang saat ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak dan diikuti oleh 17 negara. Apa kabar terbaru dari ajang Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari pertama ini? Kita akan segera simak laporan bersama Muhammad Rokib di Pontianak, Kalimantan Barat. Rokib, silakan.
1: Baik, pendengar Pro 3 RRI. Hari pertama laga pertandingan Polytron Pontianak International Challenge 2026 yang diikuti oleh peserta dari 17 negara berlangsung di Gor Terpadu Ayani Pontianak membawa kabar gembira bagi Indonesia. Pada hari pertama pertandingan, atlet Indonesia berhasil membawa kemenangan baik di ganda campuran maupun tunggal. Seperti Ahmad Nur Iswin mengalahkan Chun Chen So dari Inggris dengan 2 set kemenangan, skor 21-3 dan 21-4. Kemudian pebulu tangkis Indonesia Panji Reswara Utama Gunawan juga bekerja keras. Jia Honchung mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Dan ada juga Denis Azaria mengalahkan pemain dari Brunei Darussalam, serta ganda campuran Raihan Dafa mengalahkan perwakilan dari China. Satu di antara atlet Indonesia yang tampil di hadapan publik sendiri adalah pembulu tangkis tunggal asal Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Nataka Alif Al-Faki, yang berhasil mencatat kemenangan penting pada babak kualifikasi Polytron Pontianak International Challenge 2026 ini. Nataka menggunakan pembulu tangkis asal Amerika Serikat, yaitu Growly Gunawan, dengan 2 set kemenangan, masing-masing skor 21-19 dan 21-16. Ini merupakan laga yang sangat sengit berlangsung pagi tadi. Nataka mengaku sempat merasa tidak menyangka bisa tampil di level internasional ini, bahkan membawa kemenangan di ajang kualifikasi ini.
2: Ya, tapi gimana bisa main di kelas internasional ini di Pontianak sebagai tuan rumah, dan saya pun bisa menang pada main hari ini.
3: Bertemu,
2: saya bermain dengan konsisten, fokus, dan tidak pandai menyerah. Untuk menang tadi, saya mainnya tetap semangat, konsisten, fokus dalam pertandingan ini. Jadi,
1: meski demikian, para pemain atlet Indonesia harus bersiap untuk menghadapi laga selanjutnya karena ada atlet-atlet ternama yang terhenti di babak berikutnya. Kemudian jadwal pertandingan juga akan dilangsungkan pada sore ini sampai malam, di mana pada sore ini dilangsungkan ganda putra serta laga tunggal putra yang menjadi pertandingan sengit yang dinanti publik, yaitu Chico Aura Dwi Wardoyo menghadapi wakil Malaysia Kong Zufin pada babak 64 besar tunggal putra. Kemudian jadwal pada malam hari yang berlangsung mulai 18.20 sampai pukul 10 malam, Kenzo Falakia Erbang Muhammad Naufal akan melawan Panawat Jatumin Farayu. Dan beberapa tim lainnya juga akan melangsungkan pertandingan malam ini. Para atlet yang tampil International Challenge 2026 ini memperebutkan hadiah sebesar $20,000. Demikian laporan dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Muhammad Rokib melaporkan.

Dan pendengar, informasi dari Pontianak International Challenge tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami pendengar di Indonesia menyapa sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, selamat sore, salam olahraga.

0: olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali
1: melalui memberikan lagi dipandangi oleh Wong Cilin datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
7: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
8: Iya mama, hati-hati ya mama.
6: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
7: Udah dong kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
8: Apa sih mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau mama aku kalahkan.
6: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

91 FM RRI Bone. Terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang masih bersama kami untuk sore ini. Semoga lagu-lagu dangdut yang telah hadir sore ini menghibur Anda dan bisa menemani waktu Anda bersantai di sore ini di hari Selasa 25 Agustus 2026. Selamat sore dan sampai jumpa di program selanjutnya.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore pendengar dan pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati Maju edisi Selasa 25 Agustus 2026 bersama dengan saya Adinda Kurnia Slami. Kita akan ikuti informasi pertama dari RRI Palu. Pendengar dan pemirsa, pastikan masyarakat di Sulawesi Tengah ikut merasakan dampak ekonomi dari aktivitas industri pengelolaan IMIP hingga saat ini secara konsisten memberikan beasiswa bagi masyarakat ataupun mahasiswa Politeknik Industri Logam Morowali. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Di tengah kemajuan dan berkembangnya sebagai industri nikel terbesar di Indonesia dan merupakan proyek strategis nasional, PT IMIP juga memberikan dukungan dalam peningkatan kualitas SDM masyarakat yang berada di sekitar kawasan IMIP. Koordinator Humas PT IMIP, Dedi Kurniawan, mengatakan hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat di sekitar lokasi industri tidak hanya sekedar menjadi penonton, namun ikut merasakan dampak positif dari keberadaan IMIP. Diakui sektor pendidikan menjadi salah satu bentuk dukungan yang diberikan.

0: Salah satu wujudnya itu adalah Politeknik ini.
1: Ditambahkan, meski tujuan awal berdirinya Politeknik Industri Logam Morowali diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di IMIP, namun mahasiswa lulusan film tetap diberikan ruang dalam memilih tempat kerja di luar IMIP. Bahkan diakui sejumlah mahasiswa lulusan film bekerja dan mengembangkan karirnya ke luar negeri. Dirinya berharap melalui berbagai kebijakan IMIP, tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tengah umumnya dan Kabupaten Morowali khususnya dapat semakin meningkat.
2: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan Yuni Safira.
3: Baik, terima kasih rekan Dinda di RRI Palu. Untuk Gema Saripati Maju, iya. Skor Nusantara 4 sore hari.
2: Rekan Yuni, silakan untuk informasinya.
3: Ya, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, kasus DBD di wilayah Puskesmas Ampana Barat meningkat signifikan. Masyarakat diimbau terapkan 3M+. Laporan selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
4: Kasus demam berdarah di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat 7 Una-Una menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena peningkatan kasus terjadi dari bulan ke bulan. Staf Puskesmas Ampana Barat Fadlun Aha Lahangko SKM mengatakan, pada Juni 2026 tercatat sebanyak 15 kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian dan dilakukan investigasi untuk mengetahui perkembangan kasus serta potensi penyebarannya. Menurut Fadlun, salah satu wilayah sempat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB DBD setelah dilakukan kajian dan investigasi lebih lanjut. Penetapan tersebut berkaitan dengan perkembangan kasus yang ditemukan pada Juni 2026.
5: Memang di bulan terakhir ini ada peningkatan kasus, yaitu mulai dari bulan Juni dan Juli. Dari Dinas Kesehatan itu dikatakan memang KLB bulan Juni. Tapi memang peningkatan itu signifikan dari bulan sebelumnya. Sebelumnya itu sudah ada kegiatannya memang dari Puskesmas, itu namanya survei vektor dan PSN, kegiatan PSN. Itu dilaksanakan setiap 2 bulan sekali oleh Puskesmas. Jadi itu terus dilaksanakan, kemudian kita juga sudah koordinasi dengan kecamatan untuk melaksanakan PSN serentak. Bulan Juni itu 18 kasus di wilayah Puskesmas Ampana Barat, kemudian di bulan Juli 20.
4: Fadlun menegaskan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menekan penyebaran DBD, sebab tempat perkembangbiakan nyamuk banyak ditemukan di sekitar rumah dan lingkungan tempat tinggal warga. Masyarakat diminta menerapkan 3M+, yaitu menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup tempat penyimpanan air, serta mengubur atau menyingkirkan barang bekas yang berpotensi menampung air. Rahmawati Talim laporkan.
3: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
2: Baik, dari Ampana selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan Arfiani.
6: Baik, dan pendengar, informasi dari RRI Bone hari ini, Pemkab Bone menerjunkan tim Satgas Merah Putih guna mengawasi pendistribusian di 22 SPBU. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
7: Pemerintah Kabupaten Bone bersama TNI Polri telah menerjunkan tim Satgas Merah Putih ke 22 SPBU di wilayah Bone. Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi BBM berjalan optimal, adil, serta bebas dari praktik kecurangan dan penimbunan. Koordinator Tim Satgas Merah Putih Andi Amran menegaskan, pengawasan menyeluruh ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Bone. Sejumlah personil, termasuk camat dan lurah, disebar ke 22 titik lokasi untuk memastikan tidak ada antrian mengular, mencegah pembelian jerigen ilegal, dan memeriksa surat rekomendasi pembelian. Di lapangan petugas mengedepankan pendekatan persuasif khususnya kepada pengelola SPBU agar lebih mengutamakan kendaraan umum dan pribadi.
8: Kita bagi habis, OPD itu kan ada beberapa, jadi kita bagi habis ke 22. Selanjutnya dari TNI Polri masing-masing juga membagi habis anggotanya ke 22 SPBU untuk memantau sekaligus memastikan bahwa pelayanan berjalan sesuai dengan semestinya.
7: Dengan adanya pengawasan ketat dari Satgas Merah Putih, distribusi BBM diharapkan dapat kembali normal dan lancar.
6: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini, dan kita kembali ke rekan Adinda di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih dari rekan RRI Bone. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju ke RRI Makassar.

0: Makassar bersama dengan rekan Risna Supraptia.
1: Baik, terima kasih rekan Dinda dari RRI Makassar pada sore hari ini menginformasikan penonaktifan 16 pejabat eselon 2 di Kabupaten Goa menjadi topik wawancara yang akan dipandu oleh Fitriani Rahman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sehubungan dengan adanya penonaktifan beberapa pejabat yang ada di Goa. Nah, bersama dengan saya saat sekarang pengamat kebijakan publik, Bung Kafrawi Saenong. Assalamualaikum, Pak Kafrawi.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya. Nah, kalau kita mendengarkan ya, sudah ada 16 pejabat yang kemudian dinonaktifkan oleh Bupati Goa. Nah, melihat potensi yang ada saat ini seperti apa sesungguhnya tentang regulasi yang ada yang tentunya bersesuaian dengan keputusan dari publik itu sendiri. Silakan Pak Kastawi.
3: Memang non-job ini atau apa namanya pergantian regenerasi memang diatur dalam undang-undang ya. Dalam hal ini bupati memiliki kewenangan untuk mengatur tata kelola pemerintahan yang ada di daerahnya. Namun tentu ketika dalam situasi tertentu ini juga perlu melibatkan dalam hal ini, tentu kalau dalam hal ASN ya, aparatur sipil negara juga harus melibatkan dengan BKN ya, Badan Kepegawaian Negara ya. Tentu dalam hal ini pemberian rekomendasi, pemberian masukan itu mutlak untuk dijadikan sebagai bahan rekomendasi oleh bupati ketika menunjukkan ataupun mengangkat ASN yang berwenang. Tentu bupati ketika melakukan perubahan struktur itu tentu ada hal yang menjadi penilaian yang indikatornya tentu hanya bupati dan timnya saja yang tahu, sehingga mereka perlu menyusun ulang tim yang bisa berirama dalam menjalankan proses pemerintahan di daerahnya. Namun ketika misalnya ada kegaduhan dalam proses penonjob aktifan misalnya atau nonaktifan ASN dalam satu jabatan tertentu, ketika ada kegaduhan, ada polemik ya, tentu ini harus BKN dalam hal ini harus terlibat turun langsung ketika masalah itu harus ditengahi, harus ditenggarai apakah memang perlu perbaikan, perlu revisi dalam SK yang dikeluarkan oleh bupati, sehingga kegaduhan itu tidak perlu terjadi sehingga berimbas pada pelayanan publik. Itu yang kita khawatirkan, karena ketika pejabat struktur itu mengalami kekosongan atau adanya rotasi namun tidak direstui oleh masyarakat banyak misalnya, itu juga menjadi bahaya karena ya mungkin demonstrasi yang berlarut-larut bisa dilakukan, sehingga ya banyak hal yang bisa terjadi selain tidak ada pelayanan publik. Tentu ini akan menjadi gaduh ya, pemerintahan ketika gaduh tentu itu juga akan merusak citra pemerintah dalam hal ini di tingkat kabupaten kota seperti itu, khususnya di Kabupaten Goa ya. Tentu ini akan terlihat citra yang buruk tentunya bagi pemerintahan Kabupaten Goa seperti itu.
2: Nah, bagaimana dengan pengawasan atau fungsi pengawasan dari DPRD sendiri? Apakah juga kemudian badan legislatif yang ada di sana ini berkewenangan untuk melakukan teguran atau apapun itu terhadap pemerintah sebagai eksekutif begitu?
3: Ya, tentu dalam fungsi DPRD tentu memiliki tugas pengawasan dalam proses pemerintahan ini. Ya, mereka memiliki kewenangan untuk bagaimana melihat jalannya roda pemerintahan ketika adanya penyelewengan atau penyimpangan ya, DPRD harusnya hadir. Ya, entah itu melakukan pemanggilan atau melakukan teguran ataupun bahkan bisa melanjuti dengan ya rapat dengan pendapat dengan misalnya melakukan interogasi kepada pejabat-pejabat yang dilakukan perubahan struktur tersebut. Inilah penting gunanya bagaimana check and balance ya, bagaimana DPRD melakukan pengecekan dan bupati tentu juga harus menyeimbangkan, karena pemerintahan sekarang bukan pemerintahan seperti dulu misalnya eksekutif menjadi pucuk tertinggi misalnya, tapi sekarang semuanya setara dan itu semuanya harus ada keseimbangan antara eksekutif dan legislatif, harus seirama. Dan tugas utama pokok dari DPRD ya melakukan pengawasan yang lebih masif lagi, bahwa dengan adanya kegaduhan di pemerintahan di Kabupaten Goa ya harusnya DPRD dengan aktif harus melakukan bagaimana apa yang terjadi yang sebenarnya di Kabupaten Goa ini seperti itu.
2: Iya, berarti yang diharapkan juga sebenarnya adalah dari pihak BKN ya, karena ini melibatkan ASN begitu, Pak Kafrawi.
3: Iya, tentu BKN juga harus terlibat dalam hal ini, sehingga harus semuanya berdasarkan prosedur-prosedur yang ada, sehingga bupati juga tidak lakukan kewenangan-kewenangan. Tentu ada nilai-nilai yang sudah dibaku, misalnya ada norma, ada standar, ada prosedur, bahkan kriteria dalam manajemen ASN ini yang terlibat dalam pejabat struktur, walaupun dalam hal ini bupati misalnya pejabat eksekutif yang memiliki kewenangan untuk memberikan SK pengangkatan maupun pemunduran dari pejabat struktur yang ada. Namun hal ini tentu tidak terlepas dari yang adanya Badan Kepegawaian Nasional sebagai bentuk pembinaan, bentuk pengawasan, dan ini lagi-lagi bagian dari bagaimana sinergitas atau kolaborasi di antar lingkup pemerintah, sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri antara eksekutif, legislatif, atau bahkan di tingkat eksekutif itu sendiri. Dalam hal ini BKN dan bupati, dia mereka setara secara eksekutif, pimpinan yang menjalankan pemerintahan, tapi mereka harus saling berkoordinasi, apakah ini perlu dilakukan perbaikan atau memang perlu tetap dilanjutkan saja. Tentu ada indikator-indikator sehingga antara kedua lembaga, hubungan antara lembaga baik di antara BKN dan bupati ataupun bupati dengan DPRD itu harus menjadi citra yang baik sehingga tidak ada kegaduhan di tingkat masyarakat bawah seperti itu.
2: Baik, terima kasih atas wawancara singkat bersama dengan RRI, Bung Kafrawi.
3: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Demikian telah tadi wawancara membahas penonaktifan 16 pejabat eselon 2 di Kabupaten Goa. Segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kita kembali bersama dengan rekan Dinda.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pemirsa dan pemirsa, untuk informasi selanjutnya, Gema Saripati Maju, kita akan menuju ke RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Waode Sabaria.
5: Baik, rekan Adinda Kurnia di RRI Palu. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait sebanyak 16 tim ikut ambil bagian dalam pertandingan GIAS Regional Sulawesi Tenggara yang digelar di Kota Bau-Bau, SSB Latoua dari Kabupaten Muna borong medali emas pada kategori usia 10, usia 12, dan usia 14. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulko.
6: SSB Latoua borong 3 medali emas. Ini regional nasional, seri nasional itu di Depok, Jawa Barat.
7: Gelaran Gerakan Emas Anak Sepak Bola atau GEAS Regional Sulawesi Tenggara 2026 sukses digelar di Kota Bau-Bau. Kompetisi yang dipusatkan di Stadion Utama Betombari Bau-Bau ini berlangsung selama 2 hari, 22 hingga 23 Agustus 2026. Sebanyak 16 tim dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian, diantaranya Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton Utara, dan Kota Kendari. Ketua GIAS Regional Sulawesi Tenggara, Sawarudin, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar kompetisi, tetapi menjadi wadah pembinaan sepak bola sejak usia dini.
6: Kegiatannya adalah memasyarakat seperti agenda FIFA adalah membumikan bola dan memasyarakat bola lewat usia dini.
7: Dalam kompetisi tersebut, kategori U10 dan U12 menjadi bagian dari seri nasional, sementara U14 masih dipertandingkan sebagai seri lokal. SSB Latoua berhasil menjadi tim terbaik dengan meraih medali emas pada seluruh kategori. Tim terbaik selanjutnya akan dipersiapkan mengikuti seri nasional GIAS Kota Depok, Jawa Barat pada 12 hingga 13 September 2026.
6: SSB Latoua borong 3 medali emas. Ini regional nasional, seri nasional itu di Depok, Jawa Barat. 12 sampai 13 September setelah upacara Haornas. Ini kan dalam karantina Haornas. Ini kan kebutuhan juga di backup oleh Kemenpora.
7: Sawarudin berharap penyelenggaraan GIAS dapat terus digilir di berbagai daerah, sehingga semakin banyak klub dan anak-anak mendapat kesempatan mengikuti kompetisi serta pembinaan sepak bola.
6: Harapan kita memang ke depan, terutama di lembaga pendidikan, harus membumikan juga ini, karena sepak bola ini harus dilatih. Sekolah tinggal mempresur, menyampaikan anak buahnya untuk ke SSB. Karena tanpa ke SSB tidak mungkin bagus bermain. Seperti kemarin kita lihat waktu GSI, yang ikut SSB, itu pasti bagus timnya.
7: Okay. Selain menjadi ajang pembinaan atlet muda, GIAS Regional Sultra juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar Stadion Utama Beto Ambari. Kehadiran peserta dan orang tua turut meningkatkan aktivitas pelaku UMKM, terutama dari penjualan makanan dan minuman selama berlangsungnya kompetisi. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan informasi dari Kota Bau-Bau kembali bersama rekan Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
8: Baik, terima kasih. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Seliwati.
9: Baik, terima kasih ya rekan Adinda Kurnia Islami di RRI Palu. Informasi dari RRI Toli-Toli ini terkait dengan Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Toli-Toli melalui tim Hunter 7 melakukan razia penginapan pada Minggu malam 23 Agustus 2020. Dari razia tersebut ditemukan pasangan bukan suami istri serta wanita yang diduga menggunakan barang haram narkoba. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan oleh reporter kami Ahmad Mukadas berikut ini.
10: Saudara, menjaga ketentraman dan ketertiban umum Trantibum yang ada di daerah ini, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Toli-Toli pada Minggu malam 23 Agustus 2026 kembali melaksanakan razia di sejumlah penginapan yang ada di daerah ini. Dari razia yang digelar tersebut, petugas Satpol PP menemukan pasangan bukan suami istri yang berada di dalam satu kamar serta wanita yang diduga menggunakan barang haram narkoba. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Trantibum Satpol PP Kabupaten Toli-Toli, Hendra Yudhistira, saat diwawancara RRI mengungkapkan patroli yang dilakukan pada Minggu malam merupakan patroli rutin pihaknya, sekaligus dilaksanakan razia di sejumlah penginapan yang ada serta beroperasi di Kota Cengkeh, Toli-Toli. Pelaksanaan patroli serta razia itu didasari atas banyaknya laporan masyarakat terkait gangguan Trantibum maupun hal yang mengganggu atau kegiatan yang melanggar asusila, terutama yang dilakukan di penginapan dan kos-kosan, di mana dari razia itu ditemukan beberapa pelanggaran di antaranya pelanggaran Perda nomor 24 tahun 2024 tentang tertib sosial.
11: Pelanggarannya yaitu pelanggaran Perda nomor 24 tahun 2024 tentang tertib sosial. Ada satu pasang yang kami dapati di salah satu penginapan yang bukan suami istri. Selanjutnya ada 3 orang wanita di bawah umur, yang satu masih status anak sekolah, itu berada di salah satu penginapan di dalam kamar. Jadi kami minta keterangan, minta identitas, ada yang tidak mempunyai identitas dan berasal dari luar daerah, dari Gorontalo.
10: Dari razia yang digelar di penginapan yang berbeda, pihaknya juga menemukan seorang wanita yang berada di dalam kamar. Setelah dilakukan cross check dengan jajaran Satres Narkoba Polres Toli-Toli, wanita tersebut merupakan pengedar sekaligus pemakai, di mana ditemukan alat hisap beserta sisa sabu habis pakai yang diamankan dan dibawa ke kantor Satpol PP untuk diserahkan ke Satres Narkoba Polres Toli-Toli guna penyelidikan lebih lanjut.
11: Kegiatan ini akan kami lakukan rutin. Mulai dari minggu malam kemarin kami sudah buat jadwal, artinya intinya kami laksanakan penanganan gangguan Trantibum sekaligus menindaklanjuti laporan-laporan warga yang masuk ke kami. Itu akan berkontinus secara terus-menerus, Pak.
10: Untuk itu, Kabid Trantibum Satpol PP Kabupaten Toli-Toli ini berharap kepada seluruh masyarakat di daerah ini, jika ada hal yang mengganggu serta mencurigakan, agar dilapor ke petugas keamanan terdekat, baik Babinsa, Babinkamtibmas maupun Satpol PP, guna dilakukan tindak lanjut.
9: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Dewa Nampa bersama rekan reporter. Maksud kami, rekan operator kami, ada Ika dan Dava mengucapkan terima kasih. Dan kembali ke Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
8: Baik, rekan Seliwati. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan menuju informasi dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Nita Wahyuni.
5: Baik, rekan Adinda, terima kasih. Baik, pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Di sini ada RRI Mamuju yang menggandeng Mavindo untuk memperkuat akselerasi literasi digital. Bersama laporannya dengan reporter RRI Mamuju, Ahyan Irsyada.
12: Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI Mamuju menggandeng Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mavindo Sulawesi Barat untuk memperkuat dan mengakselerasi literasi digital di tengah masyarakat Sulawesi Barat. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Kepala Stasiun RRI Mamuju Rina Infantini dengan Ketua Mapindo Sulawesi Barat Dedi Aswan di ruang rapat RRI Mamuju Senin 24 Agustus 2026. Ketua Mapindo Sulawesi Barat Dedi Aswan mengapresiasi kerjasama dengan RRI yang dinilai menjadi langkah strategis untuk memperluas edukasi dan mengakselerasi penyebaran literasi digital kepada masyarakat di Sulawesi Barat. Melalui kolaborasi tersebut, ia berharap Mapindo dapat berkontribusi dalam memberikan edukasi literasi digital, khususnya kepada masyarakat di Sulawesi Barat.
13: Saya itu sangat berterima kasih atas kerjasama yang dibangun sama RRI ini, karena menurut saya RRI ini merupakan wadah bagi Mapindo untuk bisa membantu atau mengakselerasi Mapindo lebih menyebarkan literasi digital yang ada di Sulawesi Barat. Harapannya itu teman-teman kami bisa diwadahi ya untuk bisa memberikan edukasi khususnya kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Barat.
12: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Mamuju, Rina Infantini, menilai kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya RRI dalam memperkuat peran edukasi kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi berbagai informasi yang berkembang di ruang digital. Melalui kolaborasi tersebut, RRI Mamuju dan Mapindo Sulawesi Barat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan media digital secara bijak, khususnya dalam menangkal penyebaran hoaks dan kejahatan di ruang digital. RRI Mamuju, Muhammad Ahendra Seda melaporkan.
5: Dengar demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju, kembali ke rekan Adinda.
8: Terima kasih rekan di RRI Mamuju, pendengar dan pemirsa. Selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Palu terkait pemerintah Kota Palu melalui Dinas Kesehatan yang terus melakukan beragam upaya penanganan dan sosialisasi untuk menekan angka kasus demam berdarah atau DBD di masyarakat. Silakan, kita akan terhubung dengan rekan Muhammad Sidik. Silakan Sidik untuk laporan Anda.
14: Ya baik, terima kasih rekan Dida, dapat kami laporkan untuk Anda pendengar. Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat sebanyak 220 kasus DBD sepanjang Januari hingga Juli 2026. Subkoordinator Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan Kota Palu Muhammad Irza mengatakan, jumlah kasus DBD masih bersifat fluktuatif setiap bulannya. Pada Januari 2026 tercatat 26 kasus. Sementara hingga Juli, jumlah kumulatif mencapai 220 kasus. Jumlah tersebut sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang mencatat 213 kasus hingga Juli. Meski demikian, ia menegaskan hingga Juli 2026 tidak terdapat catatan kematian akibat DBD di wilayah Kota Palu. Kondisi tersebut dinilai menjadi capaian positif di tengah masih ditemukannya kasus DBD sepanjang tahun. Berikut petikan wawancara kami bersama Muhammad Irzam.
15: Untuk kasus demam berdarah di Kota Palu, ya ini masih belum terjadi peningkatan. Masih kasusnya per bulan itu fluktuatif ya. Fluktuatif di Januari kemarin 26, naik lagi terus turun lagi. Ini fluktuatif ya. Tahun kemarin juga begitu. Nah, tahun ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, Agustus belum kami rilis karena itu nanti di akhir bulan dan di awal bulan berjalan ya. Jadi masih sampai dengan bulan Juli data kami untuk 2026 ini 220 kasus. Alhamdulillahnya tidak ada kematian, Pak. Alhamdulillah ini tidak ada kematian. Keseluruhannya 220 kasus. Tahun kemarin dengan bulan yang sama sampai dengan bulan Juli, 213, ada peningkatan sedikit lah. Peningkatan sedikit di tahun kemarin dengan bulan yang sama.
14: Lebih lanjut, pendengar, Irza menambahkan, dalam upaya menekan penyebaran DBD, setiap laporan kasus dari rumah sakit akan ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan epidemiologi di lingkungan penderita. Hasil penyelidikan tersebut menjadi dasar bagi petugas untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk pelaksanaan fogging atau pengasapan. Selain itu, upaya pencegahan juga dilakukan melalui pemantauan jentik dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan pemantauan lingkungan turut dibantu oleh program Padat Karya. Sementara jajaran puskesmas secara rutin memberikan edukasi kepada sekolah melalui gerakan Jumantik Sekolah. Selain itu, edukasi juga dilakukan kepada masyarakat melalui kegiatan Jumat Palu Sehat, melalui pengendalian kasus, pemantauan jentik, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk. Dinas Kesehatan Kota Palu berharap angka kasus DBD dapat terus ditekan dan tidak menimbulkan kematian. Demikian pendengar informasi yang dapat kami sampaikan, kembalikan ke studio rekan Dinda.
8: Baik, terima kasih rekan Sidik untuk informasinya. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Kendari bersama dengan rekan Jihan.
16: Ya, selamat sore pendengar Pro 1, dan untuk informasi dari RRI Kendari yaitu mengenai UMKM dimsum di Kota Kendari yang saat ini sedang diminati oleh masyarakat. Dan feature ini akan diinformasikan oleh Yuliana Linda.
17: Berawal dari pengalaman mencicipi dimsum di sebuah restoran eksklusif di Jakarta Selatan pada tahun 2016, Elin Apriliani berhasil membangun usaha kuliner yang kini dikenal masyarakat Kendari dengan merek Nyonya Lim Dimsum. Elin Apriliani selaku owner dimsum menceritakan saat pertama kali menikmati dimsum, suami menanyakan apakah sebelumnya pernah mencicipi makanan tersebut. Jawabannya belum, karena saat itu dimsum belum dikenal luas di Kendari, menjadi awal munculnya ide usaha.
18: Kendari itu belum ada. Nah, dari statement itu suami saya menguji memancing, ya udah gimana kalau enggak coba aja di Kendari dijual, kalau emang di Kendari belum ada, pasarannya belum ada, coba aja. Jadi kamu orang pertama yang jualan dimsum. Nanti saya kenalin temen atau salah satu rumah produksi khusus untuk pembuatan dimsum.
17: Untuk menjaga kualitas bahan utama yang digunakan berupa daging ayam bagian paha tanpa tulang. Komposisinya sekitar 90% daging ayam, sedangkan tepung dan bumbu digunakan dalam jumlah sedikit agar tekstur tetap kenyal tanpa mengurangi cita rasa.
18: Saya sajikan, mohon maaf Ibu, sebelumnya ini ada dimsumik sama mentai. Sebenarnya itu dia lebih daripada ini menunya. Ada dimsum kepiting, sayur, udang, sama cikau dan hakau. Cuma dalam satu porsi dimsum mix itu sudah ada. Dalam satu porsi itu sudah ada cikau, sudah ada kepitingnya, sayurnya, udangnya. Tapi karena udang lagi habis, jadi saya ganti dengan rumput laut. Gitu. Jadi ada
17: Selain dimsum, kedai juga menyediakan lumpia ayam, tahu bakso, bakmi, serta ayam lalapan. Beberapa menu sering habis terjual, terutama saat akhir pekan karena tingginya jumlah pembeli. Pemasaran dilakukan melalui kedai media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Layanan pemesanan daring melalui aplikasi ojek online juga tengah dipersiapkan kembali setelah beberapa kali berpindah lokasi usaha.
18: Bersihnya itu sekitar 20, kalau ini ya 21 sampai 20. Kalau enggak, iya, kalau enggak ada biaya tambahan yang lain. Karena kan biasanya ada tuh entah ke wah ini habis. Karena kan saya biasa beli presiden itu satu bulan itu tercukupi. Ada yang per minggu tapi itu sudah direntetin semua pakai pembukuan keuangannya kita. Bersihnya itu saya biasa bawa pulang itu kalau enggak ada biaya tambahan itu 20 AA, karena karyawan saya paling biasa pakai 1 atau 2.
17: Elin mengajak para pelaku UMKM khususnya yang baru memulai usaha untuk tetap konsisten menjalankan bisnis. Menurutnya keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk tetapi juga kemampuan menjaga komunikasi dengan pelanggan, mitra, serta pengelola usaha. Semangat dan ketekunan menjadi modal utama untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
16: Dan kita kembali bersama dengan rekan Dinda di RRI Palu.
8: Terima kasih rekan untuk feature-nya dari RRI Kendari tentunya. Baik pendengar dan pemirsa, news feature dari RRI Kendari tadi mengakhiri paket berita kita di Gema Saripati Maju Sekorwil 4 di edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Islami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ya, harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Makassar sore ini

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi.

dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekepiran kepada cahaya iman.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras, kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut, kau bisa diperah."

Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara. Malam hari ini yang hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: otak adalah makanan khas di Tanjung Pinang. Makanan ini sebenarnya dapat ditemukan di seluruh wilayah Kepulauan Riau, tetapi masing-masing daerah memiliki ciri khas rasa tersendiri. Demikian halnya dengan otak-otak Tanjung Pinang. Otak-otak sebenarnya adalah makanan yang terbuat dari ikan, dan biasanya ikan tenggiri yang diambil dagingnya, dihaluskan, dan dibumbui. Selanjutnya, daging ikan tersebut dimasukkan lagi ke dalam kulit ikan yang kemudian direbus atau dipanggang dalam balutan daun kelapa.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat. Sore ini.
4: Relax time.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, cek fakta Pro 1 pada malam hari ini. Terkait dengan tautan pendaftaran BPJS Kesehatan Gratis 2026, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS Kesehatan Gratis tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melansir dari id.investing.com, BPJS Kesehatan Gratis hanya berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran atau PBI yang iurannya ditanggung oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu. Dan program ini bersifat berkelanjutan, bukan hanya tahun 2026. Terdapat prosedur pendaftaran yang jelas untuk BPJS Kesehatan PBI, baik secara online maupun offline. Proses ini umumnya melibatkan pengajuan ke kantor desa atau kelurahan, membawa dokumen seperti KTP dan kartu keluarga, serta verifikasi data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kementerian Sosial. Pendaftaran online juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos dan situs web Kemensos. Penting untuk menggunakan saluran resmi untuk menghindari tautan palsu atau phishing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, pada malam hari ini akan kami hadirkan Kiprah Sulawesi Selatan membahas mengenai salah satu komoditas terkenal di Sulawesi Selatan berasal dari Toraja, jadi komoditas kopi. Dan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa saya memang komoditas kopi menjadi salah satu unggulan di Sulawesi Selatan, masuk ke dalam list kopi yang berkualitas, bahkan sudah diekspor. Nah, kali ini akan dikulik lebih jauh bersama dengan rekan Atria.

Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Kembali lagi bersama saya Atria yang akan menemani Anda dalam program Kipra Sulsel, sebuah program yang mengangkat potensi, kontribusi, serta peran strategis Sulawesi Selatan dalam pembangunan daerah dan nasional. Sulawesi Selatan tidak hanya dikenal lewat kekayaan budaya dan keindahan alamnya, tetapi juga melalui salah satu komoditas kebanggaan yang telah mendunia, yaitu kopi Toraja. Dari dataran tinggi yang sejuk di kawasan Toraja dan Toraja Utara, biji kopi berkualitas tinggi tumbuh, dipanen, dan diolah dengan penuh ketelatenan. Perjalanan kopi ini bukan sekedar dari kebun ke cangkir, melainkan dari tradisi lokal menuju panggung global.

Topi Toraja berasal dari daerah pegunungan dengan ketinggian sekitar 1.000 hingga 1.800 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis ini menciptakan iklim yang sejuk, tanah vulkanik yang subur, serta curah hujan yang cukup. Kombinasi ideal untuk menghasilkan kopi Arabica premium. Faktor alam inilah yang menjadi fondasi awal kualitas kopi Toraja. Namun, keunggulan kopi Toraja tidak hanya ditentukan oleh alam, tetapi juga oleh tangan-tangan petani lokal. Sebagian besar perkebunan kopi di Toraja masih dikelola secara tradisional oleh keluarga petani. Proses penanaman, pemetikan, hingga pengelolaan dilakukan dengan standar yang diwariskan turun-temurun. Biji kopi dipetik saat benar-benar matang, lalu melalui proses sortir yang ketat agar kualitasnya tetap terjaga. Metode pengolahan yang umum digunakan adalah wet hulling atau giling basah. Teknik khas Indonesia yang menghasilkan karakter rasa yang khas. Melalui proses ini, kopi Toraja dikenal memiliki cita rasa yang kompleks. Dengan rasa yang kuat dan penuh, tingkat keasaman yang relatif rendah, serta aroma yang khas seperti rempah-rempah dan sedikit nuansa coklat. Karakter inilah yang membuat kopi Toraja berbeda dan mudah dikenali oleh para penikmat kopi di berbagai negara. Sejarah mendunianya kopi Toraja sudah dimulai sejak masa kolonial Belanda, pada abad ke-18 hingga abad ke-19. Kopi dari Sulawesi Selatan ini mulai diperdagangkan ke Eropa. Seiring waktu, reputasinya terus meningkat. Bahkan, di pasar internasional, nama Toraja Coffee menjadi salah satu origin coffee yang prestisius sejajar dengan kopi Ethiopia atau Kolombia. Permintaan global terhadap kopi Toraja terus tumbuh. Negara-negara Amerika Serikat hingga beberapa negara Eropa menjadi pasar utama. Misalnya Jepang dikenal sebagai salah satu importir terbesar kopi Toraja karena konsumen di sana sangat menghargai kualitas dan konsistensi rasa. Mendunianya kopi Toraja juga didukung oleh sertifikasi dan perlindungan indikasi geografis. Status ini menegaskan bahwa kopi yang menggunakan nama Toraja benar-benar berasal dari wilayah tersebut dan memiliki standar mutu tertentu. Perlindungan ini penting untuk menjaga keaslian produk sekaligus meningkatkan nilai jual di pasar global. Di sisi lain, perkembangan industri kopi modern turut membuka jalan baru. Banyak roastery dan coffee shop internasional kini menampilkan Toraja sebagai single origin unggulan. Tidak sedikit barista dunia yang menggunakan kopi Toraja dalam kompetisi internasional, memperkenalkan cita rasa Sulawesi Selatan ke audiens yang lebih luas.

dampak ekonomi dari popularitas kopi Toraja tentu sangat besar. Komoditas ini menjadi sumber penghidupan bagi ribuan petani dan pelaku usaha lokal, mulai dari pengolah, pengepul, hingga eksportir. Dengan meningkatnya permintaan ekspor, kesejahteraan masyarakat pun ikut terdorong. Pemerintah daerah dan berbagai komunitas juga aktif mendukung pengembangan kopi Toraja. Program pelatihan petani, peningkatan kualitas pasca panen, hingga promosi dalam festival kopi juga dilakukan secara berkelanjutan. Upaya ini bertujuan agar kopi Toraja tidak hanya dikenal, tetapi juga mampu bersaing secara konsisten di pasar global. Selain ekonomi, kopi Toraja juga membawa identitas budaya. Tradisi minum kopi telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Toraja. Kopi bukan sekedar minuman, tetapi simbol kebersamaan, jamuan, dan keramahan. Nilai budaya inilah yang menambah daya tarik kopi Toraja di mata dunia. Kini, di tengah tren third wave coffee dan meningkatnya apresiasi terhadap origin coffee, posisi kopi Toraja semakin kuat. Konsumen global tidak lagi hanya mencari kopi, tetapi juga cerita di baliknya tentang petani, tanah, budaya, dan proses. Dan kopi Toraja memiliki semua elemen itu. Perjalanan dari kebun di pegunungan Toraja hingga tersaji di kafe-kafe dunia adalah bukti bahwa potensi lokal Sulawesi Selatan mampu menembus batas internasional. Kopi Toraja bukan hanya komoditas ekspor, melainkan duta rasa yang membawa nama daerah, bahkan bangsa, ke panggung global. Melalui kualitas, tradisi, dan inovasi yang terus berjalan, Kopi Toraja menunjukkan bahwa dari tanah timur Indonesia, lahir produk kelas dunia. Inilah salah satu kiprah Sulawesi Selatan, mengolah kekayaan alam menjadi kebanggaan internasional. Demikian kiprah Sulsel kali ini, semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Saya Atria, pamit undur diri.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
2: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Joko Jagat yang berarti gunung yang

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya ngajak buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, telah tadi kami hadirkan Kiprah Sulawesi Selatan pada malam hari ini, sekaligus menutup perjumpaan kita yang saya telah menemani Anda mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nantinya akan ada rekan kami Herma Lasari menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Rizna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap! Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
3: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap.
3: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
5: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap

0: Kalimantan Tengah. Sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ini hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
2: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
3: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
2: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikin Nur menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
1: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
2: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
5: Iya, kita bawa 7 truk.
6: Wah, 7 truk?
5: Iya, 7 truk, ya.
6: Mungkin bisa diperjelas.
5: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu. Sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu. Dari dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabu.
4: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
7: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
4: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9

0: kantor untuk Posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
1: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
2: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
3: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
2: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
4: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
2: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
5: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
6: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
5: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
6: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
7: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
6: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
8: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
9: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Impres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi Cek Bansos atau portal Perlinsos.
8: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
9: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun Dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
10: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
9: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
11: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
12: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
11: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
13: Nah, saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
11: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
14: Proses penyalurkan dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Badagup, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan, saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
15: Alhamdulillah sampai saat ini sementara berproses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus. Ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimones, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengahnya cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
14: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan Dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin menatangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
16: Beberapa program kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah, inspiring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
14: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali saya dapat kembali hadir menemani Anda dalam mimbar agama Buddha. Bersama saya Mori Hermalasari. Di mana pendengar, dalam kesempatan ini kita akan membahas bersama dan menyimak serta merenungkan dengan topik pintu neraka selalu terbuka. Sebuah tema yang mengajak kita untuk lebih memahami kehidupan, perbuatan, serta pentingnya kesadaran dalam menjalani setiap langkah. Dan untuk membahas topik kita malam hari ini, telah hadir bersama kita di studio dengan Romo Hasdi SSI dan MSI, beserta Upasika Yeni. Dan untuk itu kami akan menyapa dahulu. Selamat malam Romo, selamat malam Upasika.
1: Selamat malam.
0: Semoga sehat selalu. Dan untuk mempersingkat waktu, kami akan mempersilahkan kepada Upasika Yeni memandu jalannya program Mimbar Agama Muda di malam hari ini, edisi 25 Agustus 2026. Kami persilahkan.
1: Suki Hontu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI Pro 1 Makassar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, sedang sekali saya, Upasika Yeni, dapat menemani Anda dalam 30 menit ke depan acara Mimbar Agama Buddha. Mari kita awali acara ini dengan bersama-sama memanjatkan wandana sebagai bentuk penghormatan kita Guru Agung, yaitu Sang Buddha. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.

0: Sambuddhassa.
1: Terpujilah Sambhagawa yang maha agung yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Nah, kita tiba di bulan Agustus dan biasanya di sekitar waktu ini juga dalam bulan Agustus, menurut penanggalan Imlek disebut penanggalan Chiye yang identik dengan bulan hantu gentayangan. Kalau istilah orang Makassar disebut sembayang rampasa ya.
0: Iya.
1: Ya, ngeri juga ya didengerin ya Rama ya. Nah, untuk membahas hal ini telah hadir bersama kita yaitu Rama Pandita Hasdi SSI MSI yang akan membahas tentang hal ini dalam perspektif Buddhis. Beliau adalah dosen pendidikan agama Buddha Universitas Hasanuddin dan juga saat ini menjabat sebagai sekretaris Yayasan Sosial Sabta Mulia dari Yayasan Tung Abadi Makassar. Selamat datang Rama.
0: Makasih.
1: Terima kasih telah berkenan hadir di Mimbar Agama Buddha RRI Pro 1 Makassar.
0: Selamat berjumpa lagi. Senang sekali saya diundang dan dapat hadir kembali di studio RRI Pro 1 Makassar untuk membahas dhamma. Kali ini judulnya adalah Pintu Neraka Selalu Terbuka. Ya, kelihatannya judulnya seram ya.
1: Benar, Rama. Tapi kan ada kita yang selalu bisa bantu. Pasti ada pandangan benar atau keliru juga yang bisa diluruskan dalam agama Buddha kita ini.
0: Ya, mengenai tradisi Burang Ketujuh atau Chigwe dalam penanggalan Imbrek atau kalender Tiongkok ini, ya biasanya diidentikkan dengan kepercayaan bahwa pintu neraka dibuka dan para arwah berkeliaran. Nah, mari kita cermati secara jernih melalui kacamata ajaran Buddha, khususnya bagi kita yang menganut tradisi Theravada. Dalam ajaran Sang Buddha, hukum karma atau karma niyama berlaku secara konstan tanpa terikat oleh penanggalan atau tradisi budaya tertentu. Nah, yang pertama, makhluk hidup itu terlahir di salah satu dari 30 alam kehidupan sesuai dengan bobot perbuatan atau karma yang mereka lakukan. Nah, yang kedua, tidak ada libur neraka. Ya, yang ada di kita disingkan cuti bersama. Ya, dalam teks Tipitaka, ya, seperti Dewa Duta Suta, alam niraya atau neraka ini adalah alam penderitaan akibat akusara kama, perbuatan buruk yang berat. Tidak ada konsep bahwa pada bulan tertentu pintu neraka dibuka secara berkala agar para arwah bisa berjalan-jalan atau berlibur mengunjungi keluarga. Nah, seperti itu. Nah, setiap saat ada kematian dan selalu ada makhluk yang terlahir di 31 alam kehidupan itu. Nah, jika ada pintu, bagaimana mereka akan masuk? Nah, juga setelah karma penyebab kelahiran itu, seseorang yang di alam rendah itu habis, maka hidup mereka di alam tersebut juga akan berakhir dan mereka secara otomatis akan terlahir kembali di alam berikutnya yang mungkin lebih baik ataukah terkondisi kehidupan mereka lebih baik. Nah, penderitaan atau kondisi mereka di alam tersebut terjadi setiap saat berdasarkan akumulasi karma mereka, bukan hanya terbatas pada bulan ketujuh ini. Intinya adalah tidak ada pintu untuk keluar masuk dan sebenarnya tidak ada yang menjaga. Nah, setiap makhluk akan terlahir di tempat yang sesuai dengan karmanya masing-masing dan jika karma pendukung kelahiran tersebut telah habis, maka ia akan mati dan terakhir di alam berikutnya. Demikian terus terjadi dalam lingkaran kelahiran dan kematian yang dikenal dengan samsara, roda kehidupan. Nah, itulah mengapa judul kali ini adalah pintu neraka selalu terbuka. Tapi kita akan meninjau dari perspektif agama Buddha. Ya, sebenarnya tidak ada pintu keluar masuknya itu pun setiap saat ataupun hanya di bulan ketujuh ini.
1: Banyak tradisi Tionghoa yang menganjurkan upacara dan memberi persembahan kepada para arwah di bulan ketujuh atau Qiye ini. Apakah ini salah, Romo?
0: Ya, agama Buddha memang mengakui keberadaan makhluk di alam bawah atau apaya bumi. Salah satunya adalah alam peta, makhluk kelaparan atau salah keluarga yang telah meninggal. Nah, mitos pintu neraka dibuka itu merupakan bagian dari kebudayaan lokal Tionghoa. Ini tidak dilarang dalam agama Buddha. Bahkan agama Buddha sangat menganjurkan umat untuk menjaga tradisi untuk mengenal dan membantu leluhur ini juga ada dan dianggap sangat luhur dalam agama Buddha. Dalam tradisi Theravada, praktik ini dinamakan patidana, pelimpahan jasa, sebagaimana dijelaskan dalam Tirokuda Sutta atau Kudaka Kapata. Bedanya dengan tradisi Tionghoa, pelaksananya bukan dengan cara memberikan makanan secara langsung, ya, juga tidak mengirimkan uang kertas, pakaian, rumah-rumahan, mobil dan sebagainya ke alam arwah. Nah, secara logika saja, apakah memang makanan ataukah uang yang kita kirim itu bisa nyampe enggak ke sana? Ya, jangankan nyampe, dipakai aja uangnya, belanja di Alfamart, Indomaret enggak diterima. Nah, Sang Buddha mengajarkan bahwa karma baik atau dalam patidana ini yang dianggap sebagai sesuatu yang kita bagikan. Kita melakukan aksi kebajikan atau pusara karma di dunia nyata. Nah, seperti berdana makanan kepada sangga, merati kemurahan hati atau dana pada orang yang membutuhkan, merati kemoralan atau sila yang membuat kita menghindari perbuatan jahat, atau melakukan meditasi untuk mengembangkan batin kita. Ya, dengan mengembangkan metta atau cinta kasih, maupun memperdalam konsentrasi, merenungkan ajaran Buddha, dan merati keseimbangan batin atau panya. Nah, setelah melakukan perbuatan baik di atas ini, kita bisa melimpahkan jasa kebajikan ini kepada leluhur atau keluarga yang sudah meninggal. Nah, agar mereka dapat mengetahui dan mereka akan ikut merasa berbahagia, maka kita sudah melakukan yang namanya mudita, salah satu daripada empat brahma wihara, empat kondisi batin yang luhur. Nah, jika mereka merasa berbahagia atas kebajikan yang kita lakukan ini dan ikut berbahagia, maka biasanya mereka terkondisi akan lepas dari penderitanya di alam peta atau alam sengsara. Biasanya mereka akan meninggal dan terakhir di alam yang lebih berbahagia. Nah, seperti itu. Nah, terkhusus kita untuk umat Buddha, bulan ketujuh Imlek ini juga menjadi momen untuk kita melakukan bhakti. Dalam agama Buddha dikatakan katanyu katawedi, tahu berterima kasih dan tahu membalas budi. Nah, kadang kita sebagai perumah tangga, kita bekerja, berkarir dari pagi sampai sore, kadang sampai malam, ataukah kita punya kesibukan yang lain, Sehingga kesempatan kita melakukan kebajikan ini menjadi terlupakan atau terabaikan. Nah, dengan adanya momen cigwe ini, kita punya kesempatan melakukan kebajikan atas nama orang tua yang sudah meninggal atau leluhur kita. Seperti itu.
1: Rama, ada juga pernah saya lihat di TikTok, Instagram, atau medsos tentang pantangan-pantangan dalam cie ini. Apakah ada yang wajib dihindari? Padahal waktu di medsos itu katanya tidak bisa pakai baju hitam atau baju merah. Bagaimana pandangan yang benar dalam agama Buddha tentang hal ini?
0: Ya, kita sebagai umat Buddha tidak perlu menyikapi secara serius, ya, sehingga menimbulkan rasa takut atau panik akan arwah penasaran ini. Nah, seandainya memang di Burang Cigwe ini, ya, memang orang pada mengalami kecelakaan atau kematian, ya, mungkin betul kita harus menakuti. Tetapi kenyataannya kan, orang meninggal atau mengalami kecelakaan, musibah, itu kan bukan cuma pada Burang Cigwe, Burang ketujuh. Ada burang yang lainnya. Nah, tetapi apa yang ada di dalam pantangan-pantangan tersebut, ada bagusnya mungkin kita ikuti. Misalnya, jangan keluar rumah di Burang ketujuh. Nah, kita bisa perluas, bukan cuma di Burang ketujuh, di burang lain juga kita jangan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang mendesak. Tapi kalau kita ada kepentingan, misalnya mahasiswa, besok ada ujian, walaupun kena cigwe, jadi tidak usah pergi ujian, tinggal di rumah. Kan enggak benar ini. Nah, mereka tetap bisa pergi ujian, pergi kampus. Nah, sepanjang memang ada tujuannya. Tapi kalau tidak ada tujuannya, cuma ngeroyok di jalanan, bikin polusi, habis-habis pertalite, mahal lagi sekarang. Nah, seperti itu.
1: Wow, sungguh bagus ya penjelasannya ya, Rama. Apabila patidana hanya berguna bagi makhluk di alam peta, apakah kita rugi juga jika leluhur kita tidak terlahir di alam peta?
0: Ya, sebetulnya patidana ini investasi tingkat tinggi. Nah, seperti mungkin kalau kita investasi di saham dan sebagainya. Nah, seandainya waktu kita melakukan patidana ini dan leluhur kita mengetahui, mendengar, mereka ikut berbahagia, maka akan terkondisi orang tua atau leluhur kita ini akan terlahir kembali di alam yang lebih berbahagia. Tetapi seandainya misalnya orang tua atau leluhur kita ini bukan terlahir di alam peta, mungkin mereka sudah terlahir seperti kita, jadi alam manusia, atau mereka terlahir di alam dewa. Nah, ini bagus sekali. Nah, walaupun dia di alam manusia itu tidak bisa mendengar, tidak bisa mengetahui bahwa kita ada perimbangan jasa kepada mereka, itu tidak membuat investasi kita menjadi rugi. Kita kan yang melakukan kebajikan itu, berarti karma baiknya itu, pahalanya itu akan kembali kepada kita. Lebih-lebih lagi kalau seandainya leluhur kita misalnya atau orang tua kita yang sudah meninggal terakhir di alam dewa, dan dia mendengar, wih, anak saya, cucu saya ini baik sekali, dia lakukan perbuatan baik atas nama saya, ya mungkin saja dewa itu akan membantu kita mengurangi penderitaan kita dan bisa menjadi kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, seperti itu. Nah, sebetulnya ini ada contoh di dalam kehidupan Sang Buddha. Ada seorang raja namanya Raja Bimbisara. Raja Bimbisara ini namanya raja, harusnya kan cukup istirahat ya. Tetapi beliau beberapa hari ini mengalami gangguan. Gangguannya itu apa? Ya, di genteng di atap rumahnya di istana itu seperti ada yang berjalan. Jendela yang sudah ditutup tiba-tiba terbuka. Nah, televisi yang sudah di-off-kan itu juga tiba-tiba hidup. Nah, jadinya mereka bingung, raja ini sudah berapa hari tidak istirahat. Nah, untuk mendapatkan jawaban, Raja Bimbisara ini menemui Sang Buddha dan meminta petunjuk. Nah, oleh Sang Buddha dikatakan, sebagaimana yang tertuang di dalam Tirukuda Sutta, bahwa yang datang itu adalah leluhurnya yang sudah datang, yang sudah menunggu sekian lama supaya Raja Bimbisara ini bisa melakukan perlimpahan jasa untuk mereka. Nah, sesuai dengan petunjuk Sang Buddha, Raja Bimbisara ini melakukan perlimpahan jasa. Waktu itu menggunakan sarana sangga, perkumpulan para bhikkhu, melakukan kebajikan, dan akhirnya melimpahkan jasa kebajikan ini kepada leluhurnya. Dan leluhurnya yang memang sudah menanti sekian lama, akhirnya ikut berbahagia atas perlimpahan jasa ini, dan mereka terlahir di alam bahagia. Ngomong-ngomong, pernah enggak di atas gentengnya, di atas atapnya ada bunyi-bunyi?
1: Tidak pernah.
0: Oh iya iya iya. Bagus kalau nggak pernah. Tapi ada teman guru itu pernah di rumahnya, televisi sudah dimatiin, wih hidup kembali. Ya, tapi dia nggak ngerti kenapa gitu. Jadi waktu itu saya jelaskan hanya dia manggu-manggu. Ya.
1: Wow, sangat mendalam juga ya penjelasannya ya Rama. Apa bisa dijelaskan bagaimana caranya untuk kita bisa pelimpahan jasa atau patidana ini, dan kapan bisa kita lakukan?
0: Ya, yang paling penting dalam melakukan patidana adalah perasaan bahagia telah melakukan kebajikan. Pada umat awam umumnya perasaan itu paling kuat sesaat setelah melakukan kebajikan. Misalnya setelah berdana makan kepada bhikkhu, juga pada saat bhikkhu menerima dana makanan, biasanya dapat menuntung dengan membacakan parita perlimpahan jasa. Nah, akan tetapi jika itu tidak tersedia, dan perlu disadari bahwa perbuatan baik itu bukan hanya memberi dana makan kepada bhikkhu, kita tetap dapat melakukan patidana secara mandiri. Misalnya saya dan Anda saat ini membabarkan dhamma dengan membawakan mimbar agama Buddha, dan dhamma dana ini adalah salah satu yang terbaik. Nah, para pendengar juga telah terlibat dalam pembahasan dhamma, dan membahas dhamma pada saat yang tepat itu adalah berkah utama sebagaimana tercantum dalam Manggala Sutta. Nah, kita semua karena telah melakukan kebajikan dan merasa berbahagia, kita bisa melimpahkan kebajikan ini juga kepada leluhur kita. Ya, misalnya dengan membacakan Patidana Gata ataukah dengan Etawata. Nah, silakan mungkin bisa kita bacakan anunya, paritanya. Ya, sama-sama kita bacakan

0: Tayo.
1: Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Rama, mengapa perlu dibaca tiga kali ini?
0: Ya, ini bagian dari tradisi keagamaan masa lampau yang ditransmisikan secara lisan. Pengurangan tiga kali ini berfungsi untuk menegaskan ingatan dan kesungguhan niat, serta memastikan fokus batin para umat yang mengikuti perantunan.
1: Terima kasih Rama atas tuntunannya. Pasti para pendengar dapat merasa sangat berbahagia, dan semoga para leluhur juga dapat menerima pelimpahan jasa ini serta ikut berbahagia. Apa ada pesan terakhir yang ingin Rama sampaikan pada kesempatan ini?
0: Ya, saya ingin ingatkan kepada semua pendengar RRI Pro 1 Makassar pada umumnya dan umat Buddha pada khususnya untuk memiliki pandangan yang benar kepada tradisi upacara bulan ketujuh yang biasa disebut Cigwepang. Nah, tradisi ini baik dan berguna sebagai pengingat bagi kita yang sibuk sehingga lupa untuk melakukan perlimpahan jasa atau patidana kepada leluhur dan makhluk-makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Akan tetapi, patidana ini sebenarnya dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, sebab pintu neraka tidak hanya terbuka pada bulan ketujuh, tetapi selalu terbuka. Bahkan sebenarnya tidak ada pintu. Ya, kita tidak perlu menunggu waktu untuk berbagi kebajikan. Kapan saja, di mana saja kita dapat melakukannya. Ya, saya kira itu.
1: Terima kasih Rama.
0: Ya, terima kasih
1: atas penjelasan dan inspirasi Dhamma yang telah disampaikan. Pendengar setia RRI Pro 1 Makassar, saya Upasika Yeni bersama narasumber kita Rama Pandita Hasdi SSI MSI mohon pamit. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata.
0: Semoga semua makhluk berbahagia. Badu sadu sadu.
2: Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Rama Hasdi SSI MSI dan juga kepada Upasika Yeni yang telah memandu acara malam hari ini dalam program Mimbar Agama Buddha. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk itu saya Mori Hermalasari beserta rekan Eka di meja operator pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Tentunya masih bersama Mori dalam Makassar Menyapa malam hari ini. Dan kita akan mengawali perjumpaan kita dengan drama radio nih di edisi 25 Agustus 2026 yang diproduksi oleh RRI Bandar Lampung dengan judul Suara Yang Tak Pernah Melihat.

0: kamu tadi running pertandingannya bagus, terus juga emosinya dapat. Nah ini pendengar pasti kebawa suasana aja nih.
1: Oh iya pak, makasih banyak pak.
0: Tapi saya tahu kamu tuh lagi gak fokus, ya kan?
1: Saya, iya sih pak, masih kepikiran tentang hal itu pak.
0: Soal apa? Soal Amerika?
1: Iya, jadi waktu itu kan bapak sempat bilang kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, saya yang akan berangkat liputan ke sana, pak.
0: Oh iya iya, saya ingat. Terus?
1: Saya sudah cerita ke anak saya, pak. Bapak tahu kan anak saya si Raka? Dia kan nggak bisa lihat, pak. Tapi dia percaya banget. Katanya nanti dia ikut saya ke Amerika lewat suara saya di radio. Dia ingin dengar saya komentar langsung pertandingan Piala Dunia langsung dari Amerika, pak.
0: Oh ya udah kalau gitu kita lihat aja ya. Ini timnas Indonesia ini bisa bawa kamu juga nggak ke Amerika? Jadi kita lihat dulu nanti.
1: Baik, makasih banyak pak buat kesempatannya.
0: Oh iya, ya udah kamu kembali ke ruangan kamu lagi sana.
2: Ayah, tadi bolanya dekat banget ya ke gawang.
1: Iya nak, dekat sekali. Seperti mimpi kita yang tinggal sedikit lagi, tinggal selangkah lagi.
2: Kita pasti bisa masuk Piala Dunia kan ya?
1: Kita selalu punya harapan, dan ayah yakin kita akan masuk Piala Dunia.
3: Bagi Raka, sepak bola bukan tentang melihat bola, tapi tentang merasakan cerita. Dan ayahnya adalah mata bagi dunia itu.
2: Ya, kalau Indonesia masuk Piala Dunia, aku pengen dengar ayah siaran langsung dari sana.
1: Ayah janji, kalau hari itu datang, ayah akan ceritakan semuanya. Ayah akan gambarkan pertandingan lebih indah dari semua komentator sepak bola dimanapun.
2: Ya, aku mau tahu warna stadionnya, benderanya, dan wajah pemain kita waktu menang itu kayak mana.
1: Ayah akan ceritakan, nak. Sampai kamu benar-benar bisa menggambarkannya, bisa melihatnya lewat hati kamu.
3: Waktu terus berjalan, dan akhirnya tibalah pertandingan penentuan. Satu langkah terakhir menuju Piala Dunia 2026.
2: Berarti kita nggak jadi ke Piala Dunia?
1: Belum, nak. Belum. Bukan sekarang.
2: Nggak apa-apa ya?
1: Kok nggak apa-apa? Emang kamu nggak sedih?
2: Sedih. Tapi aku masih punya ayah. Selama ayah masih cerita, aku tetap bisa melihat Indonesia main dimanapun.
1: Tapi maaf ya, nak. Ayah gak bisa bawain kamu cerita dari Piala Dunia di Amerika sana.
2: Ayah sudah bawain cerita yang lebih besar.
1: Lebih besar? Cerita apa itu?
2: Tentang harapan yang gak pernah berhenti.
3: Malam itu, Indonesia mungkin gagal melangkah ke Piala Dunia. Tapi, di rumah kecil itu, ada mimpi yang tetap hidup. Lewat suara, suara yang tak pernah menyerah. Suara yang membuat seseorang bisa melihat tanpa mata.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Yang baru dengar Anda kembali di edisi hari ini, Anda masih bersama kami.

0: satu pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saat ini kami akan hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Komunitas Peduli Volunteer Makassar, di mana akan membahas sekedar sekian kegiatan volunteer dari Peduli komunitas ini, dan tentunya bersama narasumber Supirman selaku Volunteer Manager Peduli Makassar. Dan perbincangan ini akan dipandu bersama rekan kami Irsan Saputra. Mari kita simak bersama obrolan seputar kegiatan kerelawanan dan kepedulian terhadap sesama. Untuk itu, tetap bersama Ngobras hanya di Pro 1 RRI Makassar.
2: Dan selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada. Senang sekali Irsan Saputra kembali menemani Anda. Di hari ini saya tidak sendiri nih Ngobras, ngobrol bareng komunitas, karena saya kedatangan VM Peduli Makassar atau Volunteer Manager Peduli Makassar, ada Supirman yang saat ini akan menemani saya. Ngobrol banyak dan kenal tentang komunitas peduli seperti apa. Kita akan ngobrol langsung sama Supi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Supi.
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Kak.
2: Gimana kabarnya, sehat?
3: Ah, sehat, alhamdulillah.
2: Makasih banyak meluangin waktunya untuk mampir ya hari ini. Ngobrol tentang peduli. Irsan baru tahu nih, peduli volunteer atau ada peduli aja. Kita kenalan peduli itu apa sih sebenarnya?
3: Okay, thank you. Nah, buat teman-teman nih yang udah sering dengar kata peduli ataupun mungkin kerap orang-orang tuh tahu kalau peduli itu adalah bagian dari komunitas yang bergerak di bidang volunteer, terutama yang bergerak di bidang sosial. Okay. Nah, volunteer peduli ini menaungi masyarakat-masyarakat Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia yang suka bergerak di bidang-bidang sosial. Nah, peduli ini memberikan wadah untuk teman-teman yang mau join di volunteering. Nah, kemudian peduli ini nantinya bakalan membuat event, membuat kegiatan-kegiatan untuk mengajak semua teman-teman secara umum masyarakat luas untuk bergabung bersama peduli dan meluapkan mungkin yang suka bergerak di bidang sosial ataupun suka anak-anak di panti asuhan dan lain sebagainya.
2: Wah, jadi benar-benar ketemu langsung sama
3: orang. Iya, betul banget.
2: Nah, kalau ngomong tentang peduli di tadi di balik ini pendengar, saya sudah ngobrol sama Supi nih beberapa sebenarnya peduli itu belum terlalu lama juga sih sebenarnya di Makassar. Lebih tepatnya masuk di Makassar pada
3: Kurang lebih 10 bulan lalu.
2: Kurang lebih 10 bulan lalu.
3: Iya, betul.
2: Nah, saat itu udah ada berapa batch akhirnya pergerakan peduli di Makassar?
3: Oke, terima kasih. Nah, udah ada beberapa batchnya di Makassar. Nah, kalau di peduli itu, untuk tingkatan batchnya itu ada di 3 bulan per 1 batchnya.
2: Oh, 3 bulan 1 batch?
3: Iya, betul banget. Nah, sekarang udah ada di batch ketiga, artinya udah di 9 bulan.
2: Benar.
3: Nah, sekarang kita udah open recruitment untuk batch keempatnya. Iya. Dan nanti bakalan tutup di tanggal 11 Januari. Jadi sekarang masih buka buat teman-teman yang mau join nih bareng peduli, jadi pengurus batch keempatnya peduli, bisa banget langsung kunjungi Peduli Makassar. Kemudian setelah itu bisa banget langsung registrasi dan daftar di Peduli Makassar batch keempat.
2: Batch keempat tuh mendengar. Jadi itu boleh di daftarnya ada di IG atau di website sendiri?
3: Ada di Instagramnya. Di Instagramnya di situ udah ada barcode-nya. Teman-teman bisa langsung scan barcode-nya. Kemudian setelah itu teman-teman langsung regis, isi biodata, setelah itu mengikuti beberapa tahapan rekrutmen di batch keempatnya.
2: Nah, jadi gitu pendengar ya, tinggal cari aja peduli, pakai Y ya akhirnya.
3: Iya, betul.
2: Peduli Makassar, terus nanti lihat kira-kira udah ada kegiatan apa aja di sana.
3: Iya.
2: Boleh dikepoin dulu, dan ternyata batch keempat ini udah aktif lagi, udah dibuka sampai tanggal 11 ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Nah, udah mepet banget nih pendengar. Sekarang tanggal 8, berarti tinggal bentar lagi, dan kegiatannya kali ini akan ngoprek lebih banyak. Nah, peduli kegiatannya kan sosial ya?
3: Iya, betul.
2: Nah, rencananya, atau aku cerita ke Supi dulu deh. Supi kemarin ikut di batch berapa?
3: Kebetulan aku adalah sebelumnya belum pernah ikut di batch 1 dan 3.
4: Oh, sure. Yeah, sure.
3: Okay. Kebetulan aku dapat informasi di salah satu platform kalau Peduli lagi nge-hire volunteer manager, di mana spesifikasinya I think bisa masuk lah gitu ya, karena spesifikasinya adalah orang yang sering aktif di event, orang yang suka ikut kegiatan-kegiatan sosial. Nah, kebetulan di pas menjadi mahasiswa itu aku sering ikut kegiatan seperti itu. Nah, cobalah aku daftar, cobalah aku apply di sebagai volunteer manager di Peduli pada saat itu. Nah, kebetulan gak tahu kenapa tiba-tiba alhamdulillah dapat rezeki dipercayakan sebagai volunteer manager Peduli Makassar.
4: Kegiatannya ngapain aja sih kalau gabung ke Peduli itu?
3: Iya, banyak banget sih kebetulan. Kalau sebagai orang-orang yang udah tahu, yang udah nggak asing dengan kata volunteer nih,
4: benar,
3: pasti otomatis yang bergerak di bidang sosial, yang membantu banyak orang, yang berdampak, yang berkegiatan. Nah, volunteer Peduli Makassar itu hampir mirip-mirip juga. Namun yang menariknya adalah di Peduli Makassar kita melaksanakan setiap weekend untuk eventnya. Jadi selalu ada event di setiap weekendnya.
4: Selalu ada event di setiap weekendnya?
3: Betul banget.
4: Di setiap batchnya itu?
3: Iya. Jadi setiap bulan, setiap minggu kita selalu ngadain event-event gitu. Jadi teman-teman yang mau nih, kadang kan ada orang-orang misalnya di bulan ini, biasanya di bulan ini, tenang aja. Peduli Makassar selalu melaksanakan event di setiap bulan, selalu ada, bahkan di setiap minggunya.
4: Nah, jadi gitu. Dan karena kan ini terbagi batch ya, dan satu batch itu gabungnya di 3 bulan ya?
3: Iya, betul.
4: Di 3 bulan, berarti kurang lebih ada, 1 bulan ada 4 event sampai lebih.
3: Iya, betul banget.
4: Berarti bisa katakan kurang lebih 8 karena Sabtu Minggunya tiap weekendnya.
3: Bukan lebih sih Kak, soalnya kalau di Peduli nih, kita diberikan target loh, kayak dalam 1 bulan minimal 6 event.
4: Minimal 6 event? Itu baru minimal kan, sebulan tuh.
3: Iya, biasanya ada 8 sih, kalau misalnya di kota-kota lain juga ada 8 gitu. Karena mungkin di 2 kali seminggunya ya.
4: Nah, kalau ngomong tentang Peduli, terutama yang ada di, kan ada di Makassar, ada di mana lagi selain di Makassar?
3: Banyak. Untuk sekarang, sependek sepengetahuan aku nih, udah ada di 10 di Indonesia, ada banyak di Jakarta, di Malang, di Pontianak, di Bali, dan masih banyak lagi. Dan untuk pusatnya itu sendiri, itu ada di Surabaya.
4: Peduli batch keempat ini, udah mikirin selaku VM dari Peduli Makassar, udah kepikiran gak sih di batch keempat ini akan ngapain nantinya?
3: Nah udah kepikiran sih, bahkan sebelum aku oprek udah ngepikirin nanti batch keempat ini ngapain aja nantinya. Nah, aku melihat sih beberapa isu-isu belakangan ini tuh, beberapa kan kebanyakan yang ikut volunteering-volunteering adalah remaja-remaja, anak kuliah, atau kayak golden age gitulah, yang lagi aktif-aktifnya produktif gitu kan ya. Nah, aku ngelihat sih beberapa teman-teman itu ada yang suka anak kecil. Tapi I think kayak kalau misalnya kita terpaku pada anak kecil, panti asuhan aja, aku rasa masih banyak hal yang perlu dieksplor oleh anak-anak, oleh remaja-remaja. Salah satunya itu nantinya rencananya aku bakalan mengangkat juga, yaitu membuat kegiatan volunteering di panti jompo gitu.
4: Tunggu, Makassar ada panti jompo?
3: Ya, of course, we have.
4: Menyala nih pantiku.
3: Ya.
4: Terus gimana?
3: Nah, nanti kalau rencananya aku nih ya, buat teman-teman nih yang mau bergabung di Peduli nantinya, kita bakalan rencananya adalah kita mau buat kegiatan di panti jompo tuh. Nanti rencananya aku berkolaborasi salah satu brand yang membuat pernak-pernik gelang-gelang gitu loh. Jadi nanti volunteer buat gelang-gelang bareng oma-opa di sana, terus saling sharing-sharing pesan.
4: Keren.
3: Gitu. Iya, soalnya kita kan as we know, kalau Gen Z tuh anti banget dengan cerita-cerita dulu, pengalaman-pengalaman dulu. Padahal menurut aku adalah itu salah satu hal yang penting juga didapat, dan kita kita bisa dapat hal itu di panti jompo berdasarkan pengalaman-pengalaman oma-opa gitu loh. Nah, makanya aku mau bukan terfokus kepada anak-anak aja, tapi kita juga melihat ke masa lalu gitu.
4: Bener. Wah, keren nih pendengar. Nah, jadi sekali lagi, jadi kan boleh mention dan juga cari-cari dulu deh IG-nya Peduli Makassar, cari tahu kira-kira seperti apa kegiatan di batch ketiga kemarin mungkin seperti apa juga, dan nanti di batch keempat jika tertarik bisa langsung ikutan. Nah tapi kalau tadi rencana di batch keempat udah di spill dikit ya sama sama VM-nya sendiri, jadi akan ada panti jompo nantinya, atau aku lupa bahasa Indonesianya apa, nanti kita cari deh. Nah kalau di sana biasanya kita ketemukan sama anak-anak nih, tapi kali ini konsepnya sedikit berbeda di panti jompo seperti yang dikatakan sama Supi tadi, karena ya namanya Gen Z, walaupun mungkin nggak suka tentang masa lalu, nggak suka cerita tentang sejarah-sejarah yang gimana-gimana, tapi kayaknya kalau nggak belajar tentang itu kita nggak akan dapat new knowledge banget.
3: Iya, betul banget, betul.
4: Jadi
3: betul.
4: Makanya kita akan coba di sana untuk belajar pengalaman-pengalaman khusus yang mungkin udah dirasain oleh oma opa yang ada di sana.
3: Iya.
4: Nah, kita akan cerita juga seputar tentang batch ketiga, seperti apa keseruannya, tapi Isra senyerak dulu deh ya.
3: Iya.
4: Ya, sana akan mutar 1-2 lagu. Ada lagu kesukaan enggak sih, Sup?
3: Yang sering lah di FYP ku nih.
4: Boleh, kalau pengen di request, kalau kita punya akan diputarin.
3: Bergema Selamanya.
4: Bergema Selamanya, itu yang nyanyi siapa tuh?
3: Aduh, siapa lagi ya?
4: Semoga ada
3: ya. Lah pokoknya.
4: Oke deh. Bergema Sampai Selamanya, Nadine Basalamah.
3: Iya, betul-betul.
4: Oke deh, Irsan hadirkan untuk Anda pendengar Pro 1. Anda kalau pengen tanya-tanya sama Supi juga boleh di 0821-3333-9440 di WhatsApp-nya kami. Atau mungkin langsung kirim komentar aja deh, karena kami jalan di YouTube juga, di fanpage Facebook juga, di Pro 1 RRI Makassar.

0: kami dari Peduli Makassar. Ngobrol banyak tadi tentang Peduli, udah kenal. Ternyata Peduli itu kurang lebih ada di 10 kota
1: iya.
0: yang ada di, tersebar di Indonesia. Dan salah satunya ada di Makassar. Udah ada, akan dibuka batch keempat dalam iya, waktu dekat ini. Maksimal di tanggal 7 berarti ya.
1: Iya.
0: Eh sorry, tanggal 11. Tanggal 11. Nah, ngomong tadi sebenarnya si Supi sendiri belum pernah gabung sebagai volunteer.
1: Iya.
0: Tapi ternyata memiliki pengalaman sebenarnya jadi volunteer di sebelumnya yeah. di komunitas yang berbeda.
1: Iya, yeah, betul.
0: Nah, tapi apa sih yang membuat Supi mau gabung di Peduli?
1: Oke, thank you for your question. Nah, sebetulnya lagi-lagi ini adalah bentuk pengabdian, as we know. Nah, apa perjalanan awal, what the reason, kenapa aku berani diri buat daftar sebagai volunteer manager di... Yep. Salah satu tempat volunteer nah yaitu Peduli. Sebelumnya pas jadi seorang mahasiswa aku pernah ikut namanya program Kemendikbud namanya PKM, program kreativitas mahasiswa. Kebetulan aku ambil bagian pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat aku tuh pada waktu itu di SLB, sekolah luar biasa yang di sana, di SLB Negeri 1 Makassar. Nah, di situ aku cukup dekat selama kurang lebih 6 bulan sama adik-adik SLB di sana, terkhusus kepada adik-adik tunarungu. Situ teman-teman aku belajar banyak hal, di mana aku welcome banget teman-teman di sana, welcome banget, dan start from there aku ngerasa kalau emang teman-teman banyak banget tempat di mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan not only kalau teman-teman Gen Z bilang kebahagiaan itu adalah bentuk nongkrong dan lain sebagainya. Ya, I think ya betul, itu betul. Tapi ternyata ada banyak sekali tempat-tempat di mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan.
0: Yep.
1: Nah, di situ pas awal aku mendapatkan di mana teman-teman, aku enggak pernah merasa sedisambut itu. Ya, teman-teman di sana aku enggak pernah merasa sedisambut itu, dan teman-teman di SLB Negeri 1 Makassar pada saat itu benar-benar nyambut aku banget. Nah, di situ start awal banget, di situ aku udah mulai tertarik ikut kegiatan-kegiatan semacam volunteer gitu. Nah, setelah itu udah mulai searching soal volunteer-volunteer, ikut kegiatan-kegiatan. Nah, pas udah masuk di Peduli makin sadar kalau ternyata kebahagiaan itu betul-betul ada banyak titik di dunia ini yang perlu dieksplor untuk mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan lainnya. Salah satunya adalah dengan bergabung menjadi seorang volunteer atau dengan bergabung menjadi seorang relawan.
0: Dan what do you get it with Peduli?
1: Ya, banyak banget sih kak. Salah satunya adalah kemarin pernah ikut, pernah buat event juga di tanggal 28 Desember kemarin. Aku buat event bersama salah satu panti asuhan yang ada di Makassar, namanya Panti Asuhan Rauda. Di situ aku buat kegiatan di mana menggambar bareng adik-adik, menggambar cita-cita mereka masing-masing. Di mana aku, nama kegiatannya adalah Adventure of Dreams, menjadi kakak sehari bareng Panti Asuhan Rauda. Jadi disclaimer adalah aku adalah anak terakhir, dimana aku nggak pernah ngerasain punya adik sama sekali. Di situ adalah konsepnya aku membuat teman-teman yang bergabung menjadi volunteer di tanggal 28 itu adalah mereka masing-masing memiliki adik, adik mereka masing-masing. Nah, aku ingat banget nama adik aku, pendampingan aku pada saat itu namanya adalah Aulia. Nah, di situ konsepnya adalah karena adventure, jadi kita ngajak adik-adik di panti asuhan untuk ke Syekh Yusuf pada saat itu. Jadi kita naik mobil bareng ke Syekh Yusuf, terus kita main games dan lain sebagainya. Nah, ada part di mana part gambar cita-cita di situ. Nah, sebenarnya bukan adik dampingan aku sih yang bilang pada saat itu, tapi di mana teman-teman pada saat itu ada adik-adik di panti asuhan tersebut. Mereka menggambar cita-cita, di mana cita-cita dia adalah sebagai seorang dokter. Ya, dia bilang, saya ingin menjadi seorang dokter karena ya saya tidak ingin melihat orang-orang kehilangan keluarga mereka karena sakit. And that's I get. Kalau misalnya ternyata kita tidak punya batasan untuk dapat cita-cita kita gitu loh. I think kayak mungkin banyak orang ya. Jadi dokter tuh gak mudah, jadi dokter tuh butuh banyak biaya dan lain sebagainya. Tapi aku belajar dari teman-teman di Peduli, teman-teman di Panti Asuhan Rauda khususnya pada saat itu kayak Ternyata mimpi itu gak harus mengikuti standar orang lain yang ini ya, yang kayak harus punya banyak biaya dan lain sebagainya. Even itu belum tentu mereka capai dan lain sebagainya, tapi aku rasa itu adalah bentuk semangatnya kita juga loh. Pada saat itu juga ada teman-teman volunteer yang kebetulan dari kedokteran juga. Nah, mereka juga bilang kalau misalnya sebelumnya dia juga hanya sekedar berhayal aja berpegang ataupun memasuki di dunia kedokteran juga. Nah, di situ aku belajar kalau ternyata semuanya itu enggak harus mulai dari sesuatu yang realistis gitu loh. Bisa aja kita dapatkan mimpi kita berawal dari hayalan-hayalan semata aja. Jadi enggak boleh membatasi segala sesuatu hal hanya dengan standarisasi-standarisasi yang belum jelas ataupun belum punya pembuktian yang valid gitu loh.
0: Nah, berarti dari pengalamannya Supi sendiri akhirnya membuktikan bahwa bermimpi itu murah, tapi untuk meraih mimpi itu memang butuh perjuangan.
1: Iya, betul banget.
0: Tapi bukan berarti tidak dapat meraih suatu mimpi.
1: Iya, that's point.
0: Seberhayal apapun mimpi itu, setidak nyata apapun mimpi itu, jika memang itu sudah menjadi suatu mimpi,
1: Gak akan ketukar lah.
0: Gak akan ketukar. Iya. Lari aja untuk dapat itu.
1: Iya, betul.
0: Aduh, menarik banget. Di batch ketiga, saat itu berarti kamu udah jadi ini, Supi udah jadi VM di batch ketiga?
1: Belum, jadi gini kak, VM sebelumnya itu adalah VM yang nge-handle batch 1 sama batch 2.
0: Oke.
1: Okay. Batch 1, batch 2 sama batch 3.
0: Oke, okay, yep.
1: Nah, setelah VM-nya selesai, di setelah batch 3 selesai, nah aku di-hire sebagai VM pada saat itu.
0: Yep.
1: Kalau tidak salah di tanggal 17-18 Desember lah kurang lebih. Nah, kalau VM itu adalah tugasnya otomatis adalah memanajering semua event-event kegiatan volunteer kan.
0: Yep.
1: Nah, jadi untuk melaksanakan event itu adalah tentunya butuh tim. Nah, untuk butuh tim itu adalah teman-teman dari setiap batch. Namun pada saat itu belum ada batch keempatnya pada saat aku masuk jadi VM. Jadi automatically aku ngehandle semuanya sendiri. Jadi belum ada tim batch. Saat sekarang aku udah open, pas kemarin tuh aku buat kegiatan di tanggal 28 Desember bareng teman-teman volunteer yang aku open secara umum gitu. Jadi bukan by batch gitu, jadi aku open secara umum. Dimana aku belum punya tim pada saat itu, bahkan sampai sekarang pun belum punya tim juga. Nah, nanti mungkin akan pengumuman di setelah interviewnya. Jadi setelah aku punya tim di batch keempat nanti, aku harap teman-teman yang masuk di batch keempat dan membantu aku untuk membuat event dan memberikan wadah ke semua teman-teman yang ikut mau bergabung jadi volunteer jauh lebih terelaborasi lagi. Karena kalau cuma aku sendiri yang buat event volunteer, aku rasa itu masih terbatas ya. Pada dasarnya aku juga sebagai manusia tentunya masih punya batasan-batasan.
0: Pasti.
1: Untuk memberikan sesuatu untuk dielaborasi. Nah, that's why aku ngajak teman-teman untuk bergabung di batch keempat untuk kita berkolaborasi bareng, membuka peluang ke seluruh masyarakat Indonesia. We are not talking about only the Gen Z or millennial, but all of masyarakat Indonesia boleh banget bergabung. Jadi di volunteer itu gak ada batasan, kamu kuliah, kamu umur berapa, kamu boleh semua, even kamu umur berapapun itu. Karena lagi-lagi kebaikan itu gak ada batasannya.
0: Contoh, Irasan pengen gabung di batch keempat nantinya. Tapi kan karena tiap, kan minimal 6 ya? Minimal 6 dalam per bulan.
1: Iya.
0: Nah, 1 bulan. Kalau misalnya ada 1 atau 2 kesempatan yang Irsan gak bisa gabung, itu boleh gak sih?
1: Jadi gini loh sistemnya, Kak. Mungkin kakak pemahamannya adalah kalau jadi batch itu adalah harus ikut semua ininya. Nah, batch itu bisa dikatakan sebagai pengurus gitu. Nah, pengurus dan VM ini tugasnya adalah membuat kegiatan, membuat event untuk teman-teman yang mau gabung jadi volunteer. Let's say adalah itu adalah program kerjanya kami untuk membuka teman-teman yang lain, ayo ikut, ayo gabung jadi volunteer gitu loh.
0: Jadi di batch jadi yang akan gabung di batch keempat ini yang akan ngebantuin Supi untuk nge-create bagaimana kegiatan volunteer berikutnya.
1: Iya. Nah, yang daftar sebagai volunteer adalah masyarakat umumnya.
0: Masyarakat umumnya.
1: Iya, betul seperti itu.
0: Oke. Di tangannya Supi sendiri akan dibawa kemana peduli? Apa mimpi kamu yang akan digambarkan di peduli ini?
1: Ya, betul banget. Lagi-lagi adalah aku mau nyadarin ke seluruh teman-teman pemuda nih sih, khususnya soalnya aku ngerasa kalau teman-teman pemuda, sorry to say, tapi mungkin ada beberapa narasi-narasi yang menganggap kalau misalnya sebagai seorang remaja, sebagai seorang pemuda, dan dikatakan sebagai seorang pemuda yang bagus adalah mereka yang mengikuti tren dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak ada salahnya mengikuti tren Jujur, aku juga suka ngikutin beberapa tren, tapi ada banyak hal yang perlu kita jadikan sebagai tren. Salah satunya adalah tren kebaikan dalam bentuk positivity ini juga. Nah, aku mau teman-teman di seluruh masyarakat Makassar lah khususnya terlebih dahulu bahwa kita ada banyak peluang untuk berbuat kebaikan gitu loh. Kayak sesimpel ikut volunteering setiap minggunya, kalau teman-teman weekend gak punya kegiatan mungkin lagi gabut atau mau berbuat kebaikan. Nah, sebenarnya poinnya adalah bukan cuma berbuat kebaikan, tapi adalah lagi-lagi untuk mendapatkan kebahagiaan. Aku mau seluruh teman-teman di Makassar lebih sadar dan lebih aware kalau kalau kita seberdampak itu loh. You got it, what I mean? Like beberapa orang mungkin sering insecure kan, kayak aku tuh nggak punya ini, aku nggak punya skill ini, aku nggak punya skill ini. Tapi ketika kamu masuk volunteer nih, kamu memberikan dampak, kamu memberikan kontribusi kepada teman-teman mungkin yang membutuhkan. Di situ kamu bakalan sadar kalau ternyata kita diam di rumah ini ternyata punya dampak besar teman-teman di luaran sana gitu loh. Jadi makanya gunakan sesuatu hal yang buat orang lain itu berdampak dengan keberadaan kamu. Sesimpel kamu datang di suatu acara untuk menghadiri suatu acara itu, kamu sudah memiliki dampak yang lebih besar pada acara tersebut. Jadi aku mau orang-orang sadar kalau diri mereka itu seberdampak itu loh tanpa mereka sadari gitu.
0: Nah, jadi bukan harus melakukan hal yang mengguncang gunung dan sebagainya untuk menjadi seorang yang berarti, tapi dengan melakukan hal-hal kecil, itu sebenarnya kamu bisa merasakan itu tadi titik kebahagiaan yang sebenarnya bisa kamu temukan walaupun tidak menjadi orang kaya, tidak menjadi anak yang paling fashionable di Makassar. Ternyata dengan mengikuti hal-hal seperti ini, visi dari misi dari si Supi sendiri, bagaimana kamu bisa merasakan kebahagiaan kecil yang ternyata tersebar di lingkungan kita.
1: Iya.
0: Dan itu makanya mengajak Anda nih pendengar-pendengar untuk bisa gabung juga di batch 4 nanti atau mungkin menjadi seorang volunteer nanti di kegiatannya, karena udah ada bocoran ya, ternyata akan ada di Panti Werdah nanti atau di biasa kita bilang dengan Panti Jompo. Nah, di sana akan ada kegiatan-kegiatan yang cukup menarik. Biasanya di panti asuhan ketemu dengan anak-anak, tapi ini ketemu sama oma dan opa.
1: Iya.
0: Keseruannya seperti apa? Apa yang membuat kamu berpikir ketemu sama oma dan opa? Apakah terinspirasi dari film viral kita kali ini?
1: Ada sih. Mungkin kalau terkait dengan terinspirasi, tapi mungkin beberapa orang nih, kita semua adalah seorang cucu, even orang tua kita mereka adalah seorang cucu, begitupun juga kita adalah seorang cucu. Nah, layaknya narasi yang sudah beredar bahwa cucu itu selalu mendapat kasih sayang oleh neneknya, kasih sayang oleh kakeknya, mau kemana pun selalu dikasihkan uang jajan secara sembunyi-sembunyi ya. Lo nggak usah bilang sama orang tua kamu, nanti aku kasih uang ini bla bla bla. Dan I think, karena aku jauh sama nenek aku ya, aku bisa mendapatkan hal itu di Panti Jompo, dan aku percaya oma opa di Panti Jompo nanti bakalan bisa menjadi kakek nenek saya selama satu hari. Dan aku berharap aku bisa sepuas itu, dan aku yakin itu bakalan seru banget.
0: Oke, nah kalau kita ngomong kembali di batch 4, apa saja persyaratan untuk bisa gabung di batch 4?
1: Oke, persyaratan untuk gabung di batch 4 adalah tentunya pernah mengikuti volunteering selama satu kali di Peduli. Kemudian sisanya sih ya isi form aja, upload CV, upload portfolio. Kemudian tentunya adalah kamu mau berdampak.
0: Yep. Itu aja. Nah, kalau untuk jadi volunteernya gimana caranya?
1: Tentunya untuk mau jadi volunteernya adalah teman-teman gampang banget. Teman-teman tinggal pilih tanggal, tentunya ada di peduli.com.
0: Okay.
1: Teman-teman bisa langsung registrasi di sana. Di situ udah ada jadwal di kota yang teman-teman mau pilih. Misalnya teman-teman mau pilih kota Makassar nih ya.
0: Yep.
1: Tinggal pilih kota Makassar, di situ ada jadwal yang akan ada, misalnya di tanggal 17 nanti atau di tanggal 11 nanti ada kegiatan misalnya di rutan nantinya bareng teman-teman di sana. Teman-teman bisa langsung klik poster ataupun flyer dari kegiatan itu, kemudian teman-teman isi biodata dan lengkapi biodata. Setelah itu teman-teman bisa bergabung melalui grup yang sudah tersedia di link ketika teman-teman sudah registrasi.
0: Ternyata tidak sesulit itu berarti.
1: Iya, betul.
0: Oke, sangat mudah tuh mendengar. Jadi Anda jika ingin gabung tadi, boleh gabung sebagai volunteer juga boleh, gabung di batch 4 juga boleh, tapi memang ada beberapa persyaratannya ya. Tapi kalau pengen tahu lebih banyak lagi, boleh kepoin dulu Instagramnya di @pedulimakassar. tinggal cari aja. Terus kalau misalnya website dan sebagainya itu biasanya udah ada di bio-nya, udah ada.
1: Iya, benar banget.
0: Udah di sana, jadi Anda bisa langsung liatin kira-kira akan ada kegiatan apa dalam waktu dekat ini. Tapi dalam waktu dekat tadi udah ada, akan ada Wanti Werda sih rencananya, iya. akan ada di sana. Selain itu udah kepikiran gak sih?
1: Selain itu aku mau ngajak teman-teman di Panti Asuhan untuk ke kebun binatang, tapi cukup jauh ya kalau di Makassar kebun binatang. Tapi yang aku bilang tadi, kemungkinan aku berharap aku kan udah ngajuin surat nih di rutan.
0: Yep.
1: Aku mau buat kegiatan di rutan.
0: Oke. Di masih Makassar?
1: Iya, masih Makassar.
0: Masih Makassar. Oke, mendengar seperti itu deh keseruan-keseruannya. Dan tidak terasa nih udah lewat 50 bahkan ya. Udah lewat 50 dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ngobrol seputar tentang menjadi seorang volunteer. Ternyata bukan hal yang sederhana pendengar, tapi memiliki dampak yang bermanfaat bagi orang lain. Ini akan membuat titik kebahagiaan yang ada dalam hati Anda bisa sedikit lebih bersinar. Tidak penting tentang siapa Anda, berapa usia Anda, tapi bagaimana Anda bisa berdampak kepada orang lain dan meluangkan waktu Anda untuk bisa merasakan titik kebahagiaan itu. Bareng dengan Peduli Makassar, bersama dengan Supi yang insya Allah nanti akan menemani Anda dan merencanakan semuanya, Anda bisa dapat merasakan itu nanti di event-event berikutnya. Rencananya tanggal berapa sih event berikutnya?
1: Mungkin di tanggal 17 atau tanggal 11 mungkin, stay tune aja.
0: Oke, nanti Anda bisa lihat seperti apa. Pokoknya dalam Januari ini ada?
1: Iya, ada dong.
0: Udah Januari ini udah kepikiran juga nih sepertinya kegiatan-kegiatannya. Anda boleh gabung di sana nanti, pendengar plus satu dimanapun Anda berada. Terakhir, Supi, apa yang ingin kamu sampaikan kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin tengah mendengarkan, baik itu anak muda atau mungkin siapapun di luar sana yang mendengarkan kita se-Sulawesi Selatan ini, sampai.
1: Oke, terima kasih sebelumnya kesempatannya. Aku mau bilang kepada seluruh teman-teman, bukan hanya teman-teman Gen Z, bukan hanya teman-teman milenial, atau bukan hanya teman-teman yang mungkin jauh lebih di atas umur saya. Aku cuma mau bilang bahwa masing-masing orang punya titik merasa bersalahnya mungkin. Masing-masing orang pernah merasa dirinya membuat kesalahan yang sangat berat, kesalahan yang sangat besar, sampai tidak mampu untuk memaafkan diri mereka sendiri. Tapi yakin dan percaya, ketika kamu berdampak, kamu akan menyadari bahwa kamu bisa memaafkan diri kamu sendiri ketika kamu memberikan dampak ke orang lain. Kamu membuat kesalahan ke diri kamu sendiri, tapi kamu bisa memaafkan diri kamu dengan memberikan dampak ke orang lain.
0: Jadi gitu, pendengar. Mari merangkul tangan bareng-bareng, gabung sama Peduli untuk bisa berdampak bagi orang lain, untuk bisa memuaskan batin Anda yang ada saat ini. Mungkin ada kegelisahan, maybe, atau mungkin ada sedikit hal yang dicari. Udah bosan mungkin sama kegiatan-kegiatan itu aja, boleh mencoba hal baru. Gabung sama Peduli bukan hal yang buruk sepertinya, untuk bisa merasakan bagaimana berdampak kepada sesama manusia. Baik, Sumi, terima kasih banyak udah sempat gabung sama kita di sini, udah ngajarin kita bagaimana bisa berdampak kepada orang lain. Dan untuk Anda pendengar, sekali lagi Anda langsung mention aja di Instagramnya di @pedulimakassar untuk mengetahui lebih banyak seputar tentang kegiatan-kegiatan Peduli dan kira-kira akan ada kegiatan apa dalam waktu dekat. Saya Irsan Saputra pamit undur diri bersama dengan Supi yang menemani saya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
1: kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang lebih

0: Ja eben nicht, was machst du auch jetzt mit Tee?
1: Ruang Rindu, setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu, berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: ...94,4 FM tentunya masih bersama Mori dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan tentunya pendengar, kita kembali dalam program yang bisa menyapa serta memilih lagu-lagu pilihan yang tersedia hingga menjelang jam istirahat Anda nanti. Untuk itu, pendengar yang ingin bergabung, yang ingin menyapa-nyapa satu sama lain, silakan hubungi line telepon ataupun WhatsApp kami di 0821-33-339440. Dan tentunya juga pendengar, kali ini kita punya beberapa lagu-lagu pilihan nih yang bisa Anda nikmati di malam hari ini. Ada lagunya Dewa, Sebelum Kau Terlelap. Lalu ada Papinka, Di Mana Hatimu, Kirei, Terlalu, Anang, Aku Lelakimu, dan Dilemanya Intan. Jadi pendengar yang ingin bergabung, silahkan langsung saja di 0821-33-339440. Dan kita beralih dulu ke Sopeng nih. Ada Ahmad Yani di Sopeng. Halo, Assalamualaikum Pak Ahmad Yani.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mori.

0: Lelakimu, lagunya untuk siapa Pak Melyani?
1: Ya, buat Indah di Sopeng, ada Tika, ada Jaya di Sopeng, ada Dimas, Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Ama, Aulia, ada Layasari, ada Pak Radi, Pak Arjuna, Rosdiana Yasir, Yang Indrawan, Maimuna Ganing, Waida Martawati, Ina Kristalara, ada Nuri Marus, Bunda Sofi, Uki, ada Putri Puandatu, Asri Diwotu, Aldi Hidaya, Rustam Prahara, Cael sama Nasri Niansir, Andi Tara di Bone, ada Sakir di Bone, Andi Samsudin di Sinjai, Arga di Sinjai, dan semua-semuanya, Mbak Muri.
0: Baik. Oke, terima kasih Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Yani sudah bergabung. Dan ini tadi Muri mau angkat telepon nih dan terputus. Kira-kira di ujung telepon sana kita sudah ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bunda. Halo, Bunda. Ih, gimana kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
2: Makassar, apa kabarnya, Dek?
0: Makassar sehat, alhamdulillah. Kenapa suara Bunda kecil sekali di sini, Bunda?
2: Suara atas itu tak lihat.
0: Kecil. Suara Mori ini.
2: Telepon biasa tak kecil.
0: Iya, telepon biasa kecil ya. Baiklah, Bunda. Bunda mau lagu apa nih malam ini?
2: Lagu apa sih itu?
0: Ada lagunya.
2: Di mana hatimu?
0: Di mana hatimu? Popin ke hati siapa yang di mana, Bunda?
2: Suamiku
0: kan.
2: buat itu tadi salam nih.
0: Iya.
2: Rahmat Tani. Siapa? Rahmat Nur. Rahmat. Siapa lagi?
0: Ahmad Yani.
2: Pak Yani. Istrinya. Pika, Yuda, Pak Lukus.
0: Iya.
2: Siapa lagi? Pak Mobi, Pak Yusuf, Aulia Sur. Siapa lagi? Yani. Siapa lagi itu ya? Indai Sopen, Itai Bone, siapa lagi ya? Seri Sinta, Big, siapa lagi ya?
0: Siapa?
2: Padil, Rizka, Arpa, Lina Seraya, siapa lagi ya? Anto, semuanya paling dek.
0: Iya.
2: Aulia, Aulia, Viola, Anta.
0: Mori, Bunda, Mori. Siapa lagi Aulia?
2: Siapa Palopo itu?
0: Di Palopo, Pak Fajar.
2: Fajar, tahu selamat malam aja buat Bumi semuanya, selamat malam. Biasanya Pak Hakim selamat duduk santai.
0: Baik.
2: Di sehat selalu. Panjang umur ki, ada rezeki tadi. Cepat ada jodoh tak.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah bergabung. Lalu kita beralih ke Puang Datu nih yang bergabung. Halo, assalamualaikum Puang Datu.
3: Assalamualaikum Mori. Tuan rindu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Puang Datu di Pindrang.
0: Iya Puang Datu. Bagaimana kabarnya Puang Datu?
3: Iya. Alhamdulillah baik-baik. Mudah-mudahan Mori juga diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Iya. Amin.
0: Baiklah Puan Datu, mau lagu apa lagunya, nih? Lagunya ada Dewa Sebelum Kau Terlelap, Kire Terlalu, Dilema Intan.
3: Kire Terlalu.
0: Oh, Kire. Oke. Lagunya untuk siapa Puan Datu?
3: Jumpa buat Pak Sakir di Bone, Ama di Kalimantan, Sinta di MU, Depan Rading, Bahar Cambing, Abdullah Desewa, Bobi, Agapur, Tika di Sabang, Rama, SD Nompo, Harpa, Asri Woto, Bahar Caming, Palupu, sama Yanita Smung, Pak Jeta.

0: Waida Martawati, Dimas, siapa lagi, SD Nompo,
1: siapa lagi,
0: Yandiani Sadi bersama Pak Hakimnya semuanya. Terima kasih Muri, sehat-sehat Ki. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pong Datu sudah bergabung. Oke, selanjutnya kita beralih ke telepon nih. Ada siapa nih di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Gong rindu, rong berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, dengan Pak Asri di Luwu.
2: Betul sekali.
1: Hai, Pak Asri, gimana kabarnya Pak Asri?
2: Alhamdulillah sehat. Mori bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat Pak Asri. Nah, Pak Asri mau lagu apa malam ini nih?
2: Sudah hujan.
1: Oh, sudah hujan. Alhamdulillah akhirnya hujan.
2: Alhamdulillah.
1: Baiklah Pong Datu, mau lagu apa Pong Datu buat menemani malamnya?
2: Kenapa Pong Datu?
1: Dengan Pong Datu toh? Oh, bukan. Salah. Salah yang masuk Pak Asri. Astaga, tadi Pong Datu. Pak Asri sudah berpindah ternyata. Pak Asri gimana? Mau lagu apa Pak Asri? Ada lagunya Dewa Sebelum Kau Terlelap, Dilema Intan, lalu ada Apa Salahku The Massive.
2: Apa Salahku?
1: Apa Salahku? Oke, mari persiapkan ya lagunya. Lagunya untuk siapa, Pak Asri?
2: Ya, kirim salamnya yang baru lewat, ada Pong Datu di Pindrang, bersama Nur Alam, ada Opadi, ada Ahmad Yantasmun, bersama Nurmina Emur, ada Pak Dula Sewang, ada Pak siapa lagi nih, Menjali gitu ya. Ada, jangan lupa lagi namanya lagi gitu ya. Ada Arga di, mana itu Arga ya, di Sinjai. Ada Rosdana Yasir, ada Nurmina Emur, ada Uki Hidayat, Ikan Tri sama Hesti, Bunda Sofi, Pau-Pau, ada Pak Lukus di Mari-Mari, Tika di Sabang, ada Ina Kristalara, Semisa Maisa, Rosdana Yasir.
1: Buat semuanya ada, Pak
2: saya duri,
1: buat semua-semuanya.
2: Iya, buat semua-semuanya ini saja, tanpa terkecuali.
1: Baik.
2: Buat Mori, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pendengar itu tadi dari Pak Asri dulu nih. Sebagai penutup kita dulu di kali ini, karena kita dengerin dulu nih lagunya Anang, Aku Lelakimu, untuk menemani pendengar santai-santai sejenak. Nanti kita kembali lagi tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

01, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Masih berlangsung di Jalan Riburane 3 Kota Makassar, tentunya dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan sudah terhubung bersama Morini, Bunda Sumiati di Sudiang. Halo, assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, Bunda gimana kabarnya malam ini Bunda?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau Mori?
0: Alhamdulillah, baik juga Bunda. Semoga sehat selalu.
1: Bunda. Ya, kita juga, Dek.
0: Bunda mau lagu apa? Ini lagu bahasa Indonesia nih. Kalau bahasa Indonesia, Bunda bisa pilih. Ada lagunya Rosa, Jangan. Jikustik Setia, Krisye, Andai Aku Bisa.
1: Setia.
0: Setia sama siapa setianya, Bunda?
1: Sama seseorang.
0: Asik. Silakan Bunda, lagunya untuk siapa?
1: Penelpon pertama sampai terakhir tadi.
0: Oh, langsung saja cepat-cepat ke
1: pertama. Iya, betul, daripada sebut-sebut satu persatu.
0: Baik. Terus
1: grup RRI Fans Club tanpa terkecuali. Bukan memerasa, selamat malam dan sehat selalu, bahagia selalu. Buat adik Mori, selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur.
0: Amin.
1: Murah rezeki, enteng jodoh
0: dan
1: sukses selalu.
0: Amin, terima kasih Bunda.
1: Oke deh, sama-sama Dek Mori. Pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Bunda Sumiati di Sudiang. Selanjutnya kita angkat telepon nih. Ada siapa di ujung telepon sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mori.
0: Iya, dengan siapa di sana?
2: Dengan siapa?
0: Dengan siapa, Kak?
2: Tebak-tebakan ki dulu, Maurina.
0: Tebak-tebakan? Iya, kalau tebak-tebakan lama kita, Kak. Nanti yang ngantri banyak ini.
2: Oh gitu, ya pelek. Dari bunda-bunda mah deh.
0: Dari bunda-bunda? Kenapa tiba-tiba dari bunda-bunda?
2: Iya, ya dari bunda-bunda pendengar di Kabupaten Sopeng.
0: Di Sopeng? Di Sopeng banyak nih yang di Sopeng.
2: Iya. Lagunya apa dari Bunda? Lagunya apa, Mori?
0: Ini Mori tanya dulu, dari siapa ini?
2: Sudah aku tanya deh, tau dari Bunda-Bunda.
0: Dari Bunda-Bunda mana, Bunda? Banyak Bunda-Bunda Pro 1 ini.
2: Iya, biar mikir saja Bunda Pro 1. Orang pendengar gak tak juga itu suara aku. Udah asin, Mi.
0: Baiklah, mau lagu apa? Ada lagunya Dewa Sebelum Kau Terlelap, Intan Dilema, Rosa Jangan, Andai Ku Bisa, Krisye.
2: Andai Ku Bisa.
0: Andai Ku Bisa, silahkan menyapa ya. Bunda.
2: Yang pertama ada Kandia Nisa di Bantai bareng suaminya di.
0: Iya.
2: Ada satu lagi Fabula Sewang, Kak Bobi, Maya, Kak Uki, Hasmina bareng suaminya, ada Pak Lukus, Astri Dioto, dan Pak Rading, apa lagi tuh, Pak Gapur, Dimanjalin, ada pokoknya semua pendengarnya RRI Pro 1 tanpa terkecuali. Buat Mauri,
0: langsung
2: bertugas deh, nah sesal.
0: Baik, terima kasih Kak Indah.
2: Nanti kalau bukan kita, makasih, selamat malam adik cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi dari Kak Indah di Sopeng. Selanjutnya, kita beralih ke siapa lagi nih yang bergabung. Ada Kak Uki di Daya. Halo, assalamualaikum Kak Uki.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, bagaimana kabarnya Kak Uki?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, Kak Uki. Kak Uki mau lagu apa? Ada
3: lagunya apa?
0: Ada lagunya Intan, dilema, Rosa, jangan memes janji hati lalu ada dewa sebelum kau terlelap.
3: Memes.
0: Memes janji hati. Oke, lagunya untuk siapa, iya, Kak?
3: Baru lewat ada Ade Indah di Sopeng, ada Kak Yanita semua bareng Kak Nurmina juga di Sopeng, ada Bu Sumi juga, ada Andi Anissa di Bantai bareng Pak Hakim, ada Samsya Maisar, Rian Hendrawan, ada Bunda Sopi, Ina Kristalara, Puan Datuk bareng Nuralam, Pak Astri, Bobby, ada Aldi Hidayat juga, Pak Gapur, Pak Gapur, Arga, ada Sul, ada Pak Set, Pak Fajar, ada Ica, ada Sri Sinta, ada Dewi di Takalar, siapa lagi ya? Dan semua-semuanya Mian lagi monitor.
0: Baik.
3: Buat Adek Mori, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Uki. Dan pendengar, biar kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi, menyapa-menyapa lagi, pendengar bersabar dahulu. Kita putarkan dulu lagu untuk pendengar nih, lagu dari Kire untuk menemani pendengar sejenak. Nanti Mori akan kembali lagi tentunya di Ruang Rindu.

0: Pendengar masih bersama Mori di Ruang Rindu, tentunya masih akan menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan kita sudah ada penelpon kembali nih dengan Arbi di Antang. Halo, Assalamualaikum Arbi.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabarnya Arbi?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Oke, Arbi mau lagu apa nih malam ini? Ada lagu Intan Dilema, Rosa Jangan. Lalu ada Dewa Sebelum Kau Terlelap.
1: Dilema Intan.
0: Dilemanya Intan. Oke, lagunya untuk siapa Arbi?
1: Menyapa buat Arjuna. Anwar. Denompo. Terus ada Sul. Niko. Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, terima kasih Arbi. Oke, itu tadi dari Arbi. Selanjutnya dengan Pak Ahmad Arjuna nih, kita sapa dahulu. Halo, Assalamualaikum Pak Arjuna.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
0: Gimana? Merdeka. Langsung pukai pertama kali merdeka. Gimana kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Pak Ahmad Arjuna mau putarkan lagu apa nih? Ada lagunya Dewa Sebelum Kau Terlelap, Intan Dilema, Rosa Jangan.
2: Tengok sama lagunya Rosa saja.
0: Lagu Rosa, oke, lagunya mau dipersiapkan. Silakan menyapa Pak.
2: Yang baru lewat tahu Ardi. Pelan-pelan minum kopi bosku.
0: Nah, pelan-pelan minum kopi.
2: Nanti kena gula. Terus Pak Gau Giridaya, selamat malam. Salam sejahtera Sati Bantain. Ros Diana Yasri Maros, Asri di Wotu, Indah di Sopeng, dan Amenitas belum di Sopeng. Mbak Tante di Pare-Pare, Pak Riko di Kendari, Pak Belas Sewan di 117. Sehat lagi Pak Sewan. Terus Maya di Bone. Terus apa lagi yang di Pangkep ini? Wati di Pangkep ya. Bu Chandra di Maros. Terus Bunda Sopi di BTM Pau Pau. Ibu Neng Kristalara di Moncowai Maros. Pik di Sakbang. Yang di Pare-Pare nih Pak Iwan. Dan Linda Yati Pindrang. Dan semuanya nih Pak Mori ya. Bapak Mori lanjut tugas ke Yeset ke selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arjuna sudah bergabung. Dan sebelum kita lanjut lagi, kita putar nih lagunya Jikusti Setia. Tentunya kita masih dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: satu, siapa nih yang masih setia bersama Mori di Ruang Rindu? Kita masih ada waktu nih untuk menyapa ataupun menemani dengan lagu-lagu pilihan di malam hari ini. Pendengar langsung saja bergabung di 0821 33 33 94 40. Dan di ujung telepon sana kita sudah ada yang lagi yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Oke, teleponnya terputus nih pendengar. Silakan pendengar bergabung kembali di line telepon ataupun di WhatsApp, karena kita masih ada waktu nih untuk menyapa-menyapa yang lainnya. Nah, ini kita sudah ada lagi yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
1: Gafur Meri.
0: Pak Gafur, bagaimana kabarnya, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baiklah, Pak Gafur, ini lagunya kita mengikut saja ya, Pak?
1: Ya, mengikut saja.
0: Baik, silakan menyapa Pak Gafur.
1: Abrasif sampai 11. Buat Datuk di Pindrang. Indah di Sepeng.
0: Iya.
1: Ahmad yang Tasmun di Tasmun Sepeng juga. Asil di Otu. Papaya di Palopo.
0: Iya.
1: Arga di Sinjai. Arpa di Selayar.
0: Baik.
1: Lupus Mari-Mari. Bunda Sopi. Bukit di Daya. Siri Sinta di Yemiu.
0: Baik, Pak.
1: Rosnya Nasir di Maros. Sama-sama, Mbak Mari.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gafur sudah bergabung. Dan selanjutnya kita ada siapa lagi nih yang ingin bergabung? Silakan di 0821 33 33 94 40. Kira-kira di ujung sana udah ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
2: Rindu, berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak? Halo, Pak.
2: Ya, dengan Ismail.
0: Ah, Pak Ismail di mana?
2: Di Sinjai Barat.
0: Oh, di Sinjai. Baik, Pak Ismail, silakan langsung menyapa, Pak.
2: Ada Pak Datu, ada Bang Abdullah Sewa, ada siapa lagi, bunda-bunda.
0: Bunda-bunda, iya.
2: Ya, ada juga Arbe. Ya, untuk semuanya penusia RRI, Datu, Makassar.
0: Baik, lalu?
2: Ya, lagunya diikutkan saja.
0: Iya, baik, Pak.
2: Ya, itu saja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail sudah bergabung. Dan ini kita sepertinya akan jadi penelpon terakhir nih di WhatsApp kita. Kira-kira ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
3: Dengan Jaya di Sopeng, Mbak Mori.
0: Pak Jaya di Sopeng. Baik, Pak Jaya. Gimana kabarnya, Pak?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Baiklah, Pak Jaya mau lagu apa? Karena kalau lagu kita mengikut saja ya, Pak ya. Karena sudah
3: ya, ikut waktu. Saja
0: lagunya. Baiklah, Pak Jaya, silakan menyapa Pak Jaya.
3: Ya, apa buat Ahmayan di Tasmo di Sopeng, terus ada ya Lasari di Pullman, ada Maya di Masamba, ada Anto di Duri, pokoknya semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
3: Itu Mbak Mori, selalu. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, sayangnya telepon dari Pak Jaya ini adalah akhir perjumpaan kita di Ruang Rindu edisi 25 Agustus 2026. Tapi pendengar jangan bersedih karena kita akan bertemu lagi di hari Kamis, di hari Jumat, ada Sabtu, ada Minggu, dan seterusnya. Yang penting pendengar tetap setia mendengarkan kami. Dan untuk itu juga jangan bersedih, Muri masih akan menyediakan renungan serta hiburan untuk menemani jam istirahat Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya Muri pamit, apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seperti biasanya setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20 ribu?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20 ribu. "Iya, ada," jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20 ribu itu, ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu." "Nah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya enggak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya, "Lah, sebelumnya enggak nelpon dulu?" Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20 ribu itu pada si ibu, karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. "Kamu anaknya ibu ini?" tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, "Iya, Pak. Dan ini adik saya," sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut, atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20 ribu kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah, karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas, dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung,
Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10.000 Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada, dan di benaknya langsung muncul, "Ah, modus ini." Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya, "Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10.000 "Ah, itu modus," kata hati yang lain. "Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana?" Hati yang lain mulai gelisah. "Wah, betul juga ya." Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya, "Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan." Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. "Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah, astaghfirullahaladzim." Ia berpikir, kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah, lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan, jangan jadi penghalang. Karena Allah Maha Melihat, Maha Bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit, karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

0: you ever allow complete freedom of the press?
1: Never.
2: Because it is a revolution.
3: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi Bapak Bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan. Bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno and Autobiography as Told to Cindy Adams yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.
4: Kenalkan, aku Nyamuk Garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
5: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
6: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz, edisi hari Rabu 26 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saya Sri Ulfa menemani Anda di 91 FM RRI Bone. Di Bone pagi ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Selamat memulai hari Anda. Semoga saja hari ini bisa jauh lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Dan untuk mengawali seluruh rangkaian acara kami hari ini, kami hadirkan Mutiara Pagi di ruang dengar Anda yang akan diisi dengan paket religi Islami, mulai dari pengajian, kisah Islami, dan lagu-lagu religi Islami untuk Anda, hingga tiba waktunya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan pengajian dan terjemahan surah Ad-Dukhan ayat 1 hingga 8. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim. Demi kitab Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam hari yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan dari sisi kami. Sungguh kamilah yang mengutus Rasul-Rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang meyakini. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Kisah Nabi Ilyas alaihi salam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal, Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
2: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
1: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihi salam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihi salam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
2: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
1: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
3: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
4: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
5: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
1: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah, menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap

0: kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
2: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertobatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Kosiun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya Sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
3: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
4: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
5: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
5: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
0: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
5: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
0: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
6: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
0: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
1: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah sama seperti Nabi Idris.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar untuk mengikuti dialog Mutiara Pagi.
1: Lanjutan tafsir surah Al-Insan. Kita sapa terlebih dahulu Pak Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, Pak Ustaz, sebelum kita terima partisipasi dari pendengar, kita dapat diawali kebersamaan kita dengan pengantar. Silakan Pak Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pagi ini kembali kita bisa melanjutkan pembahasan kita di surat Al-Insan ya. Insyaallah kita mulai dari ayat kelima sampai beberapa ayat berikutnya. Pada pembahasan atau pertemuan kita sebelumnya, kita telah membahas tentang balasan atau ancaman Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka yang durhaka, mereka yang tidak taat, mereka yang membangkang dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Lalu pada ayat yang kelima ini, Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya memberikan kabar gembira ya, tentang balasan yang akan diberikan kepada mereka yang melakukan kebaikan, mereka yang taat, dan mereka yang senantiasa mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan akan minum dari gelas yang diberi campuran dengan air yang kafur. Ya. Nah, sebentar saya jelaskan apa yang dimaksud dengan kafur ini. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa al-abrar, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan ya, jadi perlu kita memahami kata al-abrar ini adalah bentuk jamak dari al-bar ya, orang yang melakukan kebaikan. Tapi kalau al-abrar itu banyak yang melakukan kebaikan, tapi bukan hanya itu. Kata al-abrar ini dimaknai secara bahasa adalah orang yang selalu ya, selalu berulang-ulang, bahkan menjadi habitnya, menjadi kebiasaannya itu adalah melakukan kebaikan itu ya, bukan sekali-kali ya, bukan sekali-sekali ya, ataupun ya jarang ya, tapi kata al-abrar itu adalah selalu dan menjadikan itu menjadi karakternya setiap saat. Makanya kita sering mendengar ada kata birrul walidain. Nah, kata albirru itu asal katanya sama dari kata al-abrar juga ya, dari asal kata itu. Nah, birrul walidain artinya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kata birru di situ tidak ada kata putusnya. Seseorang diperintahkan untuk selalu berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya setiap saat. Nah, itulah juga sehingga sekali lagi al-abrar adalah orang yang selalu melakukan kebaikan dan menjadikan itu sebagai karakternya setiap saat. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yashrabun, ya, mereka akan minum. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sengaja memberikan penggambaran tentang kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada hambanya yang akan masuk ke dalam surga itu dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di dunia ya, untuk mendekatkan. Nah, kita sering tentu minum ya sesuatu yang tentu kita sukai, kita inginkan. Nah, tapi di sini diberikan minuman ya dari gelas-gelas yang tentu saja sering digambarkan dalam hadis Nabi ya, yang emas ya murni, lalu kemudian isinya itu disebutkan kafura. Kafura bukan kapur seperti yang kita pahami biasa, tapi sampai kemudian saya baca di beberapa tafsir terjemahan juga hanya menyebutkan kafur, karena rupanya tidak ada padanan kata dalam bahasa Indonesia yang tepat untuk menggambarkan kata kafur ini, karena memang hanya ada di surga, tidak ada di dunia, dan belum ada manusia yang pernah merasakan. Hanya disebutkan bahwa itu campuran yang sangat enak, yang tidak akan pernah manusia rasakan sebelumnya dan juga sesudah itu, kecuali mereka yang berada di dalam surga itu. Kemudian satu lagi pada yang keenam dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Ya. Aynan, mata air. Nah, sehingga ada yang mengatakan bahwa kafur ini sebenarnya adalah sumber mata air, ya. Jadi sumber mata air yang diminum oleh ibadullah, hamba-hamba Allah yang masuk ke dalam surga, yufajjirunaha tafjira, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Maksudnya bahwa mata air yang keluar ya di dalam surga itu tadi menjadi sumber minuman bagi para ahli surga ya tentu, dan bukan itu saja, mereka bisa mengendalikan ya tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya, ketika mereka ingin meminumnya maka air itu dengan izin Allah akan keluar, kalau mereka berhenti maka itu juga berhenti ya. Nah, mungkin kita mengatakan bagaimana mungkin ya. Nah, kalau ibaratnya seperti keran yang ada di dunia dikendalikan oleh orang yang mau menggunakannya, nah seperti itu. Tapi yang di dalam surga itu adalah mata air ya, yang keluar di situ adalah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan belum pernah dirasakan oleh seorang manusia pun di dunia ini ya. Nah, mengapa mereka mendapatkan kemuliaan itu ya? Jawabannya adalah yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya. Salah satu alasan ataupun penyebab mereka mendapatkan kemuliaan itu adalah yufuna bin nadri. Mereka itu senantiasa memenuhi nazarnya, ya. Janji-janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazar itu adalah janji kepada Allah. Yang namanya nazar harus ditepati, harus dilaksanakan. Selama nazar itu tidak berkaitan dengan kemaksiatan ataupun kedurhakaan ya. Tapi kalau itu adalah hal-hal yang baik maka harus ditunaikan. Nah, itulah sehingga mereka yang menunaikan janji-janjinya atau nazarnya itu mendapatkan kemuliaan. Wa yakhafuna yawman, dan mereka juga takut ya akan hari kana syarruhu mustatira, yang keburukannya merata di mana-mana ya. Ini ada dua penjelasan ya. Syarruhu mustatira, yang keburukan hari itu merata, bisa jadi yang dimaksud adalah hari kiamat ya, di mana ketika sudah terjadi kiamat itu semuanya sering disampaikan bahkan dalam informasi Al-Quran dan juga hadis akan hancur, dan kehancuran itu bukan lokal tapi bersifat global secara keseluruhan dan di mana-mana. Ada juga yang menafsirkan bahwa itu nanti di hari kemudian ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka yang melakukan keburukan secara adil, yaitu dan maksud dengan mustatira. Bapak Ibu para pendengar, saya kira ini tiga ayat yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, yang mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita dan membuat kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita buka untuk sesi dialog. Ya, silakan.
1: Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan pendengar 08 21 33 33 9440. Kami nantikan kebersamaan Anda. di line telepon. Baik. Halo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik, dengan siapa di mana ini, Pak?
3: Saya Pak Sulindar di Makassar.
1: Pak Sulindar.
3: Taslim di mana?
1: Oh, Pak Taslim. Baik, maaf Pak Taslim. Silakan Pak Taslim.
3: Saya mau bertanya ini, Ustaz. Selalu saya dengar kalau ada orang selalu ditegur anaknya kalau mempergunakan tangan kiri, kalau makan mempergunakan tangan kiri. Jadi bagaimana orang yang cacat itu, bagaimana orang yang cacat itu yang hanya satu saja tangannya, hanya tangan kiri saja.
1: Baik.
3: Begitu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taslim di Makassar, Pak Ustadz.
2: Iya.
1: Jelas pertanyaannya Pak Ustadz?
2: Insyaallah.
1: Baik. Kita terima satu lagi Pak Ustadz baru dijawab pertanyaannya. Baik. Silakan pendengar 08213333944. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Baik, ya pendengar, kami nanti kali 08213333944. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
4: Ingin bertanya ini Pak.
1: Ya, silakan Ibu Sumi.
4: Setiap melaksanakan salat, kadang kan lupa berdoa. Katanya ada ya Ustaz mengatakan kalau kita tidak berdoa selesai salat itu adalah orang yang termasuk sombong Ustaz.
2: Iya.
4: Ya, oke, makasih Ustaz.
1: Iya, terima kasih Ibu Sumi. Baik, silakan Pak Ustaz, pertanyaan dari Pak Taslim dan juga pertanyaan dari Ibu Sumi di Makassar.
2: Iya, baik. Bismillah, jadi terima kasih Pak Taslim atas pertanyaannya terkait dengan menggunakan tangan kanan untuk hal-hal yang baik termasuk makan, itu adalah sunnah. Jadi dalam hadis Nabi SAW disebutkan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun. Jadi Nabi memang suka ya memulai ya atau menggunakan anggota tubuh sebelah kanan untuk hal-hal yang baik untuk ya. Nah, termasuk makan. Nah, yang tentu yang dimaksud di sini adalah mereka yang masih normal ya. Kalau memang yang ada hanya mohon maaf ya karena tadi disabilitas misalnya tangan kirinya dan dia menggunakan itu tentu dia bisa dimaklumi ya. Jangankan dengan tangan kiri, mohon maaf ada yang pakai sendok dengan kakinya karena dua-dua tangannya tidak ada tidak bisa menggunakan itu. Jadi itu tidak masalah. Yang dianjurkan di sini, disunatkan adalah mereka yang masih ada dan bisa melakukannya dengan normal ya. Jadi begitu, jangan khawatir Pak. Itu pun artinya sekiranya dia atau orang ini punya tangan kanan, pasti dia melakukan, sehingga insya Allah dia mendapatkan pahala dengan niatnya ya. Faktanya kita lihat dengan tangan kiri, tapi insya Allah niatnya itu dengan tangan kanan, dan Allah membalas seseorang dengan apa yang ada dalam hatinya ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang berdoa setelah salat. Jadi ketika kita sudah selesai memberi salam ya ke kanan dan ke kiri, sebenarnya urusan salat itu sudah selesai ya. Salat itu kan diawali dengan niat ya, lalu kemudian diakhiri dengan memberi salam, itu selesai ya kan. Nah, kemudian orang itu mau berdoa atau berzikir melanjutkan ya, maksudnya maka dia akan mendapatkan tambahan kebaikan ya. Nah, tentu ada juga orang yang setelah salam mungkin dia akan langsung berdiri karena ada satu keperluan, mungkin mendesak ke belakang ataupun ada terburu-buru dengan pekerjaannya. Itu kembali kepada orang yang melakukan ibadah itu ya. bahwa dikatakan sombong belum tentu. Ya, bukan hanya setelah sholat. Kata dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang yang yastakbiruna an ibadatihi, ya, merasa angkuh, ya, congkak, tidak mau berdoa kepadanya, itu adalah orang yang sombong. Jadi bukan hanya setelah sholat, dalam semua kondisi dia tidak mau berdoa. Nah, artinya kan dia tidak memohon bantuan kepada Allah, dia mengandalkan dirinya. Nah, ini yang dimaksud dengan bukan hanya setelah sholat itu, tapi semua kondisi dia tidak mau berdoa. Ya, misalnya mau ujian, mau apa, jauh saya berdoa, yang penting usaha sendiri. Nah, itu orang yang congkak namanya. Ya. Jadi, sekali lagi, belum tentu langsung kita sebut mereka adalah orang yang sombong kalau setelah sholat langsung mungkin saja ada keperluan yang mendesak. Iya, seperti itu, Allahu a'lam.
1: Baik, kita terima lagi penelpon. Silakan pendengar di 08213333944. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
5: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan,
1: Pak. Silakan, dengan siapa di mana ini, Pak?
5: Dari Arfa di Selayar, ya.
1: Silakan, Pak Arfa.
5: Pertanyaan saya ini, Pak Ustaz, ini kan kita memasuki bulan 12 Rabiul Awal, ya.
2: Iya.
5: Tentunya banyak di antara kaum muslim merayakan hari maulid Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Namun di antara itu ada yang bermewah-mewahan. Apakah ini, apa dianjurkan untuk bermewahan yang seperti itu, bukan pemborosan atau bagaimana, Pak Ustaz, ini orang seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Arfa. Silakan, Pak Ustaz.
2: Iya, baik. Benar bahwa kita sedang berada di bulan Rabiul Awal, ya, dan salah satu bagi kita, ya, umat Islam, salah satu Rabiul Awal adalah momen untuk kita napak tilas, ya, terhadap perjuangan, ya, dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ketika kita melakukan, ya, yang banyak dilakukan, ya, oleh masyarakat secara umum peringatan-peringatan maulid, ya, kita mengingat Nabi, itu adalah hal yang perlu, ya, yang harus, kapanpun, tidak harus menunggu hari maulid misalnya, ya, tidak harus menunggu Rabiul Awal, ya, tapi karena ini momentum Rabiul Awal, kita ingin mengingat kembali, masalah tidak masalah, tapi dengan catatan tidak ada tadi yang seperti yang disampaikan, ya, kita lihat di dalam salah satu komunitas atau masyarakat ada yang sampai betul-betul memberatkan dirinya, dia gadaikan barang-barang yang ada di rumahnya, dia berutang ke sana kemari hanya untuk melakukan mengadakan kegiatan acara-acara itu. Nah, ini yang tidak diinginkan sebenarnya, ini yang perlu dihindari. Jadi kita mengingat Nabi dengan cara ataupun dengan hal-hal yang sederhana pun itu sudah cukup. Misalnya ada pengurus masjid melakukan tabligh akbar, itu bagus, ya, cukup dengan kegiatan itu, ya. Kenapa? Karena, ya, momen, ya, ketika hari ini banyak orang sibuk dengan pekerjaannya, hampir tidak ada waktu untuk baca. Nah, momen seperti ini itu boleh dilakukan, tapi jangan berlebihan. Ya, jadi yang dilarang itu yang berlebihan tadi itu, ya. Nah, cuma persoalannya adalah edukasi dan literasi ke masyarakat ini yang belum betul-betul tersosialisasi dengan baik, ya. Nah, mudah-mudahan, ya, kita yang sudah mendengarkan ini bisa lebih paham dan insya Allah bisa menyampaikan ke keluarga-keluarga dekat kita. Iya, seperti itu, Allahu a'lam.
1: Baik. Kami terima satu penelpon terakhir, pendengar, ya, di 08213333944. Silakan. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Iya. Dengan siapa di mana?
6: Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Iya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana perjalanan seseorang menuju akhirat apabila meninggal dengan tiba-tiba tanpa dituntun dua kalimat syahadat. Artinya tidak sakit dan tidak tidak ada yang melihatnya tiba-tiba meninggal. Nah, ini pertanyaan saya, bagaimana perjalanannya menuju akhirat walaupun semasa hidupnya almarhum ini sangat baik kepada sesama, taat beribadah, segala apa disunatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari Allah Subhanahu wa taala semuanya dilaksanakan. Ya, saya kira demikian.
1: Baik.
6: Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustaz, dapat dijawab pertanyaan dari Bunda Sofi dan juga diakhiri dengan simpulan dan penutup, Pak Ustaz. Silakan.
2: Oke, baik. Ya, baik. Ya, pertanyaan yang sangat bagus Ibu ya, tentang bagaimana perjalanan ya, akhir perjalanan seseorang. Jadi memang dalam kehidupan kita ini kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya akhir ajal seseorang itu dengan beberapa cara ya. Ada yang sakit, ada yang dalam pandangan kita mendadak. Jadi bahasa mendadak tiba-tiba itu bahasa manusia. Tapi di dalam ketetapan Allah tidak ada yang mendadak ya. Jadi semuanya sudah sesuai dengan ketetapan Allah, hanya beda-beda caranya. Menurut kita mendadak karena tiba-tiba, padahal seperti itulah yang ditetapkan oleh Allah. Tentang dituntun dua kalimat syahadat ya. Jadi begini, jangan kita mengira bahwa mereka yang meninggal tiba-tiba itu dan tidak ada orang yang di sampingnya tidak melafazkan dua kalimat syahadat, karena kan dia tidak tiba-tiba itu langsung jalan langsung off begitu, tapi ada proses juga, cuma kita tidak ada melihat di situ. Nah, kita berprasangka baik dalam proses mungkin beberapa menit itu merasakan dirinya sudah betul-betul ini, dia sempat mengucapkan itu walaupun dalam hatinya. Ya, kita berprasangka baik. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tentu Maha Adil. Tentu tidak hanya melihat pada ucapan terakhir itu. Allah menilai seseorang itu dari bagaimana dia melakukan kebaikan-kebaikan sebelumnya. Ya, tentu sangat naif kalau Allah hanya melihat ucapan itu di akhir, lalu perjalanan hidup seseorang sebelumnya justru bergelimang dengan maksiat misalnya. Na'udzubillah ya. Jangan khawatir ya, walaupun menurut kita itu mendadak tiba-tiba, Allah pasti tetap akan memperhitungkan seluruh amal ibadahnya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan sebelum-sebelum itu ya. Jadi kita berprasangka baik, saudara kita insyaallah tetap mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka sudah lakukan, insyaallah ya. Nah, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira bagi kita adalah bagaimana senantiasa menjalani kewajiban-kewajiban ini dengan seikhlas mungkin, karena dengan cara itulah maka Allah akan memberikan petunjuk, memudahkan segala urusan kita, dan semuanya tentu akan diberi balasan sesuai dengan niat yang kita lakukan, insyaallah. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya Pak Ustaz Dr. Rajil Hamutar LCMA dalam kebersamaan kita di Dialog Mutiara Pagi, Quran Tafsir Quran Surah Al-Insan, lanjutan di ayat 5, 6, dan 7. Mendengar, tetaplah bersama kami di Persatuan RRI Makassar. Saat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita, informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi di pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
7: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh. Sehingga akhirnya, dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

0: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi dalam Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Kepolisian yang harusnya turun tangan memberikan perlindungan keamanan termasuk keamanan cyber kepada masyarakat ini.
3: Berdasarkan video viral yang beredar di media sosial, memang benar telah terjadi kejadian tersebut.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita, Pasobi Sidrap ditindak Polda Jabar. Pesawat Casa TNI AL alami insiden di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pasobi Sidrap ditindak Polda Jabar. Berikut laporan Sarifuddin.
4: Kegiatan penipuan yang dilakukan sindikat penggunaan sarana digital media sosial atau lebih dikenal dengan Pasobi di Sulawesi Selatan masih marak, bahkan tidak sedikit korbannya mengalami kerugian uang hingga miliaran rupiah. Salah satu kasus sindikat kejahatan Pasobi dibongkar kepolisian Polda Jawa Barat di Kabupaten Sidian dan Rapang, Sidrap, Sulawesi Selatan. Polisi berhasil mengamankan 12 orang diduga terlibat penipuan melalui digital media sosial atau Pasobi dengan korbannya adalah warga Jawa Barat. Penindakan sindikat Pasobis di Kabupaten Sidrap yang dilakukan Polda Jawa Barat diapresiasi pengamat hukum Dr. Sahrir Cakari yang menilai sebagai momentum untuk memberikan efek terhadap para pelaku kejahatan penipuan melalui digital maupun terhadap jika ada oknum-oknum berada di belakang para pelaku kejahatan Pasobis di Sulawesi Selatan. Sahrir Cakari menyatakan kepolisian Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya harus menjadikan atensi terhadap praktek penipuan melalui digital karena menurutnya tidak sulit bagi kepolisian mengungkap penipuan melalui digital media sosial dengan penelusuran cyber serta jejak digital korban melalui akun para pelaku menerima transfer uang dari korban.
2: Institusi kepolisian yang harusnya turun tangan memberikan perlindungan keamanan termasuk keamanan cyber kepada masyarakat ini tidak lakukan dengan baik. Terjadi pembiaran terhadap tindak pidana cyber yang merugikan masyarakat kita secara masif. Ini kan pelaku sangat mudah dideteksi siapa-siapa yang dia sudah hubungi, siapa-siapa yang sudah melakukan transfer uang atau transfer atau pengiriman barang tertentu. Itu tidak sulit melakukan pelacakan melalui fasilitas IT yang mereka gunakan.
4: Menurut Dr. Sahir Cakari, kepolisian harus lebih maju pengetahuan informasi teknologi dibanding dengan para pelaku kejahatan menggunakan teknologi media sosial. Kepolisian harus memberikan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat dari pelaku-pelaku kejahatan penipuan melalui digital.
0: Aksi penipuan yang dilakukan Pasobi makin merajalela. Korban tidak hanya berasal dari Sulawesi Selatan. Berikut akan diulas dalam wawancara sorotan dipandu Alpianus Baka.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Dr. Adi Sumandiar.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Alfian.
5: Ya, Bapak Dr. Adi, jaringan penipuan daring atau online yang sering dilakukan oleh jaringan yang ada di Sulawesi Selatan ini sudah sangat meresahkan. Bahkan mereka juga sudah beroperasi sampai dengan ke luar daerah Sulawesi Selatan. Nah, dari sudut pandang sosiologis, Anda sendiri melihat apa sih yang terjadi kemudian dengan maraknya jaringan penipuan di tengah-tengah masyarakat ini, Pak Adi?
6: Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan pada pagi hari ini, khususnya RRI Kota Makassar, dan juga pemirsa RRI dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Berkaitan dengan maraknya aksi Pasobi ya, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan maupun yang ada di luar Sulawesi Selatan, ini tentunya menjadi keresahan tersendiri, baik di kalangan masyarakat, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan maupun yang ada di luar Sulawesi Selatan. Hal yang mendasar dan utama yang perlu digarisbawahi adalah jangan mudah tertipu bujuk rayu daripada pihak-pihak yang mengatasnamakan misalnya iming-iming ataupun janji-janji yang akan diberikan kepada calon korban, misalnya seperti itu. Nah, Hal apa yang mesti dilakukan adalah para korban ini atau calon korban ini tentunya melakukan semacam konsultasi dulu sebelum melakukan transaksi seperti misalnya seperti itu. Ataupun dijanjikan hal-hal teknis lainnya.
7: Yeah.
6: Nah, hal utama yang perlu digarisbawahi juga adalah penekanan daripada aparat penegak hukum untuk serius dan optimal dalam melakukan pencegahan dan penanganan praktik tindak pidana pasobis ini. Katakan begini, ketika ada sudah diidentifikasi salah satu pelaku misalnya seperti itu, segera melakukan misalnya blokir nomor rekening tersebut. Nah, ini bisa dilakukan dengan kerjasama PPATK maupun pihak-pihak bank yang dianggap mereka membuka rekening di salah satu bank misalnya seperti itu. Nah, inilah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk serius dalam melakukan penanganan, pencegahan maupun penindakan, khususnya yang di Sulawesi Selatan maupun yang ada di luar Sulawesi Selatan. Seperti itu, ya, Pak.
5: Pak Adi, ini kan jaringan kejahatan ini sudah cukup lama beroperasi begitu, ya. Dan ya, sepertinya tidak ada berhenti. Dan ketika ditangkap, diamankan, ada lagi muncul jaringan-jaringan baru begitu. Nah, gejala sosial apa sebetulnya yang terjadi di tengah masyarakat ini sehingga kemudian jaringan kejahatan sosial seperti ini kan seperti timbul dan tenggelam begitu, Pak, ya. Ada kemudian berhasil diamankan, kemudian muncul lagi begitu bibit-bibit baru yang berada di tengah-tengah kondisi sosial masyarakat ini.
6: Ya, betul yang dikatakan oleh Pak Alfian. Sebuah kejahatan itu melakukan transformasi, melakukan sebuah inovasi dalam dirinya mengikuti zaman yang ada di zamannya seperti itu. Mungkin di era 20 tahun yang lalu, pasobis ini mungkin bentuknya misalnya penipuan kah, atau hal-hal teknis lainnya. Nah, di era digital saat ini mereka juga melakukan transformasi, sama yang dikatakan oleh salah satu sosiolog yang terkemuka, yaitu Jean Baudrillard, mengatakan bahwa situasi dan kondisi masyarakat itu akan mengikuti era dan zamannya yang ada pada saat ini. Nah, inilah yang terjadi. Apa yang mesti dilakukan adalah melakukan pencegahan. Misalnya terdeteksi adanya rekening-rekening yang diduga menjadi sarang ataukah menjadi tempat praktiknya terduga pasobis itu sendiri, segera lakukan pemblokiran. Upaya ini bisa dilakukan aparat penegak hukum dengan bekerja sama PPATK maupun pihak perbankan yang diduga melakukan pembukaan rekening di salah satu bank-bank tertentu misalnya seperti itu. Nah, inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Poin yang kedua adalah masyarakat harus senantiasa waspada. Jangan mudah terpancing dengan iming-iming, misalnya Anda mendapatkan hadiah dengan tebusan seperti ini. Jangan. Kalau memang Anda mendapatkan hadiah seperti itu, segera melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak yang dianggap sebagai penyelenggara hadiah tersebut, dan khususnya juga segera melaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib. Hal ini menjadi pencegahan dasar ketika calon korban ini akan menjadi korban di kemudian hari. Seperti
5: Anda
6: itu.
5: Melihat, Pak Dr. Adi Sumandiar, apakah sudah ada semacam sinergitas yang dibangun antar peranata sosial, mungkin dalam hal ini APH, aparat penegak hukum, kemudian dari pembankan, PPATK, ataupun juga otoritas jasa keuangan, ya, untuk mengetahui bagaimana terjadinya transaksi-transaksi yang mencurigakan, yang diketahui mungkin saja bagian dari kejahatan cyber ini, ataupun juga jaringan online yang kita kenal sebagai pasobis ini.
6: Ya, kalau sinergi antara lembaga yang disebutkan Palsian itu, tentunya hal ini sudah dilaksanakan dan terjalin. Hanya saja kita tunggu adalah optimalisasi keseriusan daripada masing-masing stakeholder atau pimpinan daripada lembaga itu untuk menyikapi dan menseriusi fenomena masih maraknya kejadian pasobis. Nah, ketika hal ini sudah dioptimalkan, maka segera lakukan analisis dan evaluasi apakah langkah-langkah yang telah dilakukan ini sudah mencapai target, dan kalau memang belum mencapai target dalam hal penanganan maupun pemberantasan, segera melakukan upaya untuk evaluasi kemudian, dan akan memberikan strategi khusus agar kegiatan ini bisa dicegah.
5: Terima kasih ulasannya, Pak Dr. Adi Sumandiar, bersama RRI pagi hari ini. Luar biasa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.
0: Pesawat CASA TNI AL alami insiden di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
8: Pesawat CASA milik TNI Angkatan Laut mengalami insiden di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros, Sulawesi Selatan. Peristiwa tersebut terjadi Selasa siang kemarin sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah di Landasan Pacu Utara Selatan atau Runway 03-21. Insiden ini diketahui setelah videonya beredar luas di media sosial. Pihak pengelola Bandara Sultan Hasanuddin membenarkan kejadian tersebut. PJ PGS Brand Communication and CSR Department Head Bandara Sultan Hasanuddin, Taufan Yudhistira mengatakan, personil bandara langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Meski terjadi insiden di salah satu landasan pacu, operasional Bandara Sultan Hasanuddin dan penerbangan tetap berjalan normal. Aktivitas penerbangan untuk sementara menggunakan runway 13-31 atau landasan pacu arah timur barat.
3: Berdasarkan video viral yang beredar di media sosial, memang benar telah terjadi kejadian tersebut di Bandara Sultan Hasanuddin pada pukul 11.25 di area landasan pacu utara selatan atau runway 0321. Personel bandara segera menuju ke lokasi untuk melakukan penanganan.

0: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin segera isi posisi direksi definitif PDAM Makassar. Laporan Edwin Masud.
1: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin segera mengakhiri masa kerja pelaksana tugas PLT jajaran direksi Perumda Air Minum PDAM Makassar yang dinilai telah menjabat cukup lama. Langkah ini dilakukan agar posisi direksi segera diisi pejabat definitif sehingga pengelolaan organisasi dan pelayanan air bersih kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Saat ini, jabatan PLT Direktur Utama PDAM Makassar masih diemban oleh Syahrum Makurade. Munafri menyampaikan bahwa proses seleksi direksi definitif akan dijadwalkan secepatnya dan kemungkinan dilakukan bersamaan dengan pergeseran jabatan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah SKPD lingkup pemerintah Kota Makassar.
2: Lagi berproses, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada ketetapan, karena terus kita meminta advice dari Kementerian Dalam Negeri juga, mudah-mudahan secepatnya bisa kita lakukan proses yang seperti yang mereka sampaikan. Belum ada tahapan.
1: Menurut Munafri, kehadiran direksi definitif akan memberikan kepastian kepemimpinan, memperkuat proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan kinerja PDAM dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
0: Ratusan massa demo dan menuntut Bupati Goa turun dari jabatannya. Selengkapnya disampaikan Emi Bafadal.
3: Ratusan orang dari berbagai kecamatan di Kabupaten Goa mengepung dan menggeruduk kantor Bupati Goa di Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa Senin lalu. Mereka masa pendemo mendesak Siti Husnia Talendra mundur dari jabatannya sebagai Bupati Goa. Desakan itu muncul menyusul pencopotan sekitar 16 kepala organisasi perangkat daerah, OPD termasuk Sekretaris Daerah Sekda Goa, Andi Asis Peter. Dalam orasinya, Asis Peter mempertanyakan perihal penonaktifan sementara berdasar pada permasalahan apa.
4: Kemana kami diberhentikan dengan sementara? Bagaimana prosedurnya? Harus dijelaskan kepada masyarakat. Bukan hanya membedakan antara nonaktif dan pemberhentian sementara.
3: Sementara di halaman kantor Bupati Goa, massa yang bergantian melakukan orasi dari atas mobil komando, mereka mengaku kecewa terhadap sikap Husnia telah terpilih sebagai Bupati Goa. Dari pantauan RRI Makassar, massa yang hadir berasal dari berbagai organisasi dan elemen masyarakat di sejumlah kecamatan, diantaranya Bontonompo, Palangga, Sombopu, dan Bontomarannu. Sementara itu, Bupati Goa Siti Husnia Talendrang akhirnya keluar menemui massa setelah 2 jam menunggu. Husnia menemui massa aksi untuk memberikan klarifikasi terkait kebijakan pembebas tugasan sementara terhadap 16 pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Goa.
5: Saya sekalian datang sini untuk menyampaikan aspirasi saya terima. Saya terima. Terkait apa? Terkait isu penonaktifan. Betul? Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pembawa aspirasi, tidak ada penonjolan di pemerintah daerah Kabupaten Goa sebanyak 16 orang. Tidak ada. Yang ada adalah pembebas tugasan sementara. ASN di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Goa yang tentunya telah kami evaluasi. Pembebas tugasan itu beda dengan penonjolan.
3: Husnia tidak langsung berada di hadapan massa. Ia berdiri di belakang barisan personil kepolisian demi menjaga keselamatan saat pengunjuk rasa akan bersikap anarkis. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bone menerjunkan tim Satgas Merah Putih guna mengawasi pendistribusian di 22 SPBU. Laporan Suryani Arifin.
6: Pemerintah Kabupaten Bone bersama TNI Polri telah menerjunkan tim Satgas Merah Putih ke 22 SPBU di wilayah Bone. Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi BBM berjalan optimal, adil, serta bebas dari praktik kecurangan.

0: Pengembangan dan penimbunan. Koordinator Tim Satgas Merah Putih Andi Amran menegaskan, pengawasan menyeluruh ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Bone. Sejumlah personil, termasuk camat dan lurah, disebar ke 22 titik lokasi untuk memastikan tidak ada antrian mengular, mencegah pembelian jerigen ilegal, dan memeriksa surat rekomendasi pembelian. Di lapangan petugas mengedepankan pendekatan persuasif khususnya kepada pengelola SPBU agar lebih mengutamakan kendaraan umum dan pribadi.
1: Kita bagi habis, OPD itu kan ada beberapa, jadi kita bagi habis ke 22. Selanjutnya dari TNI Polri masing-masing juga membagi habis anggotanya ke 22. SPBU untuk memantau sekaligus memastikan bahwa pelayanan berjalan sesuai dengan semestinya.
0: Dengan adanya pengawasan ketat dari Satgas Merah Putih, distribusi BBM diharapkan dapat kembali normal dan lancar.
2: Atlet sepak takraw putra Sulsel dipersiapkan menuju Asian Games di Jepang, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
3: Atlet sepak takraw putra Sulawesi Selatan mulai dipersiapkan untuk memperkuat tim nasional Indonesia menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Jepang pada September mendatang. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan Muhammad Amkar mengatakan, saat ini telah ada 6 atlet yang masuk dalam daftar awal tim Indonesia. Dari jumlah tersebut, 3 atlet berasal dari Sulawesi Selatan dan berpeluang untuk mengikuti pemusatan latihan nasional atau Platnas. Menurutnya, tim Indonesia diproyeksi tampil pada nomor kuadran putra, sementara penetapan atlet yang akan diberangkatkan masih menunggu keputusan dari pengurus pusat.
4: Di Jepang Sulsel itu kalau saya tidak salah itu ada 3 dikasih, setengah dari itu Sulsel semua. Jadi di orang itu dibagi-bagi itu mungkin saya tidak tahu apakah ada dari Gorontalo, kemudian Jawa Tengah atau mungkin Jawa Timur. Mau lebih atau yang pasti itu ya saya tidak tahu, tanya 3 orang dari sini tadi Sulsel kemudian.
5: Oh, kalau untuk putranya itu tadi, kalau untuk putrinya ada kita tahu informasinya apa?
6: Putrinya belum saya tahu, putrinya.
4: Okay. Itu ya, mau diikuti kan bukan nomor tim, mau diikuti nanti di Jepang yang 12 orang ya, mau diikuti kan sekuadran yang berempat itu di dalam. Benar itu yang berempat orang dalam yang mau diikuti itu. Kalau yang ber-12 kan sering kita lihat itu yang tim kemarin kan. Tapi mudah-mudahan saya mudah-mudahan dikasih jatuh dari kuning pusat itu Mempora bisa jadi 12.
3: Muhammad Amkar berharap atlet Sulawesi Selatan mampu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menunjukkan kemampuan terbaik dan mengamankan tempat di tim nasional yang akan berlaga pada Asian Games di Jepang.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

Demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya kita kembali di 91 FM RRI Bone.

Selamat pagi, kembali kami ucapkan untuk Anda pendengar RRI Bone yang saat ini masih mendengarkan kami di 91 FM RRI Bone. Dan saat ini kami akan sampaikan informasi BMKG dan juga informasi dari rri.co.id untuk Anda dalam sesi pertama Bone menyapa pagi di hari Rabu 26 Agustus 2026. Selamat beraktivitas. Kami doakan Anda tetap sehat dan semangat melakukan aktivitas hari ini. Apalagi setelah libur kemarin, mungkin masih pengen nambah libur ya. Tapi jangan mau kalah dengan sifat malas, mager. Lawan itu semua, segera bangkit dan perjuangkan mimpi juga cita-cita Anda.

0: Pendengar, untuk kali ini segera akan kami sampaikan informasi seputar perakiraan cuaca yang kami kutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bmkg.go.id untuk Sulawesi Selatan dan juga Kabupaten Bone. Kita mulai dengan informasi perakiraan cuaca di Sulawesi Selatan. Hari ini Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, dan Goa diprediksi cerah dengan suhu 21 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara 40 hingga 89%. Sinjai, Bone, Maros, Pangkep, Baru, dan Sopeng juga cerah, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 37 hingga 79%. Wajo, Sidrap, Endrekang diprediksi cerah, suhu 18 hingga 25 derajat Celcius, kelembaban udara 35 hingga 71%. Untuk Pinrang dan Luwu cerah berawan, suhu 20 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 35 hingga 92%. Tanah Toraja diprediksi berawan, suhu 17 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 47 hingga 54%. Berikutnya kita ke Luwu Utara dan Toraja Utara diprediksi berawan, suhu 13 hingga 23 derajat Celcius, kelembaban udara 61 hingga 98%. Luwu Timur, Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo diprediksi cerah, suhu 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 34 hingga 91%. Demikian info BMKG untuk Sulawesi Selatan. Kita akan lanjutkan dengan informasi perakiraan cuaca untuk Kabupaten Bone.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Masih dari laman bmkg.go.id, kami sampaikan informasi perakiran cuaca di Kabupaten Bone, Bontocani, Kahu, Kajuara, Salomeko, dan Libure berpotensi cerah, begitupun untuk Tondra dengan suhu 17 hingga 27 derajat Celcius, kelembaban udara 51 hingga 70%. Mare, Sibulue, Barebo, Cina dan Pondre juga cerah, suhu 20 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 53 hingga 77%. Lamuru, Ulaweng, Palaka, Awangpone dan Ajangale diprediksi cerah, suhu 21 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 47 hingga 77%. Dua Bocoe, Cendrana, Tanete Riatang, Tanete Riatang Barat, Tanete Riatang Timur dan Amali juga berpotensi cerah, suhu 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 43 hingga 77%. Tiga wilayah terakhir di Kabupaten Bone, yakni Telu Limpoe, Bengo, dan Patimpeng, juga diperkirakan akan cerah di hari ini, dengan suhu berkisar antara 18 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 47 hingga 77%. Demikian pendengar info BMKG untuk hari ini, dan selanjutnya akan segera kami sampaikan informasi dari rri.co.id.

Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di sesi pertama Bone Menyapa Pagi. Dan kami akan sampaikan informasi rri.co.id. Dua penyuluh Bone wakili Sulsel di MTQ. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, Haji Ahmad Yani, memberikan dukungan langsung kepada dua penyuluh agama Islam Kemenak Bone yang dipercaya mewakili Sulawesi Selatan pada MTQ ke-8 Korpri tingkat nasional tahun 2026. Dukungan tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Haji Ahmad Yani pada malam pembukaan MTQ 8 Korpri tingkat nasional di lapangan Karebosi Makassar, Senin 24 Agustus 2026. Dua penyuluh yang menjadi wakil Sulawesi Selatan, yakni Andi Marwati, penyuluh agama Islam Kecamatan Bengo yang mengikuti cabang tilawah dewasa, serta Suryanti, penyuluh agama Islam Kecamatan Mare pada cabang hafalan hadis. Haji Ahmad Yani turut mendampingi kedua kafilah tersebut dalam momentum pembukaan ajang nasional yang mempertemukan aparatur sipil negara dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, keikutsertaan Andi Marwati dan Suryanti merupakan kebanggaan tersendiri bagi Kementerian Agama Kabupaten Bone karena keduanya dipercaya membawa nama Sulawesi Selatan di tingkat nasional. Ia berharap kesempatan tersebut dapat menjadi motivasi bagi kedua penyuluh untuk mengeluarkan kemampuan terbaik selama mengikuti rangkaian perlombaan. Ia juga berpesan agar kedua peserta tetap percaya diri, menjaga semangat, serta menjadikan MTQ Korpri tingkat nasional sebagai ruang untuk mengembangkan potensi dan kemampuan. Menurut Haji Ahmad Yani, MTQ Korpri tidak hanya menjadi ajang kompetisi di bidang Al-Quran dan keagamaan, tetapi juga momentum memperkuat nilai spiritual dan integritas di kalangan ASN. Batalion Ceplopor pantau antrean BBM di Bone. Personil Batalion Ceplopor Satbrimob Polda Sulsel melakukan patroli keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas dengan menyambangi sejumlah SPBU di Kabupaten Bone Selasa kemarin. Patroli dilakukan untuk memantau situasi sekaligus menjaga ketertiban masyarakat di tengah antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian petugas adalah SPBU Celu, Kecamatan Tanete, Riatang. Antrean di lokasi tersebut dilaporkan mencapai sekitar 3 km. Dalam kegiatan tersebut, personil menyambangi warga yang sedang menunggu giliran mengisi BBM. Petugas mengingatkan masyarakat agar tetap tertib dan tidak saling menyerobot antrean. Selain itu, pengendara sepeda motor juga diingatkan untuk tetap menggunakan helm selama berada di atas kendaraan sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan. Personil turut menyusuri sejumlah kios dan area di sekitar SPBU untuk berkomunikasi dengan masyarakat sekaligus memantau perkembangan situasi di lapangan. Komandan Batalion Ceplopor Satbrimob Polda Sulsel Kompol Rudi Mandaka SH mengatakan patroli tersebut merupakan langkah preventif untuk memastikan kondisi di sekitar SPBU tetap aman dan kondusif.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Apa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
4: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
3: Oh, kok nyalain inflasi sih?
4: Lah, emang iya kan?
3: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
4: Terus inflasi itu apaan?
3: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
4: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
3: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
4: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan lagi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan sesi pertama Bone Menyapa Pagi. Dan selanjutnya akan kami hadirkan sejumlah informasi aktual yang telah dihimpun oleh rekan-rekan reporter di bidang pemberitaan dan tersaji untuk Anda dalam Warta Bone.
1: Sesaat lagi akan Anda ikuti Warta Bone hari ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone, Sari Berita. Pimpinan Pusat Ikatan Dai Muda Indonesia Bone ajak tekankan esensi utama peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tim Satgas Merah Putih Sasar 22 SPBU di Bone. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya Sri Ulfa. Pimpinan Pusat Ikatan Dai Muda Indonesia Bone menekankan esensi utama pada peringatan Maulid Nabi. Laporan Suryani Arifin.
1: Pimpinan Pusat Ikatan Dai Muda Indonesia Bone, Dr. Haji Muhammad Irham mengajak umat Islam menjadikan momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sarana memperkuat kecintaan dan keteladanan sepanjang masa, bukan sebatas seremonial tahunan. Muhammad Irham menegaskan bahwa esensi maulid terletak pada bagaimana kecintaan kepada Rasulullah diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, ada dua cara utama agar umat bisa bermaulid sepanjang masa. Pertama, dengan merajinkan bacaan salawat serta hadiah Al-Fatihah. Kedua, dengan memperbanyak berbagi atau memberikan hadiah atas niat kecintaan dan penghormatan kepada Nabi.
2: Kali setahun, tetapi itu momentum kita mencas dan memotivasi diri kita dan orang-orang di sekitar kita supaya selalu mengingat peristiwa-peristiwa dan terutama cinta kita kepada Nabi selalu tumbuh. Ada juga oknum di luar sana yang notabene katanya Islam juga bahkan tidak mau bermaulid, katanya itu bid'ah, sesat, tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan seterusnya. Itu bermaulid dan merayakan maulidnya dengan Masya Allah puasa Senin Kamis.
1: Muhammad Irham juga mengingatkan agar tradisi berbagi hidangan saat Rabiul Awal diluruskan niatnya sehingga tidak sekedar menjadi kegiatan sosial atau kemeriahan sesaat.
0: TK Asnur Jaya di Desa Pasipo, Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone menanamkan nilai-nilai keteladanan Rasul sejak usia dini melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Laporan Ayunia Nindiati.
3: TK Asnur Jaya di Desa Pasipo, Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone, menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah pada Selasa 25 Agustus 2026. Kegiatan ini mengangkat tema menghidupkan semangat Rasulullah di era generasi milenial dengan melibatkan guru, orang tua, dan seluruh peserta didik dengan berbagai rangkaian kegiatan. Kepala TK Asnur Jaya Harnida SPD AUD menjelaskan, kegiatan ini bertujuan memperkenalkan Hari Besar Keagamaan kepada peserta didik, sekaligus mempererat silaturahmi antara guru dan orang tua murid. Menurut Harnida, nilai utama yang ingin ditanamkan melalui peringatan maulid adalah meneladani sifat-sifat terpuji Rasulullah, terutama kejujuran dan akhlak mulia, agar menjadi bagian dari pembentukan karakter anak sejak dini.
4: Kami ingin memperkenalkan kepada peserta didik yaitu hari-hari besar keagamaan, terutama hari kelahiran yang besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita ingin menjalin silaturahmi dengan orang tua murid, yaitu nilai-nilai keagamaan, yaitu terutama dengan bagaimana anak-anak bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
3: Peringatan Maulid di TK Asnur Jaya berlangsung meriah, namun tetap syarat makna. Kegiatan juga dihadirkan dengan tradisi Male Maulid, yaitu nampan yang dihias telur, jajanan tradisional, makanan, dan sembako sebagai bentuk pengenalan budaya lokal kepada peserta didik.
5: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Pemkab Bone menerjunkan tim Satgas Merah Putih guna mengawasi pendistribusian di 22 SPBU. Laporan Suryani Arifin.
1: Pemerintah Kabupaten Bone bersama TNI Polri telah menerjunkan tim Satgas Merah Putih ke 22 SPBU di wilayah Bone. Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi BBM berjalan optimal, adil, serta bebas dari praktik kecurangan dan penimbunan. Koordinator Tim Satgas Merah Putih Andi Amran menegaskan, pengawasan menyeluruh ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Bone. Sejumlah personil, termasuk camat dan lurah, disebar ke 22 titik lokasi untuk memastikan tidak ada antrian mengular, mencegah pembelian jerigen ilegal, dan memeriksa surat rekomendasi pembelian. Di lapangan petugas mengedepankan pendekatan persuasif khususnya kepada pengelola SPBU agar lebih mengutamakan kendaraan umum dan pribadi.
6: Kita bagi habis, OPD itu kan ada beberapa, jadi kita bagi habis ke 22. Selanjutnya dari TNI Polri masing-masing juga membagi habis anggotanya ke 22. SPBU untuk memantau sekaligus memastikan bahwa pelayanan berjalan sesuai dengan semestinya.
1: Dengan adanya pengawasan ketat dari Satgas Merah Putih, distribusi BBM diharapkan dapat kembali normal dan lancar.
0: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat Anda akses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Demikian telah Anda ikuti Warta Bone hari ini.
1: Mendengar, telah Anda ikuti Warta Bone, dan selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa jeda berikut ini.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Fira, kamu jos.
2: Fira, udah sih gak usah marah-marah, cari yang baru aja.
3: Gak punya mantan.
4: Belum pernah ya kan?
3: Belum.
5: Tika, semoga akadnya sukses.

Kita kembali di 91 FM RRI Bone, pendengar. Dan untuk sesi kedua Bone Menyapa Pagi, kami akan isi dengan menyampaikan informasi lainnya dari rri.co.id. Salah satunya terkait antisipasi antrean, Pertamina tambah stok BBM 10-15% di Kabupaten Bone. Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan ketersediaan BBM di Kabupaten Bone dan wilayah sekitarnya dalam kondisi aman dan terjaga untuk mengantisipasi dinamika kebutuhan masyarakat serta menjaga kelancaran pelayanan di lembaga penyalur. Pertamina Patraniaga telah menambah alokasi stok sekitar 10-15% dari rata-rata penyaluran harian normal. Penambahan tersebut menjadi bagian dari langkah antisipatif menyusul pemberitaan mengenai antrean kendaraan yang terlihat di sejumlah SPBU, mulai dari Kecamatan Mare, Kabupaten Bone hingga beberapa titik sepanjang perjalanan menuju Kota Makassar. Pertamina terus memantau perkembangan kondisi lapangan untuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai kebutuhan. Monitoring dilakukan secara berkala terhadap stok, realisasi penyaluran, serta pola konsumsi di masing-masing wilayah. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian distribusi apabila terjadi perubahan kebutuhan atau peningkatan permintaan pada titik tertentu. Di sisi pelayanan, Pertamina Patraniaga juga memperkuat pengawasan terhadap proses penyaluran BBM di SPBU. Transaksi BBM subsidi dipantau untuk memastikan pembelian berlangsung sesuai ketentuan sekaligus mengantisipasi potensi penyalahgunaan, pembelian berulang maupun aktivitas lain yang dapat mengganggu pemerataan akses BBM bagi masyarakat. Pada SPBU yang mengalami peningkatan kepadatan, petugas marshaling turut diaktifkan untuk membantu mengatur arus lalu lintas dan antrean. Pengaturan dilakukan agar kendaraan tetap berada pada area yang aman, proses pengisian berlangsung tertib, serta antrean tidak mengganggu lalu lintas maupun aktivitas masyarakat di sekitar SPBU. Pertamina Patraniaga juga terus berkoordinasi dengan pengelola SPBU dari pihak terkait untuk mengevaluasi kondisi penyaluran di lapangan. Konsolidasi internal, Ketua Fraksi Nasdem Bone hadiri rapat DPW Sulsel. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Bone, Dr. Haji Muslimin SEMM, menghadiri rapat internal Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan. Pertemuan strategis tersebut berlangsung di kantor DPW Nasdem Sulsel Kota Makassar, Selasa 25 Agustus 2026. Rapat internal ini dipimpin langsung oleh Ketua DPW Partai Nasdem Sulsel, Syahrudin Alrif, yang juga menjabat sebagai Bupati Sidenreng Rapang Sidrap. Kepemimpinan rapat secara langsung oleh jajaran puncak mempertegas pentingnya agenda koordinasi yang dibahas dalam forum tersebut. Sejumlah tokoh kunci serta pimpinan partai dari berbagai jenjang struktur turut hadir memadati ruangan rapat. Di antaranya adalah Sekretaris DPW Partai Nasdem Sulsel sekaligus Ketua DPRD Sulsel, Dr. Gigi Andi Rahmatika Dewi, beserta anggota fraksi Nasdem DPRD Sulsel. Tidak hanya pengurus tingkat provinsi, jajaran pimpinan daerah dari berbagai wilayah di Sulawesi Selatan juga tampak hadir memenuhi undangan. Para Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Nasdem dari Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Selatan turut hadir mengawal jalannya konsolidasi organisasi ini. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi serta koordinasi internal Partai Nasdem di tingkat Sulawesi Selatan, melibatkan seluruh elemen pengurus dan pimpinan dari berbagai daerah. Sinergi struktur partai diharapkan semakin solid ke depannya.

Masih di 91 FM RRI Bone, dan saat ini pendengar, informasi yang akan kami sampaikan terkait Presiden Prabowo sebut pimpinan Danantara pantas dapat bintang tanda kehormatan. Presiden Prabowo Subianto memuji kinerja dari pimpinan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara. Presiden Prabowo mencontohkan kinerja membanggakan dari Danantara adalah menyelamatkan keuangan negara. Dikatakan Prabowo, Danantara telah melakukan pembenahan pada BUMN sehingga laba perusahaan milik negara tersebut mengalami kenaikan signifikan. Bahkan perusahaan BUMN yang tidak pernah mendapatkan laba di bawah Danantara menunjukkan kinerja yang semakin mengesankan. Menurut Kepala Negara, keberhasilan Danantara dalam mengelola BUMN karena kepemimpinan yang kuat. Para pemimpin di Danantara memiliki kejujuran dan cinta tanah air. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengatakan pimpinan Danantara layak untuk mendapatkan penghargaan dari negara. Kementerian PU suplai air tangani karhutla di Kalteng dan Maluku Utara. Kementerian Pekerjaan Umum PU bergerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah dan Maluku Utara. Dukungan dilakukan melalui pengerahan pompa, personil, hingga pasokan air untuk mempercepat pemadaman kebakaran. Untuk Kalimantan Tengah, kebakaran melanda wilayah daerah irigasi rawa Dadahub pada Senin 24 Agustus 2026. Kebakaran pertama terjadi di tanah Restan B4 dengan luas terdampak sekitar 60 hektar. Tim Balai Wilayah Sungai BWS Kalimantan 2 mengerahkan 2 unit pompa dan sekitar 20 personil untuk memadamkan api. Pemadaman berlangsung sekitar 1,5 jam hingga api berhasil dipadamkan bersama masyarakat setempat. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan karhutla diperkuat selama musim kemarau 2026. Upaya dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta optimalisasi infrastruktur dan sumber daya air mendukung penanganan bencana lapangan. Sementara di Maluku Utara, kebakaran lahan melanda Desa Batu Raja, Kabupaten Halmahera Timur pada hari yang sama. BWS Maluku Utara mengerahkan mobil tangki berkapasitas 20 ribu liter untuk mendukung operasi pemadaman. Kebakaran terdampak pada lahan sekitar 9 hektar yang berada dekat kawasan permukiman masyarakat. Pemadaman dilakukan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, PT Tempo Press International Delivery, dan masyarakat hingga api berhasil padam.

Stok beras pemerintah 5,1 juta ton, bantuan bencana NTT terus berjalan. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan stok cadangan beras pemerintah CBP aman menghadapi fenomena El Nino yang melanda Indonesia. Stok CBP saat ini mencapai 5,1 juta ton dan dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat termasuk untuk penanganan bencana dan keadaan darurat. Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus menjaga keseimbangan di setiap lini rantai pasok pangan. Menurutnya, stok beras saat ini merupakan yang tertinggi selama Republik Indonesia berdiri. Amran mengatakan kenaikan harga beras di pasar dunia menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah. Namun pemerintah memastikan kondisi tersebut tidak membuat masyarakat Indonesia kekurangan pangan. Ketersediaan beras bagi masyarakat terdampak bencana alam juga menjadi perhatian pemerintah. Pasokan beras akan disalurkan Perum Bulog sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Dalam penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT Bapanas, per 24 Agustus telah menambahkan alokasi bantuan beras bencana dan bantuan pangan beras reguler menjadi 9,98 ribu ton. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat di 7 kabupaten terdampak dengan nilai diperkirakan mencapai 139 miliar rupiah. Dari total tersebut, sebanyak 1,32 ribu ton berasal dari program bantuan bencana dan 8,65 ribu ton berasal dari program bantuan pangan beras reguler. Alokasi bantuan bencana dihitung berdasarkan 265.375 jiwa dengan kebutuhan 300 gram beras per orang per hari selama 14 hari masa tanggap darurat tahap pertama. Untuk memudahkan distribusi, keputusan Kepala Bapanas nomor 2 tahun 2026 mengatur jumlah bantuan beras bencana menjadi 5 kg per jiwa untuk alokasi selama 14 hari masa tanggap darurat. Ketentuan tersebut memperbarui aturan sebelumnya yang menetapkan bantuan sebesar 250 gram per jiwa per hari. Presiden Prabowo targetkan Indonesia segera stop impor minyak dan LPG. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia menghentikan impor minyak dan LPG dalam waktu sesingkat-singkatnya. Target tersebut menjadi bagian dari ambisi pemerintah membangun kemandirian energi. Presiden menilai kombinasi berbagai sumber energi diperlukan untuk memperkuat kemandirian energi Indonesia. Kepala negara juga menargetkan penghentian impor LPG dalam waktu sesingkat-singkatnya. Presiden kemudian meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan target tersebut dapat dilaksanakan. Kemudian Menteri Bahlil menyatakan siap menjalankan arahan Presiden. Sementara itu, pembangunan PLTS 100 GWP ditargetkan rampung dalam 3 tahun. Presiden bahkan membuka peluang agar target tersebut dapat dicapai dalam 2 tahun. Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Pengembangan energi surya juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Dan pendengar, untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi kedua Bone Menyapa Pagi, kami sampaikan informasi berikutnya dari rri.co.id. Kementerian HAM perluas pendidikan HAM ke puluhan ribu warga. Kementerian Hak Asasi Manusia, Kemenham, memperluas pendidikan dan penyuluhan HAM kepada puluhan ribu masyarakat di berbagai daerah untuk meningkatkan kesadaran. Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan langsung yang melibatkan masyarakat, mahasiswa, dan sivitas akademika di sejumlah wilayah Indonesia. Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan pendidikan HAM melibatkan masyarakat, mahasiswa, dan sivitas akademika di berbagai daerah. Kegiatan tersebut digelar di Mandailing Natal, Kalimantan Barat, Gorontalo, dan NTT dengan melibatkan ribuan peserta secara langsung. Pigai menjelaskan pendidikan HAM di NTT melibatkan 4.700 peserta dari 16 universitas serta ribuan peserta perguruan tinggi lainnya. Perluasan penyuluhan HAM ditujukan meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus membangun budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Pigai mengungkapkan pendidikan dan penyuluhan HAM menjadi bagian pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian HAM. Kebijakan tersebut menjadi landasan Kemenham memperluas edukasi HAM kepada masyarakat secara berkelanjutan di berbagai daerah Indonesia. Demikian pendengar informasi yang kami sampaikan untuk Anda pagi ini dalam kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan, dan warta berita dari Pro 3RRI akan segera hadir untuk Anda. Saya Ulfa, pamit undur diri. Wassalam.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti warta berita melalui Pro 3 RRI.
1: Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.